0: YFM The 101.3 YFM。
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo. Perintah serga tau dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bo umayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngga sidok, siti agi jakut sempamo kuyo. Perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44 perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua utai tidak kemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh. Orang tiberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi. Lalu ia tidak diguna dibuai. Makanya megak utai di dekat nyadi. Lebuh mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai enggak orang tilurus. Lalu muai sidok ngeri api tibalat menyadi. Sidok dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, piok ke Jesus nanyok sidok. Merti piok ke sawat sidok. Nyalai ku ya, reti kutai tu, ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkeurah timpu rumah tinggal ambil pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yo. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama lapai ala anak ngala roh kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal agi, sempama pasal reta tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derundiang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempama pasal lekau lengok. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit benar. Nyak kebuah lengok tu, ndak tentu jauh kebanding ia. Bok Injil St. Matthew bagi 17 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyak ngagai leka mustard megak. tanda mukai-mukai salian iban banyak ianya lekon sabi ukai lekon lengok baka kebo sempama kita tu ura judah dan suah nyemok kutai timit ngenok lekon mustard tidak salian kebo kudus kita ngenok lekon lengok tau ke lekon sabi lalu lekon mustard nama ia dah tumbuh ia tau mansang besar baka kayu. Lalu burung dekat benar ingap berkayuknya, laban di dekat makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintahlah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megak ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina mada, pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah Rituan Jesus di siku ajak. Lalu ditampung 12 siku Rasul Ya. Lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berhati ke sempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah kutai tinyadi tiap hari buat penghidup orang Judah maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar balok peningo maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke balok peningo ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine maya nyak-menyak roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemair itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Namanya lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngembai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak ber Matthew bagi 16 ayat 6. Jesus nangkan bala murid ya. Ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama tu. Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung. Ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana? Pengarap Kristian megak merik basa, ngagai sedang ngangkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngol sidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat seorang siku tertemu kereta pesaka atau ke harta karun ke kita kemar itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yempu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun tidak lalai ke ianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara baka tu suah nyadi di benua Palestine maya nyak menyak. Menjadi mayanya menyok, orang apa yang bisa bank baga kita kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta di berga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah di dekat datai. Nyalai bomno Palestine mainnya menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga sudah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ya, kena meli tanah di alai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi, lebuah kita nemu setang lalu lah talo dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedok pengerindu pengraja dunia tu, tak tau dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berarti ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakur putih, utai kena semak ke jenis itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai mutik laban dia berga, tak laban dia megak, mana gamal pedak. Tak mutik megai, medok setobayam mutiara pan cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah lah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah lah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis bergong, maka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan, laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan di mana, dengan ikan di jai. Lalu, bala di ninga, mayanya-manya, merti kerti sempama tu, laban ketuguh lagi bala di dia, nang orang berikan. Pukat tu, kena Jesus nyemok ke ikhlesia kita, tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jai, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak temagi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerijanya. Nyak alai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu delengkok kaku napa tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peningau sama dia jenuah, serta lup sampai ngaku ngelah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan tip pemadu berkuasa ngelah talo tip meruan, kami minta nuang ngiring ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami dalam jalan adat nuan ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan, dia tu ngak kebelama-lama ya. Kami oleh meruan tetap, setau diselamat ke dalam tubuh ngak semangat kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan, Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndang Allah Ta'ala suku ajak, dia tu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih lagi dalam minggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: Ya peningan nyanaka kita mendeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengeluar program kami di Marudi. Kita bisi Brenda pagi tu deka mic ke kita berita ke pemaduk baru berkawal ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emilda, nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana ni? Panas itu. Kami.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabak ku semua peninggal pelabak ku dekat nama nama berita ke pemaduk baru ke Dubai kita tak ke Dubai nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okay, Imelda, aku harap ke ada depan tangguh lah nama pun lain tuan cerita. Jadi bagai balap ringan selamat pagi kita semua. Kelebih lagi kita ke bisik meniang ke kami kelebih lagi di Marudi bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di kebunuh jatuh. Kelebih lagi apa ungkup minggu tau. Jadi malam tadi kita bisik mengawal Ratu Baram Regatta di penyadi ke yang berhormat Dr. Datuk Penguang Manggil Tok Tadik yang dimujur jatuh di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemai Tok Tadik. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dikerebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak Megat Bisi pengawal malam kemuliaan tu malam tadi Imelda ya ke Bisi mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari terbagi bakal sidak persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murdi pihak Megat Bisi persatuan Lakiput Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak Megat Bisi persatuan Tuai Rumah Peluru ngau ke Bukai ke DC di Sembah ke kemari hari setiap etnik Sarawak tu tadi Imelda. Jadi tu lagi aku dah kongsi ke keputusan ya ke Pekit Ratu Baram Regatta 2006 tu malam tadi. Tentu Imelda kemari DC Dupertiku berebut ke gelaran tu kemari. Jadi tidak perhati ke kemari semua tidak yang segi berbakat segi baju-baju magang kumang orang kemarudik tu kemari Imelda. Okey jadi ya kemari amat mulai basketball ianya Yunis Erin Selayang api juga bisik kategori best dress ianya pulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Steffi anak Apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya pulai dengan Adeline Henry Lawai ngau juara kita Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Yunis Enris Lain pendatai asal Ari Long Long Tenap nanti asal aku ini ada. Awalnya di ke berita kemudian itu dekat mesti ke ada ke pesawat semua balap ringan ianya Sarito Ari kepenuti Baram Regatta kediatu di tekaran Marudi. Hanya di malam tu kita dekat pukulai ngau penyanyi penyanyi terbilang kita malam atau konsert perpaduan di dataran Marudi ini pukulai ngau Ifai Saful api mengabisi ada kru ngau api mengabisi Ramless Water ngau tu artis ke di terbilang tu Amelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang ke artis tu inya Mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikongsi kami di YP Mirito abakaw ng baram regata ke benon ya tua di Maruti ni ngoplon to dekat asal semua palapinga ari Maruti ari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita ngatai diri program baram regata jadi laban sari tu ari ke penudi Inalda jadi pulai ngan nombor di kuci yang ya
0: ya sama jalan ke pengawal Brenda bye bye
1: ya okey terima kasih Brenda ya
0: sama-sama
1: bye bye bye
0: okey ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari enggak mega sarito ke bisi di baik Brenda ba ari Marudi tadi bawa pengerak pagi yang kita ya ke diau ngelingi Marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngusung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito ari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regata 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026, pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat bertemu baru pendengar semua ngagai program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah dalam nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih ya Tuhan apai kami di surga laban wan sekali gemeri kami peluang oleh kami begulai dengan program Tungkat Semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu neguh hati kami. Natau kami kena kuasa tidak dari atas. Ngambil kami paham kutai kepada nuan kami lebih agak silia. Lah kemulia nama nuan, lah kemerti hati manusia moga lebih agak tajam. Dasai ke semua bala peningau. Lalu engkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali itu belum jadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat tu, aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap tau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tau ia nyadi berorang siku-siku. Tahu yang nyadi buat dalam gereja tak secara ngenyit bala orang belak takut belak nangi kalah talah meri basa lebih hari selama tu. Lalu menua kata itu menua ti berpegai bermacam-macam agama lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi siti ditai kepada ditanya kita nama reti revival tau ke pengangkat rohani itu buat menua ke ndak sebaka latar belakang ndak sebaka agama. Jadi jaku revival tu tau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian pengangkat roh kita suah benda dedinga kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umbai tu tadi tadi tikumbai revival lebih orang mayuh benda bergempur beribu-ribu iku tau ke berarti kita kemedak pesta rohani suah benar dikumbai orang tadi lebih orang tadi balat benar muji ngau sembah ngau cukup berkuasa tau ke lebih orang ingat mayah macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai kita dikumbai kita revival. Jadi revival tau ke pengangkat roh tiamat amat belabuh bautai kelebih ke dalam. Revival tu berengkah buat penghidup kita manusia di dalam hati kita. Tu pengawal Allah Ta'ala lebih yang ngemaru tau ke nyungkak ke baru. Ngenani ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi. Tu maya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benaran berubah perangai, berubah jalai pengharap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam petero Kristian tu kai pengharap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak ya amat udah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi ke sekali itu lak ke kita berarti ke

revival kebenar bisi kun mai kita benda tiga iti lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi keterubah ya revival tu belabuh buat tiap ikut kita. Buat genap ikut mensial. Sebedau Tuhan ngubah siti-siti gereja tau ke ngangkat ke pengarap buat siti-siti gereja tau ke siti-siti menua, ia terubah ngubah individu tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu belabuh lebuh kita ngau area titi jujur, ngau area titi aman-aman, ikhlas, merasa hati kita dimua Allah Ta'ala. Berarti kita mungkar hati kita, melengok hati kita, ngambil ke Tuhan merasa. Ya. Bob Mazmur 139, bisa medah menyitu, oh Tuhan, perasa hati aku, ngambil ke nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi inti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke kaul kita, siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja, kita mampu secara pribadi mesti kaul ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul ngoya baru, angkat baru, hidup baru, pekerti ketinduk, kita tajak kita udah nemu, kita diau diri. Berarti itu tadi kita mutar ngaliah jauh hari utai te nagang kita berserkah ngau Tuhan, lalu mulai diri ngau hati te ikhlas, berarti kita benesal ke penyalah ngau penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan, leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi maya macam cara kita ngasuh kita nyo tawar nyo ndak tentu berapa harap pihak-pihak aja. Jadi kita bertaubat. Nya siti ri empas revival tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak, ruang jam kita bersampi lebih lagi ri kuda. Meri ruang le kita maca jaku Tuhan. Lalu lebuh kita udah diri dihidup kebaru digerak atau ke di revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau kenukuh perangai kita tadi. Leban orang ku udah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak maka ia keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengharap diri. Tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya inti hari. Di rumah ia jadi lebih lagi bakal orang kemuan pengerindu, lebih lagi rindu, lebih lagi angkun ke diri sebili. Antara melaki bini ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli. Buat pengawa baik ke office atau jadi dinindur ya kerja di luar ngurah dalam, ia jadi orang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap. Nanti ya dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sidak yang tadi, lebih lagi berundiang kurang bukai, munyi kujak kurang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang mesti silap, orang mesti salah, orang kiri baru, nur bulai kita kerja, atau sama sama taraf kita tadi, kita mudah ngampun, tak lalu nganu, tak lalu ngebom, ya, tak lalu pedes hati, lawan kita bisa umuan pembaruh hati. Jadi orang ke bala kita ke berunding pasal pengangkat roh tu tadi, yang ke bisa maya kita tidak ingat ke jaku, tiap jaku sudah disebut kita tadi. Tang lebuh orang berarti ke dia sudah yang bedok kita kini cara kita ngau orang bukai. Ti kita ama sudah nerima revival. Kini cara kita melau orang. Nantinya bawa menua kita, menua kita menyemajak terang, terang bisik testimoni, bisik saksi menua kita berubah mana dalam pengharap, dalam pengawa, dalam lebih lagi orang kemegai kuasa, sidak ya ayan bawa pengharap, ayan bisik penangi ke Allah Ta'ala. Jadi, jaku tanya ditu, cepatu ditanya kita, ini berketuk, kati hati kutuk, aman hidup di dalam Tuhan, aman bisi pengharap, bisi iman dalam Tuhan. Tahukah aku tu
Bisi kendak aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okey, jadi nyak keterubah. Jadi perkara kedua tu, pengangkat rohani atau ke penyungkak pengarap tu tadi, uleh ngerian ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama bisi tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk prabuang rumah, lalu nyak kumbai ke gereja. Jadi gereja tadi berjaku pasal raban nembiak Tuhan, nyak ke gereja. Orang keharap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang asai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedak ke lama udah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan, dia gerejanya berlabuh berubah. Sembah sedak jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke kerja nanti minggu dalam dirinya isi pengangkuan ukai semina rutin, lalu sampinya menjadi lebih lagi jujur datai ri puak hati, ri lubuk hati kita, bisi pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan hendak semena daripada orang nyukung. Jadi jakuk Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi, berengkah disimpan, bakar ti kita kenyimpan utai ti bergau. Ukai semena utai ti didingau kita. Jakuk Tuhan kita baca ribu kudus. Jadi gereja nanti ya udah di diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya, tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh tadi. Ulih dikelai kita yang ngena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisik gempung. Nadai berpecah belah. Tajak punya mayuh tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ya siti hati, siti gempung. Pengawak sedak tadi. Ukai seminang ira pengawak dirimpu aja. Balat di berkira kura bukai. Bala member bukai. Bala raban gereja ke bukai. Lalu balat pergi dikelala ngembuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kau berbantah, kau berjaku ke penyalah, kau penglemi, kau pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu bersih madah. Orang dekat nemu bala anak murid ari pengerindu sedak ke pangan diri. Nyak kena orang ngelai tadi. Jadi lebuh orang kerap ke Tuhan uli ngampun pangan diri, uli ngampun orang bukai, uli nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu oleh bekerja sama, oleh bergempung, gerejanya nyari gereja ti berkuasa man, nyari kesaksi ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita, dini-dini dorak terdiam. Leban dari Bible tu tak mega oleh ngemaru ke mission gereja, mission gereja aku kau tu, ukai mission rumah gereja, ukai mission perintah gereja, mission Jesus Kristus, tujuh ya, niat ya. Ukai semina numpu kerunding, ukai semina fokus, semina berdiri empu. Kita lalu berengkah, ibuah, ngelebih lagi dalam, lebih lagi rindu, ngagi orang di sekeliling kita tadi. Nang kira, nuan gereja nu, nuan gereja ni, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain, ukai kunya. Lalu kita ndak berasai tak kediri diri, ndak berasai selu ilu, ndak berasai ndak dikibu, ndak berasai tajak pak kita. Mayuh tadi kurang, ndak berasai kelalu serantok betul betulnya, ndak berasai kelalu sakit, ndak berasai kelalu ketuai, laban bisa ibuah kepangan diri. Lalu ndak berasai kelalu biak maga, ndak dia peduli kurang ketuai lagi atau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat baru, kita jadi kejari ngokaki Tuhan Jesus Kristus. Mai pengadang hati ngagai, dini-dini ndur kita berjalai. Gereja ku udah diangkat ke dalam roh, ukai semina uliah ditata atau ukai semina uliah disukat, ngena pemayuh tubuh orang kedatai, ribu, ratus, puluh, ukai kunya. Tau ku ukai mega uliah disukat, ngena pemayuh pengiruh, aktiviti-aktiviti ke kerja sedak ya. Teman tahu, gereja tu mansang, leban mayuh tubuh, gereja tu mansang, leban mayuh aktiviti. Ukai, kini ke roh sedak deh. Jadi tu, disukat. Disukat oleh cara penghidup orangnya amat-amat berubah. Oleh pengerindu. Pengerindu kedah kemuan sedak ya. Oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sedak ya. Artinya keluar. Jadi kepenudi benar. Namun arti pengangkat roh atau kepenyungkak pemansang roh itu buat menua ke macam-macam agama dan macam-macam pupu raban bangsa. Jadi mayor kita diau buat community kalau orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda.
tu siti teti lain, siti teti kemai cabang, tau ke tu siti diversity di sebagi di penghidup kita tiap hari, teti tu. Lepas kita bergulai buat dunia, ti mai macam. Jadi kita itu orang Kristian, tau ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tau ke penyungkak pemansang roh tu, ukai semina retin tadi, kita menjal ke pengharap kita borak bukai. Kita tidak menjal, tidak mesul ke orang tadi. Tang kita itu tadi hidup jujur nitih ke cara Kristus ngau pengrindu ya terang tau kejelas di peda orang nengah kita tau kari kita. Jesus ngau bisi ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak ndak ibu betalat ngau pementang. Leban dia mancar, lemoy ya amat mancar nadai gutai petang. Garam mega ndak mega ngangau kurang asuh Arab kiampu. Leban dia uli ngagak beda asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi. Ndak tabar, ndak jemurah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh ti amat amat ukai ke nunda-nunda menyekoku tadi. Dia sidak jadi orang kebisi integriti. Lurus, tahu dekarap, bisi pementas, adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemain. Jadi kita belajar melo genap iku orang ngena hari kita berbahasa ke sida. Ndak tahu ndak bisi dignity. Leban tiap iku mensia, menskin, umang, papa, pun ya, ukas mina orang kaya raja, ya bisi, kita mesti melo ya ngena dignity, ngena bahasa. Leban tiap iku mensia, digagak Tuhan neladan gamal yempu. Jadi kita kita berbahasa ke namanya penglepas atau ke kebebasan nge pengharap orang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngege pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti Dewan Pupu Raban Bansa, Bible tu ulih nyungkak ke kita ngasuh kita salah anggap tau ke berbagi, berpilih kasih. Discriminate. Okey? Tang kita jadi orang te baka jematan. Baka orang ke ngagak jematan. Kita itu bersatu ke hari tebiang siti, ngari tebiang siti. Lak ke kita berkempit ke pemerhati, berbaik ke orang ke tusah, orang ke pecah, lalu kita bisi berbasal ke diri sama diri. Lebuah komuniti bangsa kita bisi nyatup pemar bakau tai ke penusah, bisi penusah leban biau balai tu Sabah angus rumah tau ke bisi utai ke cabar kita hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi orang ke aman-aman udah di revive believers tadi. Orang ke aman bisi pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai. Baka orang kaya tibisik tsunami, kelaban puting beliung. Nya orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang mega orang ketusah, orang ketasah. Jadi tu cara pengerindu Kristus nyadi utai ti uli di perdak bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina memansang ekonomi, ukai semina memansang teknologi. Tang mega uliah di kemansang oleh orang ke bisi ngangkat ke atiti jujur, bisi pengasih kura bukai adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristen bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lalu bisi pengerindu ngerja pengawal. Engkau lah revival tu tadi penyungkak tau ke pemansang roh tu berengkah cara tip mit-mit bakal ngampun pangan diri kudah ngemedis kita orang kudah ngemedis kita lu nulung orang ke bersendik pendiau ngu kita titusah tip guna ketulung jaku nyebut utai tip benar lalu ngau titik nelap bersampi ngau titik tetap setia ndak sekali-sekala aja ke orang kan jadi ketua perintah nyak tugas kita nanti kita aman-aman udah di hidup kebaru, udah dani dalam roh kita. Orang kemegai menua, ketua-ketua bangsa, kemerintah kita. Jadi ngaunya, bila
peningal nyak jaku aku ke sekali tu waktu kita sama bersampi dengan aku kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja buat penghidup individu dan penghidup menua. Terima kasih pendengar semua, ram kita bersampi. Apa yang kemudian serga, terima kasih ke pengerindu Nuan Tindak Kalau Puntan dikasih ke kami. Angkat ke baru hati kami, gerak kami lah ke kami boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam, lalu mela Nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami, ngena gempuang hati ti cukup ari roh ti aman nyemetak kok sati ngepangan diri. Mai ngenok pengudus, mai pengudus Nuan, lalu bisik pengerindu nyinuk kurang bukai. Tolong kami jadi orang ti jujur, jadi orang Kristen ti amat setia arap ke Kristus, lalu lih mai pemai. Mai pengadang hati ngagi orang, mai penelap, kini tunggak kami hidup berjalai dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami, kedegagak tau kedediri kari raban bangsa ngau raban agama ngena pemai ngena harmoni adil serta bisi berbahasa kepangan diri lak ke penghidup kami ngayan ke pengerindu Nuan Tuhan Jesus Kristus lalu ngena nama Nuan kami nyerah ke program tu lak ke program tu uleng keman buat semua bala peningat. Terima kasih ya, bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebukaan.

Kayaknya anak-anak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau. Siti program tidak dikeluar ke Ken Michael hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi terlagi peningan mai kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai dengan pengeluar program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi ba Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian udah terus mending ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya kedia di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena 101.3 FM. Kita ya kedia di luar Kuching ngau Serian kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM. Klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mumpuk dulu aku. Terima kasih ya laban udah segala secara dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mumpuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu, saya sebagai peneroka wali dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, result pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Toding, kau lagu kategori nama Bersumpah Masuk Neraka. Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengannya dalam segmen kita. Okay, Y912 YFM Segulai Sejalai. Kena sehari itu hari Minggu 26/7/2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami Tiri Kucing tu tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegah di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okay, jadi bandur ke Bukai bakal di Seriaman, di Sibu, pemegah di Bintulu, Miri, Ngolimbang, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami guna frekuensi radio YFM ke Semak Dato' Riau. Lepas dia tu kita dengar ke siaran dalam jangkau Melayu hari stesen kawasan Tang Terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami guna cara online. Kita boleh dengar ke kami guna RTM Klik. Sekali kini tadi website atau ke aplikasi RTM Klik. Kita juga boleh dengar ke kami guna portal radio.rtm.jovi.my ngau My TV pemega channel Astro 871. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Kena sehari itu 26/7/2026 bergulai ngau aku Rajas Booking berengke hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi mereka terima kasih mega ngagai pengelola program kami email Dajoni kuda bergulai ngau kita dalam segmen pengerap pagi berengkir pukul 6 pagi tadi untuk kaki pukul 9 pagi itu tadi. Okey, kita dengarkan lagu dari Javen Jack, gaul lagu kediri nama juga. Okey, terus dengarkan kami Y912.

Okay, Javin Jack ngau lagu kedua nama juga. Macam kita ke dia tu 9:34 minit pagi. Jadi ngarap ke kita udah terperindang dengar ke lagu dari Javin Jack. Okay, lagu baru nyata dunia. Okay, ya jadi peninya kita akan benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke lagu peminta enggau mega pesan ujung minggu tak pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Lagi aku maca komen ke bisi ditinggal ke kita okey bak Facebook kami. Ya jadi pukul 10 pagi maka selama megabdinya ndur kami keluar ke program Tujah Penghidup Siti Ari program tadi keluar ke Gabby tau ke Nancy Nanggai Ari YFM Iban RTM Kuching. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari noraku maca komen kebisi dan jom kita buat Facebook kami okay? Jadi tentu ke kita terus segulai sejalan ingat ke Y912 nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah hari tu lagi okay? Kita ke benun deriba kereta jam kereta tu nangiranya kita ke deriba luri kini deriba bus kini deriba namanya e-hailing kini nangiranya tadi Ari Kuching kat ke Serian kini kat ke Bintulu tak ke Ari Sibu kini dia tu udah ratai ba Kuching kini ngarap ke Samu Jiman serta selamat ratai Bandur ke dituju. Okey, terima kasih lah pemilih kami ba YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu pagi hari Minggu. Okey, 26/7/2026. Okey, terus kita pemerintahan ngau lagu ke sekali tu lagu Ari Alvarez Alaja ngau lagu tetap bakal selama ngau setiap lagi lagu Diana Shini ngau lagu Siang Kunang. Okey, terus dengar kami Y912 YFM segala sejalan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalan. YFM Segulai Sejalai.

ko duduwa mua ka Mediterranean Sea maya penemuai aku ngau grup kami ke Tunisia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026. Aku ingat terpeniau dari penyawah pejalai aku boleh datang bawa muanya. Lalu dia aku ingatkan peniau diri maya aku gemit sampai aku bersekolah. Hari ke bersekolah aku boleh kerja, hari boleh kerja aku lalu nak nampung pengawal aku ke belajar berkaki dia tu. Jadi kependeraan bala peningah asam aku dia senang umur aku dia tu 66 tahun. Jadi buat program nujah hidup berkaki sekali tu aku berkongsi dengan kita ya aku gemit sampai ke dia. Bila umur aku 3 tahun sampai naik dengan orang kagi hidup mayari dia tu nang nyebut aku tu sikuk nemi akal si cukup macam selalu mayah aku tayo orang ngeludah orang mayah mandi ke kanan jipak sambun orang muai sebuah orang kain orang kain dan orang amat kok kok sudah inai dan aku mungkin ni ngah cerita tanya aja dan kalau orang nyebut tanya baku nakaklah penyakit nuan maya lagi mit semua banding nuan ngah besar dia tu aku semina tujuh menjang. Lebih banyak aku tak umur 3 tahun lebih saya sepik aku. Akik aku nguan aku laban kelia rumah panjai batak ke tebelian. Jadi akik aku tu tadi tinggi umbas ya tinggi demah ya bak belakang mak ngeru kau kami angkat aku tak ni terpegai ke terutuk atap lalu niki kata tulang perabuan king rayap kata aki-naki aku nak nemu kena kau ngambil aku nyelegel-legel dia buat tulang perabuan kau sedaya orang kami serumah nyebegau tang mayanya dia si ayak kau kena mau ma tak kapai cerita kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah niki tulang perabuan ngambil aku mai ku nurun ke bawah. Pemancang maya kuno besai-besai ingat aku maya orang agak jalai hari sibu ke kucing masak rumah panjai kami dia benar senang dia aku muda orang yang kami laban lagi mid-midnya dengar kak muda lipan agak jalai yang mah pengawak nalai pengawak bukai bukannya bisa bakal ngawak nabi akmi hari dia tu mempegai ke telefon nagai kena kata dari kebanyakan nagai tak kami terserbah sama siang kadang-kadang kit nagai jalan lun medak lipan tembuk jalannya subah apa aku lelumbu meli kereta prebet kereta kena emai orang ada pasal ngagar rumah panjai kami. Jadi aku tu tiap kali aku ngau nurun pasal ngau ya. Pemain nurun aku pun nurun. Kadang-kadang nak babajo pinai aku nakak-nakak. Sekali lebuh nipan kereta bapak aku. Apa itu ayah banyak duduk ni mai baik dia.
Dah aku tetap ke kerutuk bajar raya. Wakak bak tu tanya. Kelupas kelupas aku kusuak aku ngerti apa aku punya. Apa aku tengah nak tengah ngerti aja hari itu. Nyama malu aku ya. Nyo di rumah yang mesti. Madah ke. Lupa ke. Lusuang orang. Apa tu ayahnya? Ada yang memuji aku apa aku. Buka aman yang mesti ini. Macam ada yang gini. Udahnya tadi. Nomor 7 tahun. Asal sepik aku. Ustaz bersekolah ha? Masuk pemerintah satu dalam tahun 68 kena lagi umur kadang dah 7 tahun 8 tahun kurang lebih dia masuk pemerintah satu berjalan kaki ya kurang lebih setengah jam hari dengan jalan apa bahas hari rumah panjai ngagai sekolah. Orang sengaja aku subah. Kami mayanya cikgu sembai indah orang wak kesepau gud yang orang ngajar kami mayanya maya ke sekolah dia kena tak kadang-kadang berkat pangan diri bukan tu berkat berdiasnya segi kak dah gaya berkat namanya kainya mu bekal pengawal ni biar bekal ni tok muni bang kuhai dulu tak ada ini sekolah sengan-sengan datai ba mengkap pemerintah dah ni tadi sekolah ngagam nyan jadi maya ke sekolah ke menyan kami menak berau kurang lebih menurut jam biar merau. Nah ingat lah kami orang merau orang minyan ketawa ke kami merau kayuh bekal resengan lebih kena membal nak kalah mengkai ini bak sudah ke nurun sekolah nak belajar dulu merau jadi aku seperau ngon yang jirum jirum dia tahu dan ada ya pemberi lima pemberi enam. Mianya sebab aku singgah reset komandan tren di Durian pas pemberi 6 aku masuk POM 1 buat tahun 1974 masuk bah, sekolah bah, SRG SS Batu 21 Jalan ya. Sekolah dia pemegak bukannya sama Kak Polai Jalan ya kata sikit nanti tengok ke sebentar ngeruman bas tenak pihak lagi bas penuh ngai mai di nusah-nusah sekolah kainya dami yang kena kereta bakal dia tahu basnya kena kena jadi ni apa yang kumianya sebab dalam tahun 70-an dia mesti nukar kereta private yang tadi ngagai teksi laban dia boleh lesen tersegi. Lalu dikena ya lesen testinya tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah panjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronyak lama-lama panggil diri kemana dia dulu ya nanti si jalan pemuda sekolah kan dah habis lagi masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengaruh sekolah nak orang masuk kelab ngupi menuk nupi babi ngawak mebat sekolah makai kangkung makai mi mata mau tanya bapak ni naik pasai ni sikit perlu memangin kadang tak kundak ngau dan curi beli mau takut ketimbak orang pihak Jakob bapak isai bapak dia cakap ni cinta dia.

Danya ba? Maya tubdiga maya niya sa mga persa Sarawak Junior angkat po boleh doa ini lebuah kaya nanti risau tubdiganya tadi dia aku memang pengalaman di rumah penjai. Pengalaman di rumah penjai. Aku mohon engkau hari kus sekepian bulat sampai lima kepian bekas kota gawak. Engkau ngibun itu lada sudah apa itu nyudah mau gawak amin nyudah saya. Nuloy nae aku apa itu sedikit nyudah kita si lama-lama ya boleh duit. Kena anjing ulah ke kami belum menjadi bukai. Kena ya jadi dengan harita madah dari beli tanah. Kau oh, ya. Tidak setiap hari investment yang sebab lah. Jadi dengan pula mamanya tanya insi agi murah yang beli. Tapi orang tanya uang gayanya tanda itu ya. Banyak pak. Segi mana tanah start hari itu. Datai bermula resalian di untuk anak beli aku. Untuk anak beli aku. Kau ya pemakan masanya. Sekedaknya bisa, ini bisa palak dia tau. Jadi sekedaknya tadi dalam dispute ada aku mau punya. Mayanya subak kami pun rumah-rumah panjai. Agak rumah panjai aku tu tadi. Segi di rumah. Nyibun rumah. Pemandak sekolah. Sama kok weekend pulang agar rumah panjai. Oh. Maya orang bumai, aku nggak bumai. Maya orang, maya atas semua pengawal rumah panjai lah bagi kami sebilik. Segini dah kerja aku makan-makan. Yang mudahnya tahun 1979 aku pun memang lalu set senior kampres. Dia aku gagal. Gagal punya tadi. Nak puas hati pengen diri. Apa aku nanya? Lagi kat sekolah adik aku ya. Adik aku. Muji sekali dah. Aku ngono ya. Dan yang tadi aku set baru. Buat private school. 1979. Set baru. Lalu city. Subjek ke baru buat aku. Yang tadi aku mas. Jadi komos tu pasal hal berdekat. Jadi komos tu nyaman ada pelajar ke supaya aku. Jadi lepuh maya examnya tadi maya sini akan beres dengan ada lagi. Pasal ke dekena kami maya ianya MCE Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risah pangan diri pemlima boleh tiga. Tanya apa aku lagi kat sekolah adik aku yang ngait. Aku kongon lah. Ini udahnya tadi. Maya 1980 maya semua. Nya mai minta kerja supaya aku. Tahun 8 maya nya bala menyati aku ketuai. Udah. Kerja ke. Okay. Adik aku ke nombor 2. Dah lelaki lalu. Nitiah ke lelaki. Adik aku ke biak. Nitiah ke lelaki. Tak aku ajaknya. Maya nya aku dah bersai. Nyum saigi dan mau pengawal. Aku lalu nanam diri di rumah. Tanam ni punya tadi. Nampung kerja lada kami tadi. Koko aku ngawal jual. Berjual koko rega RM18 sekilo aku ampir. Nanam koko, nanam lada semua. Dah rasai ke aku makan-makan. Naga rumah panjai. Bangkut ke terban rumah panjai. Laban nyokat. Semua tadi beli makan-makan. Aku naga rumah aku. Nau sedap. Apa ialah nga bola tukang lah. Dan yang aku nemu. Angat rumah kami yang sebuah orang udah mati. Sampai menegiku dan jual sekali. Rabat. Aku muka. Aku baru. Betul-betul. Belum adik ngui pelipa aku bukainya tadi. Sekali-sekala datang. Mayanya ukainya bisik jalan mana. Gale cangkurnya. Tarik ni nak bicara riat. Kami bisa cerita lama ni apa yang aku sebutnya. Kena tarik ni nak kaya. Nak ada itu nak ada kerja.

tanya tadi nya pasal kerja. Maya kami nya tadi nya mai minta kerja dengan aku. Aku tu tadi kalah ngah gua pinta kerja. Aku tu ngai nurun tanggal aku dan tebio. Jadi nak nampung pengawak kerjanya tadi. Aku kerja buat RPA. Kerja di luar pengadiri. Itu barang lah. Aku boleh ngobrol Cina di orang ke bisik barang ke dengan RPA. Kau sudah ketik sedap-sedap. Tak semua orang boleh importer, not exporter di Sibu. Importer itu tadi orang tinggi. Ngodah barang dari menua tasik. Bukan di Singapura, di China, no. Semua. Jadi jarang nak kelala kau. Kelala-bala Cina. Sampai dia tu. Dan yang tadi lama-lama kerja dia lebanyak ke semak rumah panjang. Tiap minggu pulai mengenang kemula aku kerja subah. Mianya mula. Lagi ya seminggu kerja. Nak sikal pengadiri. Sudah 3 bulan. Nak untuk sikal laban gaji mianya subah. Basic baru ke 297 C11 plus lawin untuk ngonyak C450. Suara rumah baru ke RM20 Siti bilik. Masak kena rempu aku. Lama sikit kat masak. Masak kena rempu menanya. Jadi kau ni apa? Ni buang balik kau duit dek kau ya. Tak simpan duit kita. Yang lain nyok. Tak berasa bisa duit ni nyak sebab lama kena ada main bakal kami hari dia tahu lah. Boleh tu beli kumpul sikal. Gaji 3 bulan. Beli kumpul sikal. Main nyak sebab. Ngai ngelon. Dah bantik ya kes. Mau ke 1,000 lebih lah kumpul sikal. X100. Tak ya. Ya kes 800 lebih. Tidak loan 1,000 lebih. Main loan tadi. Si duit terlalu beli ku kes. Nak tu si kaya kerja. Ini kerjanya tadi. Aku ingin pulai ke kenang-kenang rumah panjai. Makanya aku punya orang bumai. Punya orang nebang. Tak semua sama rumah panjai. Ngejang kebang. Udah aku tu. Cukup lah kejang kebang. Yang kabin ada ganyak ya. Tak mengawak orang rumah penyai bakal mengawak butung riung orang matina dari kalak nanggau baju angkap dah babi ke bangkai orang rumah. Ini time aja. Pemba dengai kerja dia minta cuti berkenyak banyak.

Jadi kurang lebih ya, dalam tahun 1990 mayanya kalau Cina berbaik aku membeli ke saham maka IPO kenyana. Jadi membeli ke IPO nya tadi mulan IC aku kena sedaya, IC aku dah kena sedaya beli IPO saham ni tadi dah. I should probably open, nanti kita akan google bah. Boleh google kita ngagai IPO summary, kita mendak cara begini kum bisa mendak dua saham baru. Jadi semua lagi kena manual, kena manual melalui pemadik apply, kena borang lah, ambil borang pula, boleh isi borang tu anjur. Jadi supaya aku utang mulut ini punya tadi nama aku kenal dulu. Udah yang tadi Cina siku mana pembos kami. Dia bisa duit sana. Jadi beli atas nama depo. Kita Bumi Putra. So dia bisa priority the portion manageable ni. Nya maka bahas Cina selalu kena nama Bumi Putra beli IPO betul. Angkat uji ke aku nak nama aku. Eh, senang boleh duit dah. Beli setiap lot 1,000 dibakar gaya dalam 1,000 unit, 1,000 ringgit sekali jual boleh sampai 2,000-3,000 sampai dan main tu tujuannya ngenak nama kami sebilia dalam nyatik ku kunci kami tu kunci takut berjalan eh. Tak untung-untung dan nyaknya mayus-mayuah nama dah kena. Ya, aku sebab lagi kena IC biru. Kita ingat yang main dan beli kat IPO tu. Yang main. Nak bakal dia tahu. Banding dengan dia tahu memang nak CDS, Central Deposit System. Mesti kak, kena account dari impu dia tahu. Banding dengan sebab dia ni bisa kaya-kaya penyak. Dia, ngantar cek aja. Tak muntang boleh duit sepik aku. Main aja. Era main 1990 2023 cik mana duit cik duit jadi bisik duit banyak tadi kira 1994-1995 banyak 1995 banyak dia baru ekonomi bisik nurun yang lain kemainannya sebab segitu dah bisik duit lah. Yang lain kotikong majak kerja berketau gaji masa tau ni membayar kaya berkat Cina pihak bisa ingin mimpi kutai berkenyang.

ada pai ku tadi. Pai ku 1993 yang mati. Mati hanya tadi sakit darah bak perut lah, makanya gastrik. Nanti banyak bakal dia tahu lah gerai lah. Isik korang, dia terpuang orang punya. Jadi, banyak sebab lah banyak ada cara punya berubat. Nadai dia 1993. Nadai ni apa yang punya tadi lesen tersi bedau. Jadi, lesen tersi banyak bedau tadi. Dia sudah FPKP. Lesen nanya, ni lesen tersi ni apa yang apa kita semua nanti kita nak jalankan. Jom pulai. Jadi, kuatku. Nanti kita tak kau tak tahu. Simpan dulu. Jadi aku punya di kespe reba lebih banyak sebab semua probet atas nama inai ke magam-magam kau lihat kau sini nak APKP aku lalu start jalan teksi pemudah kerja jalan ke teksi isi duit lama-lama semalam kadang-kadang sampai 100 kau lihat pemudah pukul 12 malam dia nyucah 50% sebab mayu kereta okay, bakal dia tu banding nak grab manai teksi aku lepas nama je kodoh putih malam hari apa hari 6 hari minggu hari besar jadi nak tinggal di rumah pemajam maya tanpa airport tak semak pukul 3-4 pagi baru pulang ke airport teman yang punya penyakit rindu baju yang kurang kemampuan macam-macam kau lah Malaysia isi banyak nak bayar bayar tempat pemudah mabuk jangan kira utai dia tujah maya berjalan teksi kena macam-macam cerita jalan teksi tenang tu tetam mayuhlah ya mudahnya dari ya aku kenal dari itu gaji aku mpain atas 1000 mayanya mulai ngobotai man pada aku ya main jalan teksi mengingat seorang kali ku cuti sebulan lebih boleh 3,000 lebih main teksi tolak minyak lagi pedang 2,000 lebih jadi ini punya tadi bangkut kurang 10 kili mayang buat airport kadang-kadang boleh 100-200 rindu minyak jadi berjalan ke teksi main saham nyolandiak-selandiak angkat di tahun 1999 bisik di kusung sepaka operate petrol station lah oleh jadi aku minta kau interview macam-macam kau lah interview tu tadi orang yang masuk tadi ke rumah lenyak pratika lenyak pratika baru kat ke kucing kin mah. Angkat dah kau tadi nak bolehnya dia menak lama bisi kusung baru bersiti company jadi syarat emaknya nyak sebab sekat bisik habis nadai 350,000 lah setiap ada syarat lalu bisikkan full time nanti dia kerja di badan kenapa syarat

Jadi aku mainnya tengah aku interview. Bisa lima kok kami. Ya, maya sebetulnya interviewnya tadi diberi maya ambil borang diberi company assignment cara operating petrol station. Jadi aku tu tadi lemah kesikit dah bisik kereta nyu terbak sedap ngepa minyak kata nak nanya bersidak ya berkeni cara operating petrol station nyu nemu madu ketuk madu bisik nengiak siku kerja lebannya nyu terbak kau emang dah lalu merik borang lemah sebab ngainya nak minum magang-magang merik kebunan cara berkeni ke operating petrol station. Jadi assignment aku tadi lalu nitih kena bukan bisa bakal Google dia tahu kena dengar gak apa kena kau doktor ada minyak tu bak minat dia belajar komputer Excel no word tak semua tu bukan lah payah poin tak kena nyalai anjuang assignment lepas aku di interview boleh diterima assignment punya tadi. Mereka buka itu tadi, nanti nak juang. Duit amat mayu, pemanai sila amat bisai. Semua orang graduate magang-magang. Jadi Siti tanya ngagai aku, Tuan tanya ngagai kami, lima kede interview orangnya tadi. Kita berani baduk kerja, resign. Jadi sedap buka itu tadi, nak berani resign. Tapi nak nemu untung berapa untung putai bertanya. Yang orang gay, kalau nolaknya, jadi dakai baku tanya. Sudah interview tunggu kalau last kali. Nuan berani resign. Kuas berpikir. Ya aku tahu. Arti kamat bisnesnya. Mama aku tak kamat bisnes yang minyak. Mudah bisa kualifikasian cukup banyak aku mikir-mikir tak aku nak mujur jalan tersegi aku nyak lah tadi main kekak mujur-jur nyak tadi angkat risau lalu pansuat dik boleh korang boleh dik korang terbebas aku lalu minta cuti leave out of pay 6 bulan operation ngadu kelesin ngadu ke semua tak kita ada kena mayanya operating laman ke company-nya yang madah kaku kami tiba bulan 1998 jadi surat pada madah Nuan mesti start berlabuh operating 1999 1/4/2020 1/4/1999 nah aku tadi lalu minta leave WRP approve for 6 months lalu prepare ke Direkbo madu ke lesen semua laban nyebrai supporting kita semua nganti lesen nyedia ke duit orang ada yang anjur training yang bakal dia tahu. Jadi dia tahu syarat di dekat anunya petrol station di mesti ke training dulu. Kemudian nak training dah boleh. Jadi punya aku yang tadi, punya aku company di ke penudi mensia nak training lalu start berjalan ke petrol station. Mulai 1/4/1999 aku start. Sampai dia tahu 27 tahun.

dia dekat ngajar aku ipar aku. Temporary dulu olehnya aku nganjuang elektrinian. Dia dekatnya di polis. Mayanya rumah. Dekat dengan aku dah biar apa aku nak ngasuh. Maknya di kastam minyak sebab main kusik. Kusua main-main sekali. Sebab aku pas on vibe-nya aku. Ngisik borang lalu kengau aku nak biar. Nak dah aku nurun. Tujuh. Tidak dengar kerja. Kebuka jauh. Aku ni apa aku. Nah, kerja abang api dia. Angkiang cermin bak dia. Kaban aku. Ku ya. Kali minta dia. Lalu bolehnya. Bulan 4. Tahun 1980 aku kerja RPA jadi kerening itu barang. Aku nyenang mula aku ke dambik orang jadi boleh jadi operator bang Petrus Sisen tu bang. Lepas aku minta cuti tanpa gaji 6 bulan. Angkat data the complain orang. Jadi kau orang komplainnya tadi orang kerja perintah berjalan ke bisnes. Komplain orang agai company. Jadi kau company nuan mesti resign 24 jam. Tapi aku nak ada yang berada resign 24 jam. Semua pengawak dek di batangnya. So, nak ingat sebut kumpulan dek pun tadi. Nah, ada aku pasak. Resign 24 jam. Utang bah. Aku pernah tiba semua settle macam-macam. Utang rumah. Dia pindah ke ngagai. Bank. Mayuh kerja. Menang kerja kata itu. Jadi kira mendekat tahun aku dah politik buat Petrus Sikennya tadi. Nama aku ni dia dengar bala politik. Dengar bala politik yang tadi bakal menua kemudian kami di tuaknya bagi suruh. Aku lalu dah ambil sedap jadi konsulah. Jadi konsularnya tadi nyak memanya hamba politik nyalah ngoh de den mo konsular sedih mesti imbuh buat politik lagi maya nak meeting maya nak ada pengok okay. Segi bus station dia mak jaga anak kau nyu bisi nemu nolong kau jaga station tenang tu sampai bisuman pengalaman dia tidak ya jadi anak kau ke nombor 2 jadi nenang ke pengawal aku jadi konsular pun mayuhnya susah kan pengawaknya sepik dik nu nak boleh ninggalkan nak nitih ke pengawak kena kerja YB ngadu ketuk ngadu kenyak bisik pansel semua adik nak boleh kadang-kadang tinggal mesin pun buat dia jadi 8 tahun pun jadi konsulah mayuh cepatan pada aku kena tadi aku mega agi saya bila sida SPP ngasuh aku jadi konsulah ke pengadil sida sebab aku bisik kusuang pengulu buat menua kami dia sebab jadi dah suruh dah minta pengulu interview kami sebab banyak kami sebab interview pengulu aku kan sampai kalah jadi pengulu kata ikut pengalaman ambil pengalaman sekali aku boleh kan jadi pengulu apa jadi pengulu tu tadi masalah orang jadi ke masalah dia macam-macam kata itu dia jadi pengulu. Di ngatua orang bicara ke tanah tadi di tadi nyude kritik orang di nemu kosan Senan Menyan Salim tu 16 si 90 lebih apa mau penjai di pegai kau kau mesti bu jaya telefon sini nak mudah ketemu orang nanya ketuk nanya kenyak bisik fansan macam-macam 6 tahun pun jadi pengeluh mayuah kisah payat manis bab penguat jadi pengeluh. Nanti orang belayak kelebagi orang lelaki bini pasal orang bilik. Karena aku ingat bisi empat ikut pasangan sudah sarah jadi baru. Nama saya kahwin itu saya gagak aku kumuna. Tapi sebenarnya sidak eh sarah aku merik sidak ya. Untuk waktu bisi dulu bakal beri konsahan. Tapi sidak ikran ke sarah. Sarah sudah nyatakan jadi baru main surat sarah tu nama tu salah degagak ke kuna akan jadi baru betul meh jaku ajar dia sebab aku sudah nak kok ya kula lagi aku ingat kena mayuh tengok jawab dia jadi pengulung tidik segi kak menjalankan pengawal kakau sebab speku tidik mesti kak bertemu dengan rakyat buat kosan di tiap 3 bulan sekali nunggu orang jadi dik bakal ketendian pendiam perintah
antara rakyat ngau orang rumah penjaya. Jadi di lemah di segi megai terumah terumah tu tadi kurang ke diberi di info masa nama petukannya di pemasan ngau terukai. Kan mesti kena telefon maka dia tahu mainnya sebab nadai. Mau nak surat. Ngagak meeting. Kan mesti WhatsApp group maka dia tahu nadai.

takut jumpa lauk. You nak ada sambung jadi tengok lauk. Yang menangkap cerita aku dengan baik punya. Aku dah bisik pengalaman. Yang kemudian mesti nak. Nanti kita bisik hal ke sebelah mahkamah kot Mimbatra. Kita akan nanya kau dulu. Nama pengatur kita. Nama tersebut. Nanti kita akan bicara akan tu. Kita punya. Sampai dia tahu aku tak lagi guna orang. Jadi, you kenang ke penguat aku ke. Berjual minyaknya tadi. 2017. Company nanya aku. Jadi, kau ya. Sama ada nuan lagi kat itu. Tahu kan kai nama aku buat apa kau jadi berketuk kau ya kami kak nyua sesi minyak tu lagi ni dia dah agak agak kak dia tahu ngau rega berketuk dia kak meli dia agak dia tahu dia dengan meli kami nyua tu lagi ada bukai dia nyak aku tadi nanya anak kau lagi nak dia kita kak nanti aku lah umur aku menyak dah 58 tahun 58 tahun jadi aku anak aku kak. Jadi minyak semua syarat dia aku beli stesen yang tadi dek mesti kan ngambil minyak ke diri ngagai di pom pertinya aku tu mesti kan beli tengkal lah aku au kudu buang aku tadi nyut pasal nerima jakonya tadi hari company nya tadi TDK bayar 5% dulu so bayar 5% is 50 ribu aku lalu nyenia ke diri dekat ngambil minyak ke diri. Nyo belajar driba. Mai trailer. Anak aku sekali aja test aku dua kali boleh lesen trailer. Dia tahu bisa. Dan yang tadi ngegak trailer. Kak Malaysia second hand. Cun-cun gak bisa. Kau kawan aku dua buah. Meli kau. Meli duit tik cerita. Siti prime buah. Mau kak. 200,000. Wah. Udah yang tadi aku lalu beli pala. Kem siti. Kena trailer. Kamu dah nyanyi aku kak dalam company yang boleh timpuh berapa bulan dia mesti kat maya tu habis aku nyungi kat bank loan gigak aku bank loan gigak bank dua loan dah mula-mula aku ngigak bank bukai lah bukai bah bank kena apa dia tahu jadi kau bank umur dia dah 58 ni boleh ngelon tanya maya tau oh nyokak mati dah kayaknya kemudian agak kita nanti kita berbisnes anak maya biar dua nipah duit. Siti dua tahu dan Siti mesti kenyadi ke penuh baik kita nama kebuah jadi aku tu tadi last kali baru aku ngigak penuh baik aku pun ke dia tahu jadi aku sudah berapa ada kak mereka aku full on aku full on so break sudah full on bayar 20 ribu sebulan 20 ribu sebulan nilai sesak lah ikut dengan ambil bank loan nama duit habis kena ngadu ketuk menurutnya million of ringgit habis celaka tapi jadi udah ngambil kediri udah beli stesennya hari 2017 sampai dia tu semua kait kerake ok lah nilai dia tu umur dah nyunam penam pengawak semua tanya mana IT bagi-bagi aku nyunam nombor dia tu aku nyerah cepat pengawal bisnes kita tu ngagai anak aku magang-magang aku seminat monitor cash management lagi aku relax aku berjalan aku lu kili aku melancung ngagai menua luar ngagai main kau off-road dan semua yang lah pengawal aku tu aku kira relax lah

lalau ku ngagai peningal kita rebah baru dia tahu aneh nak nyimpan duit utai udah mamat gaji dia tahu saya maka gaji bak petro sekian mana 1700 plus dis 2000 lebih anda menyimpan duit nak kena kuliah sekali kita kerja perintah tahu kena kena dapat lebih banyak dah tu ai kita nak udah lepas mesia dia tahu dia pedak kita nak buka kuliah kurangnya banyak komitmen balana belocok kita nanti dia dah tu ai dia pelabak kaku nanti kita minta buat Google buat semua kita terlalu berpanggai buat orang it's not easy life dah tu ai jadi bapak aku dia tahu aku nak panggai buat matai balana aku nak panggai betul dari investment dari tu dah cukup kena kurit naik yang lain buat semua penguat mengapa pengalaman aku senang bisik megang-megang aku selalu beri orang motivasi aku selalu berkongsi penemuan orang ni cara penguat nanti dekat maju buat bisnes ni cara penguat nanti dekat maju kan ngadu ke penguat berkenggah ubah politik tentu yang lain benua di Pulau Borneo di tu habis aku berjalan ulu palak menua ulu sekarang ulu pakua ulu yang berkelalan berio nadai nak berada di tengah maya kami off-road nyak lak jaku lalau aku lebu aku berkenan orang pelajar segi nombor satu ti kita nombor satu ke ulih ngobat ngedok kita dulu hari lama tua ulih mengagak pemutus dengan rundian kepatut anak tu mengagak pemutus dengan rundian kepatut berkenan kita kapai nai anak mesti dia sekolah sida yang nanti ke kita berhenti sida yang boleh hidup ke diri kita sebagai apa yang tak kena sida yang nak berpanggai bagi kita kita yang nak berpanggai di sida yang juga aku dia tu selalu berkenan orang kes dah kena main nak except dia tinggal dengan orang kedua di maya kita parai lah tua kalau ngigat duit lama-lama nama duit tu kan nak baik tu mati ya cash nyalai tu mesti tak ngasai ke penghidup penyamai dengan penghidup tau ke enjoy jaga pengerai lebih tu dah tu ai nampak program tu jat penghidup tu tadi kira ke nak kata om eh utai boleh duduk suruh kumusik makin malah kata

0: Anchor.
1: Nyangka tumi asay mabuak pangrindu. Ingat kenuan ngay badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lenta, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai kecalai.
3: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrong, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesley Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Nak maagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Okey, jadi ini berdua kita baru dan ini ke lagu Ari Arien. Okey, lagu diberi nama Aku Dekat Nyulut. Okey, dan berasa jam kita ke dia tu 11.27 minit pagi. Jadi terima kasih berdua. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan ke kami Y912. Okey, jadi berdua kita dengar ke lagu Ari Richard B, Sekelip Mata Nuan Berubah. Jadi berdua tu aku maca komen ke besi tanjung kita buat Facebook kami, YFM Iban.

Ya, Richard B. Gau lagu sekelimatan wan berubah. Okey, jadi aku maca komen ke bisi dianjung bala peninya kita. Okey, bala kita meh. Bala Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, bulan kami dalam segmen Y912. Okey, komen Ari Mami Abbas. Selamat pagi DJ Rajesh. Selamat pagi Lekip Nyawa. Minta main ke lagu Ari Rick Anderson, lagu Anak Umbuang. Di kena merina semua mendingan YFM Iban. Bagai ke pagi tu, kelebih lagi ngagai Mary Ubon Martin, Margaret Uncing, pebagian Nuju, Intan Bakit, Tunga Encana, Richa Unub, Miss Charlotte Liu, serta ngagai semua meh tujuh manang kurang ko ya. Okey, bulan pegari bisi komen. Hai DJ RB, selamat pagi hari Minggu serta selamat jalan ke pengawak. Terima kasih ya. Danya Induk Kenawit, selamat pagi DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Diau Ketegal Sayau Ari Penanyi Sylvia Banyi. Di kena merina semua belakaban Facebook. Oh, mayuh nama belakaban di tag dia neh. Kita nemu kita siapa neh. Okey. Iba Vincent, selamat pagi di JRB. Selamat berjalan ke pengawak yang nuan. Madaka diri Arisi Bujai.

Asia Amanda Ba Sibu, Bungai Cempaka Ba Limbang, Mary Ubur Martin, Kedia Ba Miri, Ibra Marakib, Ba Petaling Jaya Selangor, lalu ngage Ba Laisan ya, Ba Merutai Tawau, Isania Ba Bintulu Mega, Isania Ba Miri, ngarap ke semua terperindang ke pagi tu ke. Terima kasih dia sama-sama. Agi komen tu berdengar Alexis David Biju, so Agi di JRBY FM, selamat berjalan ke penyawa mana Agi hari kami dua tuang. Minta main ke lagu Anang Bercerita, lagu kena baik Angela Latajua. Di kena berdengar semua belakangan Facebook. Sesele aku min, mereka mesti komen tu, so Agi di JRBY, selamat berjalan ke penyawa. Ba hari Minggu tu, okay. Salam dituju ke semua ke Ngelala. Salesha Ganyun, selamat pagi, selamat pagi DJ, selamat menjalani kemenyawa, pemikir selamat menjalani minggu. Mana hari kami di Pakan tu minta main ke lagu Harry Francis, Nadai Banding. Hari kita merindah semua belakang Facebook, ngau semua ke Ngelala. Udahnya komen Ari D. Asan, selamat pagi, benar dengar ngena RTM Klik tu. Nama aku itu nanti boleh minta main lagu Dangdut. Dia kena berindah semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, dia semua keningnya Y912 pagi tu. Nora pilih yang mesti komen, so lagi DJ Ari Batu Niah tu mambam gari kami di tu bedau ayan mata panas atau danjung ya 2 jam ke udah tu aku dia tu udah ayan mata panas ni nya udah pukul 11:30. Okey, salam ngagai semua ke Ngelala aku ya. Pemegat tujuh ngagai kaban ya, Seri Enti, Gau Madik ya, Nita Sapit Kandau, Kedia Bak Seluai Sibuti, ngarap ke semua gerai serta terperindah Bak Ujung Minggu tu. Jessica Itan, selamat hari Minggu, Tibu Berkat DJ, Perencian, gaya hari kami di Bau, minta main ke lagu Anam Baco Baco, Swelin Gau Nelson Neru, kita berindah semua peminat setia YFM Bak Serata Menua Sarawak ku ya, Bak Serata Menua meh. Okey, terima kasih DJ sama-sama. Lina Bugis bagi mesti komen tu bagi DJ Hujan kami Bak Johor pagi tu. Minta main ke lagu Ricky Ribut, Utai Manah Gagak Petara di Kedai Berindang Zimpu, ngau semua orang ke Ngelala. Okey, komen bukai ke bisi mega dan jong balakaban kita itu. Agnes ni Robin, so lagi DJ selamat berjalan ke penyawa madahkan diri Ari Miri. Bia Bia, so lagi DJ selamat gawak ke pagi itu. Ngau semua bala di Suyaman, kau yang harap ke sama terperindang. Okey, Sheman Chin mega selamat hari Minggu DJ selamat berjalan ke penyawa. CMS Fred, selamat lagi DJ madahkan diri Ari Stutung Hai Kuching. Selamat pula bau ujung minggu. Ngagi semua kudunengnya YFM jam ke dia tu. BBF Sadung, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawak, minta main ke lagu Kunci Hati dari May Franklin. Di kena berina semua belakaban, balap menyadi dengan semua kenglala. Terima kasih DJ sama-sama. Wellington Imai, terima kasih komen sebagai DJ. Ngau semua peminat setia radio YFM Iban. Baru pansu atau keluar dari gereja St. Philip Lubuan tu. Udah tu kat Serapan. Ba kedai kopi FND ku. Oh, baik ni. Okey, Will terima untuk peningkat kita hari Lubuan tu. Lily Anthony bagi si komen tu sebagai DJ sama berjalan ke penyawa. Bungai Cempaka, selamat berjalan ke penyawa dengan JRB Ba Kunti ke pagi tu. Benuang Ba Rantau Jalai tu pulai gawak pagi tu. Ningian wan dalam kereta. Okey. Nanti boleh minta main lagu Duna, lagu Aku Tetap Sayang. Agi komen ke Bukai Flora Ladum sebagai DJ. Selamat hujung minggu, lengunai nai, panas, kami buat Selangor pagi tu DJ ku ya. Danya Rani Dana, sebagai DJ, selamat hujung laikum nyawa, minta main ke lagu Kunci Hati, Rime Franklin. Juni Ben, selamat hujung laikum nyawa, hujan kami di Miri, tu dan juga ya, sejam ke udah. Alice Spencer, sebagai hari minggu DJ, selamat hujung laikum nyawa. Richa Unup, sebagai madah ke diri, hari Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu Sylvia Banyi. Diau kita gal saya. Enggau situ lagi. Monica Giman sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa. Ngagai semua ke beruningnya YFM jam ke detu. Okey? Bak segmen Y9-12.

Ya, pendengar, kita ingin datang bab pengujung segmen Y912 untuk besar itu 26/7/2026. Okey, pukul 12 tengah hari kita berlanggau pengarik kami ke Bukai dalam segmen Ngelah tengah hari. Okey, jadi terima kasih pendengar, harap kita sudah terperindang. Berlanggau aku berengkari pukul 9 pagi tadi dalam segmen Y912. Terima kasih semua. Kita kudangan Jong Gomen, lagu peminta besar rinati pesan ujung minggu bak Facebook kami YFM Iban. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak segmen teka bawa ke Bukai. Okey, selamat ujung minggu, selamat berlelak ngagai semua kita. Terus segulai sejalai 24 jam ninga ke YFM, segulai sejalai merindang kita semua. Bertemu baru bak awak ke Bukai peninga.

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.
0: YFM segulai sejalai.

0: Tak Gatuh Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Jam datang pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambong Mbak Berita Tengah Hari YFM ke 26/7/2026. Program BIS Network Festa Sarawak diatur Majlis Amanah Rakyat MARA majaknya di Penyungkak Besai kenang mansang ke orang dagang menua pesisir. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang Madah program pengelamat 3 harinya dipasuk 32 ikut orang dagang MARA Ahli Serata Sarawak dikenal negap ke daya bersemekih produk menua tu. Ia madah kelimpah hari ngerembai ke Kaul Market sidak tinggal program tu megak diberi penerang pasal latih nyual barang cara digital kena kerjasama strategik bergulai ngau TikTok. Berjual cara live buat platform yang megak nerima sambut ke cukup manah galai tu muka peluang orang dagang di menua tu ngagai market tik besai agi. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke Biz Network Festa Sarawak di Kuching. Bak program yang megak nampak sejarah lebuh MARA ngatur invasion keterubahaya di Sarawak. Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang Madah inisiatifnya nyedia ke ruang ngagai orang dagang menua tu ngelaku ke design belalau ke identiti Borneo kelimpah ari digagak ngenak teknologi moden baka artificial intelligent AI. Ia megak temegah hati ngagai pemujur ex peserta World Skills Malaysia kedia tu gawak bagiat MARA mambung bak pengawak ngembing pelatih menua tu dalam bidang fashion engkau designer. Ngenang prestasi pengawak berjual, program 3 harinya ngerikut ke hasil jual manggai RM228,000, RM190 bak hari keterubah ajak. Engkau sekedar produk habis dijual. Dikena nambah ke bungkur market, 6 produk baru megak dilancar. Ngenak pengawak ngubah cara mungkus engkau pengasai. Ngatur pekit berlagu ngau main asal majak meransang pengawak ngetan ke pesaka main asal Sarawak kelebih lagi buat Raban Nembiak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah program kediatur Kaunsel Seni Sarawak nyak berguna bendar kena niri negi ke seni main asal ngau lagu bansa asal baka Melayu Iban engkau bidayuh. Yang harap ke inisiatifnya boleh terus ngirik pengerinduk ngagai Raban Nembiak ngambil ke reta pesaka menua tu ndak lenyau disegeng arus pemansang lalu dekat ditampung rebak dudiari. Ia madah munyinya lebuh dirandau Raban Media buat festival di Kuching demalam. Buat pengerabinya Raban Anak Seni Creation dipadunya di champion buat kategori ajat asal. Buat acara berlagu lagu asal Fatin Shaza Shari Ngau Nur Hazlan Shah dipadu nyadi champion buat kategori Indo Ngau Lelaki. Sukan Muay Thai oleh ngada kemayu hagi atletik bisi bakat di Sarawak nanti terima sokong tindak ketuari semua orang. Kaban Konsel Negeri Adun Cepak Iskandar Turki madah merik penerang tumu kenyari umur lagi biak berguna bendar dikenal mantai ke bakat baru ti ngari ke menua tu ngau Malaysia. Ia madah ngambil bagi buat pengawak belumbak ngau main ukai seminat ngangkat ke disiplin ngau pengergas tubuh serta runding tang begak mantuk nyelih ke Raban Nembiak hari penanggul rama. Tegalnya ia minta sektor korporat ngau NGO datai nyukung pemansang lumbak ngau main ngena dana tanggung pengawak rama korporat CSR dikenal gada kemayu hagi atlet tikas dunia. Ia mansut ke jakunya lebuh berjaku buat pegerami nutup pekit Muay Thai Amatur Bintulu Challenge 2026 di Bintulu demalam. Pekit 2 hari ti dipasu atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawaknya nyadi pelasar Dur Giga bakat baru. Berita ti ke Perudi. Eunice Erin Layeng kebumur 22 tahun hari Long Atip dipadu jadi Ratu Regata Baram 2026 Maya Malam Kebudayaan agak pekit Ratu Baram Regata 2026 ke Datur buat dataran Marudi semalam demalam. yang megak BC Anugerah Catwalk Pemandu Mana, Lumur 2 Adeline Henry Lawai, lalu Steffi Anna Apoy boleh Lumur 3, lalu Jessica Puyang Vincent nerima anugerah pekayan Pemandu Mana. Berjakut buat program minyak, Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengawak berumah hingga perintah lokal Kemegak Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil Mada, paketnya berpelasar ke berguna. Dikena ngada keduta budaya keberpenemu serta ngembuan pengerap hati tik tinggi. 12 ikut finalis Aris Rata Baram berpekit berrenggat finalnya. Tenaga kita mendengar ke berita tengah hari Ari YFM. Sehari itu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, dengatur Aum Nintiang Tawun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke Maya Aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kena ngerembai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum, hari keluarga, kos segama ngga program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak ti dipedah tampak bebenang ari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak dipedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau memenar ke rang unang-unang keguna rakyat minat sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, ti diriak cuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling akrium kemanah di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, limpah bisik Dewan Berbaum, bisik ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Undur Sinian, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah keterubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang ke megah etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepihak Astana Negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk bala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merenang kita ngau lagu-lagu pia mega bekunsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari, selamat ujung minggu ngagai semua kita. Sehari itu 26/7/2026 bukan dengan aku Nancy Tambum hatta ke isi bar YFM di Kuching itu. Jadi sehari itu aku nak kediri bawa ngelah tengah hari itu dekat ngangau ke kaban aku hari Limbang, Sri Aman, Nasibu, Bintulu, Engau, Miri. Au. Jadi awak kena masau jam tu terus ngangau ke sidak di Limbang. Hello Limbang.
3: Hello si.
2: Hello. Nama berita.
3: Hello. Mana berita tu? Bagai hari kami itu apa mana mereka baju mereka aku.
2: Aiy. Kenyak mak kita. Orang bukan nak. Oh, orang bukan nak muji. Kita empu muji dari empu nak.
3: Ya betul. Nanti orang seraman muji lagi nak dai lagi.
2: Oh, nanti dulu engkau yang bisik kau muji nuan sari tu. Kau aku main. Nanti muji lagi nak ikhlas ya nana.
3: Betul.
2: Hukumnya. Dari empu gerai nak?
3: Gerai, puji Tuhan. Lepas ke sarito kita, punya kita yang ngerami. Kita akan nyambut hari Desis Youth Council. Kita akan nyambut punya kita anyway si empu program kita di gereja sarito. Mai kita gerai ke sarito. Mai yang pengawal datuk kita bergerija. Udah pulang dari gereja, terus kita ke konti kita. Tadinya masuk kita gerai tadi si.
2: Nyameh utai ke ndangnya sigi di karap kita nah gerai hak belama awak ke ulia hak mujur ngaja semua pengawak mana nah.
3: Iya betul. Gerai nan sih?
2: Diri empu tu kau mada gerai ndak nya mak buah kau nya tadi. Leban ke Prinsa denya nya batu leban ke udah berapa hari tu tadi nah bisik tabin ngenyit celanga.
3: Ngenyit celanga. Dah kendas sih tadi sih.
2: Oh, Anang nanya usgi udah. Anang agak
3: spekulasi
2: Anang memviral ke utai. Okay nah tu ngangau ke kawan kita di Miri tanah. Hello Miri.
4: Hello si.
2: Nya ya.
3: Okay muji tuat lagi si. Segi kumpul mana ikhlas tu si.
2: Nama berita na.
4: Oh mana berita kami dua ibu ba studio mini ba marudi itu ke tengah hari itu hari pan mana nyukung program kita ke diatur.
2: Yeah. Oh mana banyak nyawa mana ke hataran di ngaku ni bi deh.
5: Iya di tu ko si.
2: Oh nama berita bi.
5: Oh sebab mana tu benuang rami kami di tu di marudi sarito si.
2: Pelak sangat neh.
4: Angat dan sebenarnya tapi puji mereka ngagai kabar nak kudu ikut tenation kami hanya Mr. Doraman dengan Mr. Farid, Muhammad Farid tapi yang mereka pengurus RTM Miri mereka bisik bahawa studio mini kita ke tengah hari itu siya dalam bantin adai orang orang kuat bahawa tenation tentu program kita itu nak uliah ditabur ke bahawa awak ni jauh Sarawak kita ke tengah hari tu ya.
2: Ya, awak beri selamat tengah hari dengan bos dia.
4: Ya.
2: Ninggal ya.
4: Lalu pihak mereka Mr. Muhammad Farid mereka nyaga B-Mix kami dua B ke tengah hari tu ya. Jadi biasa lempuan B-Mix ke pengawak kami dua seminar berjakau. Betul.
5: Alamak tu segit kami dua ya deh.
4: Ahmad aku nak mujiz doa aku lebang nadai ke upaya aku mujiz dah.
2: Dengar tak nak
3: aku sikit nombor sikit naik kelas ya. Jangan nanya ya kapa nanya
4: sebenarnya okay, bukai kami doa baik minta dulu lagi saya
2: okay.
4: Kita berarti ke siapa bah Bintulu kan?
2: Okay gagal ke kawan kita di Bintulu. Hello Bintulu.
6: Hello si
2: nama berita Yun
3: Mana gerai sih?
2: Nyak mah bakal kedingan tadi di sini aku madah diri. Berisa nayon.
3: Maka ke namanya Izos nyak bisi.
2: Iya. Ama Izos nanti berapa?
4: Dia minta tu kain ni agak sari.
2: Oh, dah dengar lagi uli.
4: Mereka ngerampir aku kain kan lagi.
2: No, kita jauh deh.
3: Kena angin.
2: Kita kena angin.
5: Oh, jauhnya si semak kita itu.
4: Iya, untuk tim kemarin.
3: Suah kena nak mikrofon. Oh, tim kemarin.
2: Lagi tim kemarin, sedih tim kemarin eh.
4: Dan ada mari terima kasih ngagai studio mini Pak
5: Miri.
4: Miri ke nyangkuang sida ngig bala. Oh. Wakil cetak nyala kemarin ne oh. Bisa be. Bisa mari terima kasih orang
5: ngagai. Bisa sida ya.
4: Karena ikhlas kini ga.
3: Tanda-tanda apa baku
5: be. Mana magang ke ngari step session kemarin. Kelebih lagi ngagai sida limbang. Apo. Pungkat semangat tidak limbang de malam.
3: Terima kasih ya Mamai ke kita. Terima kasih ya Manang, terima kasih bos, terima kasih Bi.
5: Nah, nah Maya pinta kami dua yang kek lapis pamame.
3: Oh, lantainya kita oh nggak Maya, ini lah kami lapis lapis. Kek lapis minta bakuci yang tahai.
5: Oh, kek lapis bakuci ni Yun.
3: Ila nggak kek lapis tahai ke sedo.
2: Lain lah, ini lain lah. Abis sih, lama aja.
4: Kita isi. Lagi nyo maja nama Rina Serina Munsia. Tentu lah kira deh. Daripada dia mesti kapo panai dan kulai Munsia dia tau.
2: Nyo maku aku lelah maku nyekat sidahana tu. Nganggau ke sibu lu anak. Tutup ku fedor dia. Hello sibu.
3: Ya Nana di sibu.
2: Ya Nana, nama berita nak.
3: Berita mana panas? Gaya hari panas di Sibu kelalu.
2: Panas. Oh, nak ringan nah?
3: Nah, dari tengah sore ngah.
2: Nama mana madah dari ringan?
3: Iya keringan.
4: Tuan suaranya lain.
3: Iya, iya ringan. Lama nama terima kasih gaya sidak di mini studio deh.
2: Tahu.
3: Nyanyi si kek. Oh, terima kasih Vana, terima kasih Bey, terima kasih Mamai.
5: Kami
3: ya, kami saya aku sudah ayah selalu
5: beri terima kasih. Ciao, dah terlebak kami yo.
2: Sudah gagal ke Sriaman dulu gang ke mana ngano lagi. Ni Sriaman lagi kita beranau mayu. Hello Sriaman.
6: Hello Kucing.
2: Gagal. Semak dah tu. Nama berita apa?
6: Mana mana.
2: Oh, ke gaya hari mana gede?
6: Gaya hari agak semampai mana tajapan bisik report dari opis pengamatan gaya hari muak kelemah itu bisik hujan bisik kira 5 hari sudah nanti hujan
2: lemah itu di pelabur ke bisik hujan.
6: Bisik hujan
4: hujan Rahman yang menyekam Melayu
2: ya
6: yeah. Yeah, bos. Ani rau deh bos, kami Sriaman hari 24 harinya monitor kita support kita. Las.
4: Ya sehingga macun.
2: Ya baru aman. Ya baru dukung setia.
4: Puji limbang. Limbang jangan puji deh Vietnam.
2: Oke. Limbang atau puji.
3: Mendak. Mendak kami kenal support hari tau. Allah kami tak layak sih dah.
2: Anak ingat nana. Ingat ke dalam orang baru lagi. Oke,
5: namanya nak ni kan nyawat nuan cari tau.
3: Nak awak sikit gaya, sikit lebak suara kedua.
2: Hey. Okey, awak ke anda masa jam kita tu meh laban nak lebak aku mayuh berita ke kat dikunci hasedak di Hamiri. Terus lagi dua tu double B.
4: Bagaimana lagu
5: ini?
4: Sebenarnya
5: main
4: berita
5: tak ada. Betul. Jadi sebenarnya di Miri itu lagi kita beri nasi lagu dulu si.
4: Lepas terima lagu lagi gak ke mana lagu. Kami dua pian kak.
3: Kumai kau sedua ya sama lagu itu.
5: Nak tahunya Dudi.
3: Benar mah.
5: Oke.
3: Sama benar lah kan dengan
5: Oke, si lagu hari Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara. Bisa merindang tumbuh pagi kemarin
1: ya. Iya, betul.
0: Saya akan nanti Premier Datais Doa Richard Lee habis diundang merindang. Lalu tua bawa Ninja Sarawak tu ngelansak sekitar hari program ke bisik diatur. Jadi keterubah tu bakau nga bintang baram regata ke udah diatur kita ba Mira FM di tu nabi ya. Jadi pemutus bintang baram regata champion Dempu Spencer Marcus Dana. Jadi pulai nerima prize RM2,000 trophy nga mega certificate ya. Lumba dua siapa nombor dua hari lagi kan?
1: Iya, awak jadi nombor dua bintang baram regata tu ianya Rafael Gaujon pemegang bisi mai pulai kategori anugerah persembahan terbaik tu tadi DJ mana?
0: Prize nombor dua 1,500 campur dengan 500 kira 2,000 ketiga Willis Chalode hari kenawin mai pulai prize RM1,000 dengan mega tropinya recap kau ngau bintang baram regata. Lalu de malam ratu baram regata 2026 sudah muncul diatur ba dataran Marudi ba waterfront Marudi itu. Jadi ino dara ke betuah tahun tu mai pulai gelar ratu baram regata 2026 ianya Yunis Henry's Layang bari long atit bebangsa Kenyah dan abi. Jadi nerima prize RM5,000 trofi ngam mega bisa prize kabukai. Jadi first runner up siapa? Ada malam ah.
1: Iya, jadi first runner up tau ke naib juara. Ini pulai ngagai Adeline Henry lawai ari long mekabar. Pian mega bisa mai pulai mata duit RM4,000 ngau trophy bungai ngau selampai tu tadi.
0: Ketiga atau ke second runner up nya Steffi Ana Apu ari long bangga. Mai pulai prize RM3,000 trofi ngau mega bisa prize kebukainya di pulai ngau orang ulu makan ratu.
1: Betul,
0: barang ketahuan tu.
1: Lepas Maya 2023 pun orang ulu ke juara beratu barang mereka tahu.
0: Ni Maya ini ban oleh
1: nerima
0: ngerampas gelar ratu barang.
1: Kampai bisa rezeki minya di mana?
0: Nanti kau bisa ke bajet ada dudilah.
1: Engka kita minta Hana menganjur diri aja.
0: Nada aja layung dah lempas semua.
1: Ketiga nana.
2: Nah, ya, orang tengah umur kan?
0: Kira-kira ratu baram ini orang oleh
2: ngau.
0: Jadi lumbak perahu kayu atau kemarin tu nabi ya. Udah premier ke berjadi baram regata. Lalu yang mata ke lumbak perahu kayu berebut ke piala Yamar Bohamad Premier Sarawak. Jadi juara atau ke championnya Lakin Belaga 9. Wah, RM15,000 prize si Dato Amayu Amak. Lumba dua.
1: Iya, dengan nombor dua hanya pulai ngagai Singgah Tagal 1 mai pulai mata duit RM8,000.
0: Ketiga Taming Sari Stevia Sakti itu RM6,000. Bisa price kebukai menyempulangnya ya.
1: Iya.
0: Lalu malam tu jadi hari tu hari kepenuh dia saya penyo nak sabar gati kak pulai kemiri nabe ya.
1: Iya betul.
0: Tiba saya oleh saya tiba habis kunti terlalu mupuah kemiri.
1: Iya betul.
0: Jadi malam tu bisa malam penangguhan ngah konsert perpaduan. Yeah. Jadi siapa bala sidak kemerindang malam tu?
1: Iya, jadi artis ke ke dijemput tok kemerindang kita malam tu lagi. Enya Ika Saiful, pemegang bisi Kerry Garis, pemegang bisi Ramles Walter, Mawat The Crew ngau Pinomal Band Ari Miri tu merindang kita malam penangguhan tau ke konsert perpaduan malam tu lagi.
0: Dia tu lumba perahu kayu hangetu na lama ngetu makai murah tengah hari tu. Jadi pukul 1 lagi berengkah baru. Bisa 3-4 itu lumba ke bedau dipikirkannya lumba perahu kayu sakai 15 induk terbuka. Lalu 1:30 lumba perahu kayu sakai 20 lelaki terbuka. Lalu pukul 2 lagi lumba perahu kayu sakai 10 induk tertutup barang. Lalu ya ke diante-ante orang regata atau enya Piala Raja Batang Baram Regata pukul 3 lemai lagi dilepas ke Jadi itu lomba perahu kayu nadai tata to unlimited ya. Jadi price RM25,000 nganti pemenanginya juara.
1: Juara.
0: Lomba 2 8.000, lomba 3 RM6,000. Jadi nya utai ke nganti bala bala penonton me ore ke datai sapa na mai pulai Piala Raja Batang Baram 2026 ya. Dulu tadi sari tu mai mah paket ke nyenya ke prayes ke besar-besar itu be ya. Baka Piala Unity Baram Regatta pukul 11 pagi tadi di lepas ke dinya Piala Etnik Gemilang YPS ngau Piala Petra Energy Berhad. Jadi nya utai ke nyadi muak ke pagi tadi. Jadi hasai aku nya nakak lah berita hari stadium ini di dataran Marudi di Gunsing bala peningak kabukai mana datai medak mata di rempona
1: betul ya. Jadi ngau peluang tu ngarap ke orang ke orang Marudi atau ke orang Miri sama bala ngedatai ke diri buat program malam penangguhan atau ke konsep perpaduan kita malam tu lagi ani nemu hana oleh ke nurun ke Miri bukannya pedihnya ana nurun bisa dulu airborne nya nya.
0: Okey, nya dulu berita kami dua ya, Sei.
3: Okey, nah, terima kasih hangai seduai. Jadi terus gagai sibu tu laban Kristina Madah tadi bisi kenekah ali skuau ne na.
4: Tentang sebenarnya nanti ku ngikap ngar kita kita berperinat dulu ne. Setelah gua hari Michael Jeman anu nyeli-nyeli yang

0: jemaat ya, anda nyeli-nyeli yang dikenal inang balapnya kita bawa ke ngelot minyak serba kita ke sekali tahu. Ah, orang mau nyup, enggak batu ya pelaku.
1: Agika.
0: Okay, kita ngucap gelang pengarik kami di sekolah jam ketiga tahu. Hello Lucia.
2: Hello Nana. Kawan lagu kena ada merindang. Pasti kejeli yang balak yo.
0: Tanya apa penyalah lagu yang ada enggak batu.
2: Ya, aku gue jadi yang nama deh. Aku nggak nama nanti kami banyak berarti kita.
0: Oke, Lucia terus nggak berita kita di sekolah jauh ke Niato.
2: Oke, terima kasih Nana. Terima kasih beri tempat ngari yang kedua Mbak Konti dia nggak pada pengari kita hari Limbang Miri Bintutu Triamar nggak pegang di Kuciang. Jadi dia tu aku benar Mbak Waterfront di Selangau di tu Nana nggak pada peningkat kita mereka report berkawal nggak Selangau Raft Safari 2026 ya. Hanya di dia tu benar pengawal berjadi ke Selangau Raft Safari 2026 lebih kurang 15 minit sudah lalu dia yang berhormat Insidia Protokol Gira Sambang Kapan Kuncian Negeri CTN 53 Tambin baru aja udah nantai di pulang pengurusi SRDC kayaknya sempurai anak betul ngelai ngobalan suara pabasa kebisi di bagian menua Rangau di tahun ya. Jadi dia tu bala mayu lah lebih agak bala kau berakhir bagi tu penungan saya pemutus sapa ke Bulia Praia sapa ke Pemadu Laju berakhir untuk tahun 2026 ne. Jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir dibanding yang bisa nyampau ngau ne. Dibanding ngau tahun yang kemarin bisa 37 pasukan tak se 37 tim ne. Tahun tu bisa nama ya. Dari tim apa nyampau tim ni tadi bisa

0: tegeri upis perita ya, bisek tegeri kekeke, bisek tegeri campur lelaki ino, dia muka bisek tegeri ino terbuka tau ke woman open, tau ke damik kita TM ne, ba tegeri woman open, anca deh nana ngau siapa kita lihat.
1: Oh, bana ibi ini si Sharon ngau Hana.
0: Oh, bisek iyo ne.
1: Bana ngau Brenda.
0: Oh, bana ngau Brenda, nana ikan gisir nerempu bapala iyo me. jadi namanya apa kategori woman open tak ke pemadok mai wah bisa 36 tim ayo lawan ATM.
1: Jadi
0: dia tahu dia empat mau lawan paraya tu lagi dekat top 5 so bisa mata duit kau B2 nak ke kebukanya nak kayak bisa adanya aja B2 aja dekat dia brand ya. Lawan dia tahu pemutus supaya dipadai ke nak temu lawan selalu mai wah tadi nana. Orang tak sedar ke ngatu tu. Sidak ya kan meda catatan masa. Aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu. Tapi kayu aja. Lepas dia di timet sudah ayam pak rumah ke bisa ditangkit pak bib rakit kita ni.
1: Oh.
0: Yang aku percaya nanti nak boleh rumah lagi aku percaya ke tim RTM tu ia boleh mecah rekod pribadi. Tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berakhir catatan masa 3 jam 41 minit. Laba aku tahu untuk ya bisa laju ke, laba bisa di jementeri kapit ke, hibah berkayu udah.
1: Nah. Ama.
0: Ante alah lagi, bau kan aku nak. Tentang kamu je kutai penanggul ngau caparan tahun tu juga bisa bida tahun hari tahun je kemarin. Ai mai tahu tu cukup langkeng beberapa buah rakit bisa belah atau terpecah nanti ada report dari bala taban bomba ATM ngau bala harapan polis bisa kiri yang bala orang tengah berakit sakit tu deh dari orang tu berakit tu tes minari bagi no selangau tidak ya bisa hari kelab berakit kuari kucing yang labar ala dek eh? Aau bisanya hari miring aku selampau hari pernah terawat bisan tanah neh. Aau jadi aku ngarap ke ngawak supaya kata agak disuaska. Lepas asyik muni ke ya berhormat tadi tau kita hari pengawak ke dah sikit diatur tinggal tahu je rumah kau deliver Selangau neh. Jadi pagi tadi sudah sudah berengke atau ke playoff hari rumah pro. Dulu pukih dia tepuk Selangau Waterfront bisa ke tidak keduli itu tadi cut off time yang nanti tidak lebih dari pukul 12 kalau bupat tuyang orang tidak ya malu dia tuyang mana nanti bala aku terkesal mana bala tidak mah nangis ke tuyang orang nanti semua nak jadi dia ke sini lepas bisa penelepak udah nanya ayam pukih udah nemu dini dini lu buat dini no teras dini no ulek nu cerah deh,
2: udah banyak nade rumah tisi tisi tebian deh, tebian nade rumah cial,
0: mayu amai rumah panjang, kepai jauh deh nade dulu deh kepai,
2: nade kau yang kau nak tama baru rumah panjang,
3: ungkap,
0: apa ungkap, tanya aja ungkap punya mayu, punya kutain tadi aneh deh, dan aku mereka tapi puji me, 8 hari penerbang aku deh, tidak ya, udah mereka ini ke, udah ngenakut turel lah tim kita. Aku ngarap ke situ dah kenal udah ditan setahun tu. Kayaknya kenal tim ke Manu di Kreno. Saya kumpul tidak ya, nama no, udah pilih yang kayu aja pakai tarik. Ada guna penjaga bersiul ni nanti diri yang tadi seputar lagi.
1: Tahu,
0: kemarin punya nyampu tidak ya, nanti kayak.
1: Tahu,
0: oke. Hanya jangan berita baik ku kita kira ke berita mana ya mai hari kita di Selangau kita awak kita dah guys sudah nutup kanau kita udah tolik udah tayla berapa kontena ada penanggu dia tim pagi nanti ibu dekat terus ngau ngambil pagi ba berakit di muka bulan 8 ngau penulis kali apa pedawan bulan 10 wah nanti ada hero nana deh tawak jawab dia betebiang dia.
2: Aku dukung kau nana betebiang ni. Tu kan sore aja nana aja.
0: Tuh, nyampe tu kan sore aja deh. Jadi
1: tanya pun. Anak lah lu sih.
0: Nomor ke? Hanya berita hari kami. Hanya yang berita, berita mana yang ke? Perayaan tidak ya ngecatatan masa ni rau baru meninggal lagi kami bukti bahawa page kami RTM people. Okay, terima kasih selamat tengah hari, selamat berjalan ke penawar kita. Bye.
1: Okay, bye-bye.
2: Bye, Cia.
1: Bye. hanya pengarik kami di Selangau jam dia tulis ya Thomas Kasal jadi kita untuk tadi nak uliah ngau berakit yang ya tadi ngena teh keriput kita bikal ngau Selangau Raf Safari dah menyuka tadi aneh rau agi mai sudah berakit udah tuila di muka ngau di pedawan kita tadi.
2: Ya, ke perawan ke. Mulus
1: ngarap. Ngarap ke tahun baru sudah boleh bak kapit ilah.
2: Aku sebenarnya perahu dia.
1: Tahun baru lah tahun tengkana sempat bak kapit dah. Tahun baru lah di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kucian, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan nurun dah. Bulan dia, kita nurun.
2: Uji kita tahu setiam. Kita tahu setiap seperau kita.
1: Tahun baru kita tanya nguji nama mu yang ngemujur ke jolo arti tadi berak ngaura berakit ba nama apa kampiat
3: irau ku nai
2: nang kebut pawang
3: aku tawa ge aku tekakah de
1: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja lah. Kita ke selim menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyatnya deh.
3: Aku supporter mena.
1: Aku kami itu terkira ke ngemai air kita jadi aku memakai
2: kita. Kalau perlu ada tau.
1: Apa nanti ama bala kita tadi nuruan deh hari ini yang dibuat dan nyade aman kita tadi munyi kurang ngemujua ke jolati dekang ngau.
3: Aku gian luana.
1: Safari balik rakyatnya, nya sampai deh, nama ATM pegau deh.
2: Benar, benar, kita semangat.
1: Betul lah, kemuka ada pedawa ada nyahak kuakua. Oke, jadi terus nggak berita kita kebuka. Bekal nggak pesta daro, kudah berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenuhi. Jadi hari bak hari kepenuhi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah bak hari kedua lalu muak ke malam tu lagi megah dekat dia tu majlis penangguhan pesta daro 2026 lalu balamanya ke datang megah dekat di Perindang artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu jadi agak kita di daro ni ingat malam tu abu gulai kau si nak tadi bekal ngau pesta daro ke berengkah diatur 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Ninja Sarawak Sarito hari Sibu Ninja Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah mujur ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah bakpalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudik lalu ngawnya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya, ngeluar ke minyak bandarat Amnoa Sarawak jadi Premium Sarawak atau Petinggi Tan Sri Abang Johari Tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 4,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujur tu tadi mandang Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawak ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawak ngeluarkan amonia ngehydrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujur tu tadi ngangkat ke Sarawaknya di pengemaran besar dalam industri minyak ngogas dikenang di kemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros Megak ngeluar minyak ke setipak ngau strategi pintas Sarawak ke dekat nempah ke dekat nempak amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minat ekspor barang mata aja jadi kok ya hanya tadi ditekap lagi mengenak Sarawak gas roadmap di ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli di mungku industri petrokimia metanol amonia hydrogen baca ngau kerban kimia regamar kelimpah harinya dia ke mayuh lagi peluang gawak ke tinggi ya lebih lagi bapak penata pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bapak pengami kesama mega lebih ya ke bapak lebih ke datang dulu nama tadi perhimpunan Hari Sarawak Kedatur di Sibu Apila Moto tadi di Ayam Adah ke Ebonio dekat ngepun ke penerbangan antarabangsa keterubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadi nyari pemberi kedua ngagai rakyat negeri berserima ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbangan keterubah ke menua Singapura nya tadi ukai seminat nyari ke jalan baru tak ngepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bos mekih ngau berpasar ke perkara jemaah ila jadi Ebonio kan jadi motivasi manifestasi komitmen Perintah Sarawak dikena ngegap ke kaul merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang permuai serta mata mayuh ke peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya magak kuya Borneo dekat nyadi nyedia ke mayuh hagi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ambil kuliah ngerembus market kebesar hagi nyengkau mengelakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Borneo magak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak bergulai ngau pemansa penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun ngau sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobility akan lebih efisien meruan engkau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bahwa ada yang soal kita ke situ sih.
3: Ya, terima kasih Genwan Nana. Jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebentar kita tadi ke berita tu kita berpindah dulu ke lagu ke dah di pilih lagu Ari Suilin ngau Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: Ya, lagu Berpadu Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru Ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sehari tu kalai tur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak meri penglebih ngagai rakyat di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipejalai ke ambil mantuk ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu goyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku anda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengerah hati ketinggi serta boleh berjakuk dengan mana bawa mua kamera pihak mega kita patut ngembuan tikas pengerai kemana serta sanggup terima latih dengan penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kalau itu berita mana untuk kita ke dekat nyadi host TV dengan pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data dengan uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching di tu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai anang muai peluang kandang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkeni gaya intonasi bunyi jadi pemaca berita TV ngau host TV ndak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio out. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti engkup kita kekak jadi host TV enggak pemacara berita TV RTM. Lalu tuk nguya ngagai malam anugerah carta siapa juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen.
4: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiwen Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiwen Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiwen Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiwen Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiwen Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiwen Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiwen Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiwen Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiwen Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Ibad.
0: Ya, ni bagi lagu takah penyanyi takah raban titi kerindu ke kita sampal meh datai berbelah mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau sama ngemata ke paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke ke datai mayanya ilak awak ke sama nemu nuju kita ke rekam medak tu ilak kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerintah Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi taketuai raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datai boleh penduduk. Jadi datai tu umur awak ke boleh penduduk. Lalu ke ente nyemak anda boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu elak ke demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagarengat ke penduduk SSJ ke 9 masuk nadai berbayar. Nya genang pengawak ke dekat diatur kena 1/8/2026. Jadi tu berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2008 tu elak. Kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching ditu kena 2008 2008-2026. Jadi rambai jakuk kena ngintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk hari Menteri Pemansang Induk Nembik-Mit Ngau Pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk program itu elak. Jadi maya tu elak maga peningah maya wah bengkah aktiviti udah dilanggur yang kawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis Menteri itu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngau mega balauran dagang induk. Jadi keperudi ba program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba 7 bengkah kategori. Nyak ngenang pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026. Jadi nyak berita keperudi keribaik serta dikunci engkau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai bintulu ngagai Nuan Tuyun terus kena tai ke berita Nuan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi berit selamat tengah hari ngagai kita lima tena lima enam isi bin dan yak nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari bintulu kita berperinan dulu ngawa Siti lagu hari ini Baduk Kiruah.

0: Ya, ya tadi lagu Kenak Kita Berpindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami dari Bintulu tu si. Jadi berkongsi ke pengerami kebisik diatur di Bintulu di tu ianya Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu sehari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke penyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemaduk mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisi nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi benua hanya ari benua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu raban volunteer dari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida dari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek ti berjalan ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami itu diatur. Pian megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar hari tadika pimpin tuition Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tiap nyendia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang dengan kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta hari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 tiap mungkur 22 kontijen nyeng kaum agensi perintah syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayu nengah jalai kepel dan yak sida ABC Mansa jalan Abang Galau, jalan Lo Getsun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer dari Hotel Kemena Plaza ngagai palan pengerami di Padang Biluan Lamak Bintulu. Lalu OM Materials Sdn Bhd diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke meja besar Opis Mansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bak pengawak jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawak bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit berlagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bak pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Bulih Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit berlagu duet ke alai putus pemutus pemekit tu ianya Johan atau ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo, ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labu. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi kemerindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf, ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatuk tentu ya nama Bintulu megak main nama Bintulu ngagai komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagai sektor dagang temuai dagang miat ngau komuniti bak menua Bintulu di Tok Si. Rami kami bak Bintulu di Tok Si.
1: Mari yun
0: sekut jalai ya.
1: Rami amat ya tak baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya apa
0: BIKF
1: BIKF ke sebeda tu BIKF ke sebeda tu segi Rami mayo lah kalau medak dah yun
0: tang tahun tu si pelabak ku pemaduk rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke main bala budak ku berjalai tang ya madah nang wayangat hari ku ya nang awak aku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena LED baru ka suyang kia pedak ku jalai sekut kibak kanan aku lai jal
1: nanti boleh tanya le nanti boleh ya nanti dah sekut kereta dah mayu orang ni bos sebut git deh
2: laban abad kita ke hujan banyak balak kudik banyak yun
0: Nadai kan nanggu mina ikon ikon namanya ikon BIKF Bintulu di tu ya nyu jahit tu ke King Kong ya deh kebukai nadai ngawak bayak menya awak jadi aku terus ngobrita aku baru awak laban kemarik ku madah jalai sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ku isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkaul ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi pekit ke diatur pengamat dua hari nya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke bak pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri hari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman hari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk hari Dwayne Toning ngau ilit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus sedat kebisik ngau bak Muay Thai Amatur hari serata Sarawak lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina rami belama kami Bintulu itu kena tujuh ngau lapan hari bulan lapan tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network Tumbina Nature Walk Jungle Trekking Pekit Tanda Kreatif Denyak Bansal Pemandang Bisik Menggak Bansal Berjual Ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah minggu baru minggu sitik tak gitu ilah nangkan ke minggu tu ilah dia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datang ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sigi sporting kami Bintulu itu mayu pengerami oh nyata tadi sih ngujung pemerintah kami hari Bintulu sih
1: ya terima kasih Yun hanya di awak kena masa jam kita itu jampannya serekat terus ngegai Nuan di Limbang Tengah
2: okay, terima kasih sih jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: saya selama hari me Franklin. Jadi terima kasih kepada pemain program kita isi di Kuci yang Ibin Sriaman, Nana Desibo, Yuan Bintulu ngau Double B di Miri. Nah tinggal mega ngai balap tinggal kita ke sini tinggal kita bawa ninjau Sarawak bekekan sekali tu. Jadi sekali tu 26 pada bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu tadi kita bawa bulan Julai tak ada kumpai kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggang Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dari tu aku dekat mai kita serta bola peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Angga Delawas abah frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang keterbaya aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF nyungka dagang temuai negap ke ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ya nyadi batang pintu penamak temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami berpelasar ke konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail Madah. Program pemanjai tahun dikarap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berangkat hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Bedudun dengan Lumak Kerbau, yang megap si Datuk Kari Nembiak, Datuk Hari Belia, Hari Bermoto Limbang, tarik tali antarabangsa ngau pengerami tahun baru 2027. Jadi perintah mega udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 ada kena ngangkat mana peringkat guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur bakal SSLR Jalan Besai Trans Borneo ngau Jalan Besai Menau Pesisir Utara mega dikarap oleh nambah ke agih arus temuai ke Limbang. Jadi ia mega ngelalau setiap genturung beliau ngatur habis nadai seitik nadai seitik program nintian tahun dikena ngelaku ke beraya produk menatu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterbah. Jadi berita kita titik kedua ia senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengalaman siang mengubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berplasar ke teknologi modern dikarap ke oleh nambah ke pemansut optimum mengenak tanah serta ngenegap ke pengelikuan pemakai Sarawak. Di Kaban Kursi Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumbang Mada, inisiatif ti bertuai ke opis bertanam bertopi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah menyinya buat sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terima. Jadi nitih aku ya, sesi itu berguna amat dikena ngulih ke penemu ngau nyawut ragu serta nentu ke setiap projek diperjalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bak suku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi ya tadi duit bengkak berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyari untuk minggu tu ilah. Ianya dekat nanti dekat natai ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi mensia mayu hadi minta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tidak berengkah 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kerayan ati bintu nyadi ke kelai merik cuma kasih ya pemudah musim ngetau. Jadi dia tu pengerami tu udah nyadi apalan nur komuniti kerayan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepamanya 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak nanti ngerinduk kati udah diatur ngambil ke uliah di perindang uliah merindang bala temuai tidak tai. Nanti kena 31 Julai bersembah engkau malam baiyo tengah malam bebalam mayuah. Mensia mayuah dekat di perindang engkau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal. Nanti menangkan seni engkau main asal kenyalai komuniti Kedayan. Jadi pengalaminya di terus ke kena 1 Ogos engkau malam main asal tibisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal engkau persembahan artis temuai. Jadi pengarah ke pemandu di Kerindu ianya kena 2 Ogos engkau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat medak, pekit junjung Kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 persembahan berdaya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib megak tak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawak merindang pemerindang ngau pekit bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngau silik lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal ngau main pesaka asal kelimpah ring rapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persatuan Labuan ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang juga sebagai sebagai hari pengalami budaya ti bercorak tu datai mai diri sebili enggak malah kebahan belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama enggak kami di tahun di Limbang itu ngintip pengalami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri punya cerita terik dimiri Bintulu pemegang besi Tuan Kedayan asal aku tahu enggak sama rata kita ni Yun. Oh, jadi penerang sili atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 teka Hafiz abak lumur 0138236036 ya tadi siti cara kita ngawal teka ngerapit ke kawal kita ngaw mansa bukai okay, kenapa kita mana je tamayuh mansa teka suku sakat kita di Limbang di tok mega. Oh, jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jum PKB 40. Jadi mensia mayuah lebih lagi gay raban B40 di lalau nyata program PKB40 nerima servis merasa pengedai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berperasa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih bantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi inti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemandar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anang nanti diri sakit datai berperasa namun status pengerai diri lalu ngambil singkang keterubah menuju penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi si jual ke PKB40 untuk klinik pengerai indai dengan anak Mid Limbang di Perambu nitih ke hari bulan sudah tetap ke ianya 21.8.2026. Jadi menyukitai nasal dudi nadai reti jadi harap kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri kami ke kita boleh menghidup besar hari ngau pengelantai ngau pengendau. Jadi nak tu dulu berita teka aktiviti ke dikunci ke hari Limbang jadi boleh baru ngiduan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagal tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu dari Daniel Petrus ngau Deni Umpiang, Engkiniang.

Ya selama ngelaring ke semua kita ya kebisa mendiang ke kami agak mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi ke sekali itu berita-berita ya kedep kunci ke YFM Seriaman. Sebenarnya ngelansak atau lagi berita-berita ya kebekawal nge program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Seriaman sekali kenya udah nyadi di bagi menua Betung. Jadi keterubah itu di genturung peniau mangut saribas pawah bagi menua Betung berengkeh hari 24 hari bulan 7 atau tadi nyentuk ngagai sarito 26 hari bulan 7 2026 benung diatur pengrami kedikumbai pesta buntal pia megarigata saribas 2026. Jadi program itu kemari program itu dipenyadi ke kemari sapit premier Sarawak timbaga kaban konsen negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Ambas lebuh berjadi ke program tok kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026 pengerami Buntal tok kuya Pesta Buntal Ukai Semina alai ngetan ke Pusaka Budaya Menua yang mega ulih ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pia mega penegut penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua tok kuya tidak pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar ngujuang ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumak program to nyungkap penatai pemisik sidak di menua to. Ko sapi premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perengka tambah patut disokong ke program-program tiap berketok dia udah ngelaku ke produk-produk menua to ngericah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua Saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu piam mengaku ya pesta buntal Urigata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Manyuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelaku ke menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pesaka budaya piam mengaku semangat rindu serta berbasa ke pengandirik dipatut ditan ditegut ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai berketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agak tinyungkak penatai pemisik komuniti serta menua Saribas to. Lalu program berketuk ulih nyungkak pemansang sosioekonomi komuniti menua pesisir seriris ngejuluk ati Sarawak dekat nyadi wilayah maju, likun serta inklusif jerombak tahun 2030 dekat datai. Pengerami menjadi ke program untuk kemarin digolok megak sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak di megak kaban konsen negeri N35 Saribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam pihak megak kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak megak yang berusaha Residen bagi menua Sarawak bagi menua Betuang Residen bagi menua Betuang Datu Richard Michael Abu Nawas pihak megak DO Peliliah menua Betuang Tuan Laga Kueh pemesai-pemesai upis perintah pihak megak tuai-tuai raban bangsa serta Mensir Mayuah hari menua tau.

0: Agen Mengkang dipejalai ke Pesta Buntal pihak menghargata Seribas Mangut 2026 lalu nyerombak program to kelimpah hari regata Seribas diatur mega program pemerintahan atas banggau main asal pihak mega aktiviti komuniti berjual ke macam barang utai dempak pihak mega barang-barang yang kedata hari menua to pihak mega macam paket yang ke narit hati mensia mayuh diatur nyentuk kelemai to lagi. Jadi ungkup Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 dekat diatur lemai tu lagi kiraya ngali hari tu lagi semak nadai penanggul ba arus air kita di Seribas dia semak nadai yang tu banget berumbak dekat diatur ngali hari tu lagi lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai polai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Seribas Mangut 2026 berbuat kerja sungai Regata Seribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden pihak mega Raban Nur Gemilang Kopang pihak mega Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda, Raban Todak Berjaya, Raban Tim Komeng, Raban Tra Saribas, ngau Raban Tim Komeng 2. 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai dekat Saribas Mangut 2026. Bisik mereka diatur di debak berengkah hari 24 nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedai kumai karnival berbasikal Seribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debak Seribas dipegai megak dibagi manua betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Seribas berkimpian kegaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti baka Seribas International MTB Jambori. Kali ketujuh diatur pihak mega Seribas Fun Run, Senam Cergas Zumba, pihak mega Pekit Karaoke, lalu pihak mega Pekit Kedai Kumbai Gubahan Nanas. Lalu bisa mega diatur pengawak merek nanas ngau nak berbayar, maya to. Jadi to program, tau ke aktiviti-aktiviti kedai atur berserimbai ngau karnival berbasikal Seribas 2026, diatur 24. Sana nyentuk ke Sarito 26 hari bulan 7, 2026 di debak. Seribas dipegai bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisik diatur di bagi menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikombai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Opis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin bak mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Opis Peliliah Seri Aman MDSA ajak ngau dalam program tu bisi mega opis-opis bukai belak ngau ngemujur ke program tu bakal opis dagang dalam menua pihak mega kos penghidup bagi menua Seri Aman pihak mega opis kedikumai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pihak mega opis pengerai bagi menua Seri Aman lalu bisik mega sama belanggau ianya opis kedikumbai jabatan akaunten negara bagi menua Seri Aman opis bomba ngau penyelamat Malaysia pihak mega opis pengintuk penantang mesin mayuh bagi menua Seri Aman pihak mega sekedar hari palan-palan andor nampung pelajar bekas Sentek Sarawak Skill Seri Aman pihak mega Get Mara Seri Aman pihak mega bisik ngatur mayuh macam kaunter endur berjalai ke endur ngenatai ke servis yang kebisik disedia ke opis-opis tu tadi baka opis Peliliah Seri Aman mesti muka kaunter kena berbayar ke cukai pihak mega ngagak lisien berjalai ke pengawal dagang lisien nupi udua pihak mega alai endur berbayar ke compound bisik mega alai endur berpinta ke bantuk oleh perintah di perjalai ke opis Peliliah Seri Aman. Jadi opis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Seri Aman kemarin bisik mega ngatur kaunter endur bisik mega ngatur jualan rahmah diatur sehari kemarin 8 nyentuh ngagai 5 lemai bak mini Stadium Sri Aman. Pihak mereka konter luar bertanya ke sistem kedekumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS. Lalu pihak mereka upis ya ke dekumai upis pembangunan negeri bagi Menteri Sri Aman ICU JPM bisa ngatur konter luar update penerang kita ya ke bisik boleh ikasih ngau register sekaliknya minta ikasih hari upis to. Jadi upis kedai kumbai upis pengerai bagi Menteri Sri Aman bisa ngaga program berperasa pengerai ngau nak berbayar sarinya. Pihak mega jabatan akuntan negara bisa muka kaunter nduar merasa sekali kena kita ya kebisi ngau dalam program to bisa merasa diri nyangka bisa uang duit kedai kumbai uang tidak dituntut. Pihak mega utai kedekumai e-vendor diatur upis accountant negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia menyatuk kemari mega misi muka kaunter kelimpah ngatur pengawak mandang ke barang serta penerang menyatuk kemari. Jadi kaunter dibuka sidak ya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau e-premis ngau misi mega ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di kunci kakuisi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali itu.
1: Terima kasih tapa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninjau Sarawak tu udah tu lagi kita bergulai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira sambut meh salam engau pesan aku.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tiba lagu permintaan Trust Station. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana tapa ni mana.
2: Si.
1: Oi, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke tuan. Au. Oh. Tuan aku berkunti di tu ya.
1: Oh, pia.
3: Capua kami di diri tu, si.
1: Ya, capua mayo mayo orang eh.
3: Habis laban dia tu benuang ke benuang dia tu ini paket piala kayu 15 ikut induk tu lagi.
1: Induk mana laban ni induk.
3: Nyak me. Tapan nak
2: rawah
3: mari ku bisi. Mat nak.
1: Ni?
2: Orang rawah pelopak ku ke ku.
3: Oh, kau kena ke. Labannya ke induk tu tadi nanti diperhati ke bakal pagi kemarin tu semua cirebu umur magang ke orang biak. Nah, cukup steady sih dah.
2: Ana cuba bumu balas sudah beliau.
4: Senior.
3: Senior. Oh, kami sebuat nanti nyemak seminggu sidak ke induk kena nak berapinya. Paham-paham eh?
4: Oh. Delengan.
3: Delengan.
1: Delengan apa?
3: Okeynya nyamai kayuh-kayuhnya. Ah.
2: Jadi betul-betul yang terbenah puan yang mang suah.
3: Okey kena agi utai lela minta berapa? Oh.
1: Rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngawai mas mai. Wahlah.
3: Alaban kami di mini konti itu uleh pada terdepan yang dah deh.
1: Oh.
2: Kita.
3: Tapi yang tak siap nyama.
1: Ana nyerawah aja non dia bi. Lagi kenyit kami itu kena nemu.
2: Lepas kami yang bana aja palau eh dia
3: apa. Oh, nadai bana udah aku pansut dulu ya. Bos kita ini.
2: Buyu ana.
1: Okay bi. Tu terus ngingin Wan dimiri dulu ngeput ke program kita.
3: Okey, hanya di miri tu nanti bisa harus telefon lah kami bermini studio. Nanti ini di aku baik Yun lah.
2: Bisa telefon be? Ah, Yun pun ada telefon.
1: Nanti bisa telefon Yun. Nanti kasih Yun.
2: Apo? Sudah tinggal nyian baru bisa telefon.
3: Oh, tiganya aku ngau isi ke?
1: Boleh. Okey.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No nyangkut telefon, aku nyangkut telefon.
3: Boleh
1: sama tahu nak aku dito nah. Okey tengok awak dulu aku dito nah be.
3: Boleh.
1: Okey jadi kita ke dekat telefon ngagai konti wifi kat beranda kau be kini di miri kau kena nanya berkeni kau pemutus lubuk perahu sehari itu tahu telefon dia tu berlumur 082-258-634 atau ke 082-258-633 duit yang harus telefon dibuka gagal kita tu bisa orang telefon tu be sawat no be
3: out.
1: Hello ya ti deh.
3: Oh muka lagi buka yohnya isi
1: ada dah ya be lagi be nanti ada berkijak baru lagi aku tanya be tu nah. Kerja baru.
3: Okey, halo. Selamat tengah hari.
5: Halo. Selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello.
2: Baru ada orang
1: pulang. Ada orang. Tahu ada orang. Kau aku. Bisa.
3: Anak baik kau si.
1: Kau bisa menanggulnya. Bisa sekali ke Bia. Nanti ada lagi. Ngui ke Facebook gak? Nunggu ais kejap. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cali dari Cibu.
1: Sari dari Cibu.
4: Cali.
1: Cali.
2: Au. Au. Kira
3: telefon Cali. Mana
6: Cali dari Cibu tu.
3: Bisik ke Marudik non Cali? Nadai?
6: Nadai boleh aku kian aku kerja. Nadai boleh kian aku kerja aku.
3: Oh, nama nak minta cuti. Nadai orang kerja hari minggu lah. Ya, kami tu aja.
6: Nadai cuti aku kerja aku. Nadai boleh cuti aku kerja lah. Nadai boleh cuti aku. Oh, aku nak tu cuti.
3: Sige nga yung nama Hana. Ya, aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah. Aku nak boleh cuti. Buat aku nak tu aku boleh.
2: Oh, kita kerja perintah.
3: Oh, lawak perintah ni.
6: Nya aku nulis cuti aku atas bawah aku ngasuh aku berjalan, aku ke kiap berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku merunak saja, berbela pasar berjalan, aku berjalan kaki.
1: Misik pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor, aku ngawal kawan, aku melayu lah.
1: Okey Cali, nama lagu nama lagu pinta ngau pesan nuan Cali.
6: Pesan tu kirim ku sida mari kuria, sida jamin kita kongsi ada puwe dia. Buat tu mah kongsi dia. Ngaji sida bungkuang dia. Ngaji sida mau dia ba sungai puwe kenami tu mah kongsi. Saya sida mari ekor kucing din. Nagay sa ijaw, mali ko din, di siya da. Nagay ka ko, nagay na mali ko din, sinanyong din, kaya sa sinanyong, mabini niya. Nagay sa pasrupa, sa nanunyan. Nagay sa iyong, sa win. Nagay kita, na pintu ka ba, Jay? Salamat sa like, hari minggu, kita semua.
1: Sa wajo minggu,
6: gina. Lagu, okay. Yeah. Jay, lagu nama, pasalan lagi lagu. Lagu lama ni mana nya biji?
1: Bi masa lagi.
6: Lagu ugi pasal William Mawing ni mana lagi lagu lama nya.
1: Lagu
6: yang okey lah, okey biji bye.
1: Okey bye, sampai so, hujung minggu hanya tadi.
3: Charlie.
1: Okey Siti, Siti lagi kangen tu Abi, lagi
3: tua macam.
1: Okey.
3: Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini bawah dia dalat.
3: Julai, nama berita orang dalat.
7: Mana panas.
3: Panas ne. Nada nurun marude kita orang dalat.
7: Angka nada ai pelaba aku.
3: Ke dalam ya. Nak ke marude sarito nya hari ke penuh.
2: Sebagai Selangau.
3: Ya, jaga.
7: Okey.
3: Okay. Ke ke marude ulih mana mawat belagu tadi na.
7: Amat ya. Awak awak hendak ya.
3: Ya, ada ko ngau ne. Terus ke pesanan.
7: Okey okey. Pesan tu tuju ke ku lagi sida. Uni di Sebuyau di Sungai Indah dia, lagi Sasmiwa di Sebuyau, lalu lagi Henry di Sebuyau sida Sebili ya. Lalu sida Rimbu di ladang dia ya sida Nduk Sai, Nduk Mip. Ngau sida akan bukai di bawah itu. Lalu nak tinggal ke kunga guys semua balaku di Kuciang dia, di Sembriang, ngau di Sembahan, sida Liah, sida Rata, sida Pringki, sida Ali, sida Dimbab, ngau sida air berjalan pengawak ngau mana. Baka ngau bawah celum bawah burak, ngau boleh sebut nama tak? Ngau ninga magang meh, ngau ikat pesan magang semua air kena-kena sebut. So, kena megang banyak.
1: Ya.
7: Lalu nak tinggal kita ngaji enam pintu juga. Minta kita main ke lagu. Nak semayang kami nuan. Hari Andrew Ricky Andrew said. Boleh.
3: Boleh. Nanti nak.
7: Kena merindang bala kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nadai lagunya deh. Lagu nama ka. Lagu kebukai kini.
1: Ni tadi Julai lagi dia.
3: Oh dah tutup. Oh nak kacau. Oh. Okay nama isi laban kami di mini studio tu. Jadi music tu tadi sangat-sangat hot.
1: Oh nak dengar awak gabi. Nambah ni kebisik aja sama gabi.
3: Iya betul.
1: Tu lagi bekerjap ke telefon ke tu. Biar mama yang rekam je aku guna bi.
3: Terus kerja si. Nak kacau nya.
1: Okay so bi.
3: Oh, halo, selamat tengah hari.
8: Halo, selamat tengah hari.
3: Oh, siapa tu?
8: Tu Jerani kok.
3: Jerani.
8: Oh,
3: hari ni?
8: Hari kapir.
1: Jerani hari kapir.
3: Oh, nama kita orang kapir. Minta jauh mimi hari radio au.
4: Minta sini.
3: Bergemar mulai au. Eh, au.
8: Bergemar
1: okay. Oh, ya. Bergemar. Dia tu teranggi ke?
8: Tu teranggi.
1: Lalu terus ngau pesan nan au? Ngau lagu peminta nan?
8: Pesan tu dituju aku ngai lelaki di menua Bintulu. Au. Aku juga Bintulu bas labiat. Apa ke tinga radio tau? Berulus labiat. Nanti berkapiat muka walaupun mali ya baulu bali ya kalau sekali kapiat nih kalau DJ kalau lalu ngagai kita enam pintu dia DJ
1: oh
8: nanti Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke hujung minggu, Mac. Tahu?
1: Okay, selamat hujung minggu.
3: Oh. Berubahnya sih. Mungkin bisa pengawal.
1: Tuh,
3: bi. Kita kenapa kayu kini, Al.
1: Bi nyerina nih ngoro belakangnya, nih tadi lo.
3: Iya.
1: Okay, bi, tunggu yang ke Facebook WFM, terus badau aku mulai ke Gagan Wan. Hari bulan pegari, meri selamat hujung minggu, kaya gayari di Semerahan panas, sedak-sedak jam kreatuk, kaya. Minta tebah ke lagu hari Loudness Empire, penyayau tua, kita merindang rumpung kau semua bala peningau YFM. Lalu tu Ali Syasha Amanda, selamat ngelih hari, selamat hujung minggu. Minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joni Aman, nadai guna ngetan lagi kena merindang bala kaban Facebook bakal Mak Ping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Serina Sendai, denyak mayuh gi kaban ni kebukai ke bisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca aku tu. Jadi hari David Alu mega bisik natai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri simpang semunjan bala ringgin, minta tebah lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis hari David Aluk tak ke Abak Wan. Jadi tu Siti Agi pesan dari Maria Geman Genam, selamat tengah hari, minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana, kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadab Kenawin engkau SK Batu Lukiang Kenawin ya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B.
3: Okey, jadi pulang ke Miri baru. Oh, jadi atau ke bising nanti ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Ellie Spencer. Marah ke selamat hari selamat kali hari. Selamat berjalan ke Pawa menuju Setuai. Aku ya Setuai ke Maya geng Dobi tadi ne. Oh, yang marah ke panas berpaku. Bagus bawah di tu. Udahnya tu hari Lina Bugis. Yang ada ke selamat tengah hari. Pemega nuju ngeke semua bala peninga. Ketiga tu ianya hari di Asan. Yang ada ke selamat berjalan ke pengawak. Mega DJ ngau kita enam pintu. YFM Kucing. Sri Aman, Sibu Bintulu. Miri ngau limpah. Ngali hari tu DJ stay. Kau yang ninga hari Bintulu. Jadi ke situ tu hari... Boniface IP tu dah tadi ne si.
1: Bedau bi.
3: Oh bedau ne. Okey, auto hari Boniface IP hari selepin bakat tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisik mai berpura semua dikenal merindang orang ke ngelala aku atau ibia nak lah disebut nama. Jadi hari Boniface IP jadi ke Siti tu hari Flora Ladum. Ini majak terbatu aku tulis. Oh, ke situ itu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ atau hari Miri tadi Flora Ladum. Olehnya tu Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Ulih minta lagu hari Ramres Water. Kena merindang kami buat menua Marudik Dito. Tentu ya kita di Marudik benua bisi rambi atau ke pekit kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni. Jadi kita merindang si lagu. Lagu peminta hari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu hari Ramres Water. Si kiamat 8 malam tu lagi Ramres Water. Kena merindang kita buat malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus menyanyi lagu hari Ramblers Water ay ay ay.

0: dengar lagu Ari Ramlis Walter tadi. Si ngah rancak lagu sudah.
1: Oh, capah gig kita dia rancak gig lagu tebah bi.
0: Nya, ni nak kaki kasih raya ngeri
1: cak. Okay bi, dah Ari Ramlis tua, jadi tu terus ngagai sidak di sibu Nana. Ni Nana.
2: Ni awak Nana tu. Ni Nana lapar ni, ni lupi Nana ni.
3: Nah, ya lebih.
4: Okay. Ih, udah.
2: Selamat pagi.
1: Malam hari tena.
3: Malam.
0: Okey,
3: kita pun singal sapa ne. Sira bintulu meh.
2: Kasenot.
3: Okay, agak balap ni ngaker kang nate kepesan dengan arus telefon 0843532224 arus telefon kami di konti itu ne. Agak kita tidak telefon meh lagi nyor kamu kita. Agak nuantu yon tidak ada lagi macam pesan gitu yon.
5: Oh, okay, makasih nak. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kenate ke peninga kita dengan Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku neh. Selamat tengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gaya di kami di kenawiat ku ya, lalu yang minta lagu dituju ke ya, ngagai semua peninga ke penemu kau kita yang kau bala kapan Facebook ke bisik di tag hari tu amayu tu nalah disebut ku di tu bisik sedak maca komen tu pelabak ku ngau megak nuju kita enam pintu ku ya. Lau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk kenawit Sasha Amanda udah tadi nah. Iba Vincent minat nyapa udahnya ada yang jaga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang diri sepilih ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nuai lo komedat lo, berpusi-pusi tu nak. Nya mah dia semat ngiga komen tu nak. James hanya udah tadi kini. James hanya bedau.
1: Bedau yen.
5: Tak lagu. Dari Stanley Pua. Pengingat lama. Kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook. Nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ Panas semua hari kami di kenal yang itu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinan kena yang merindang bala peringa ngau megak bala kabar Facebook ke di tag yang bak dituk megak ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam ujung minggu nyak tadi nah pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita si kangau kini
3: nanda yang kasi dah nyedah keselangau kan bagai-bagai
5: au
3: pada gemda pengambil di Selangau deh ganti tim. Namanya dekat nama pemutus ATM Sibu lagi nih ha. Yeah. Okay, kita yang nguji nyakai ngau tu dah bisik Tian. Halo.
6: Halo. Kak Iwan tak kau ujah yes,
3: terus nggak pesan Kak Iwan?
6: Sudah pesan kau buka tujuan kita lemak pintu. Nanti orang terluar di sini nanti dah lulus. Orang terdengar terangau tadi harapkan untuk kami mendak pengaminya sama kayak Jabinda selamat nyangkung mendak rami dan merudi dan kami ini mendak tandingan dengan yang santu sejuk muka ngangkai sidak Cik Klin Haji semua kapan Facebook semua ngangkai inandu terus riau di semua dua itu di muka. Kabang Christine, Christine Steven, semuanya. Kabang Pantun, Mia di Market Sesang, Jessica Eton, Bal di Kampung Tengah, A dengan B. Ipal kebab menikah sebilik di Sungai Api yang di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, semuanya. Angkai Awi yang sawal juga, Alok ke Kininga. Selamat hari Minggu, angkai semua kita. Aku nanti minta lagu, soal lagu kita aja. Hanya aja.
3: Okey, Abak Wan. Akik Wan ke Abak Wan tu tadi?
5: Abak Wan. Abak Wan. Abak Wan. Sinuk kena.
3: Okey. Saat baru tu, Yan?
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello.
3: Siapa tau?
7: Siapa tau? Inesunang.
1: Inesunang. Hari ni? Inesunang. Hari ni tau? Hari ni tau?
7: Hari sibuk.
3: Hari sibuk.
1: Hari sibuk. Nama pesan?
7: Eh, macam kita indah tempat belana mah. Belum ada. Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari muka dia bakal sedih tu. Pesan ngelak tidak indah yang wapai ku ngelak nak ngelucuk ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama nak kelutuan. Lalu pesan kepala madai ku ga bakal kada bentulu din tidak tumai tidak tidak ingai dia ada kucing din. Mimi dia sereman kau madik kutiku bigap muka dia sereman ke engkau dia serikai dia agak tidak laut muka engkau balai madik kau lagi bak tengah rusak nilon serikai ke ngarap tidak bisa meninggal magama tengah itu dia je ngarap tidak bisa meninggal ya makan tidak ya dia je udah eh.
5: Okey, terima kasih. Sampai hujung minggu.
7: Au.
3: Okey, bye. Ya, tadi Inai
5: Sunang. Hari Sibu.
3: Hari Sibu. Okey, kita nak tag pesan hari Lina Bugi. Sampai tengah hari DJ. Kau sampai jalan ke pengawal Ogen Wandi Konti. Hari Johor, hujan kami di tu. Minta terbaik lagu hari Deli Amira. Sambut salam. Ngau pesannya. Sambut salam ngau pesannya. Kena merinang silat rumah dinang ngau ulin. Sungai Poi Kenawin, Indo Kenawin, Dawa Tengguling, Mary Ubon Atin, Sindo Nedi, menantu ngucu ya di Sibujaya, anak ya ke Benuang di kapal di Tok, ku ya. Ngau silat sebilik di Johor dia, ngau lupiah megan ujun Wan DJ, ku ya nyajak terima kasih ya. Okey, Iba Vincent, tu tadi udah, bedang. Baca aja. DJ ama mayu balai sana. Okay, kena kita terus berpinang tu na yon na setiap lagu. Alba aku nak ada lagu Deli Amira ngau lagu apa ngapuan lalu atau terminda saya ngau lagu Jasmine jalan maku keluar tengah hari ngali hari tu setiap lagu.
5: Lapa na.
3: Lagu mana? Lagu hari
5: kenapa era sisi? Dah tikau kisin saya.
3: Nadai, aduh, bisa kawan kawan nadai. Semata kena rampe anak sakitnya kasih lip seminggu. Kau paham apa masih lip seminggu?
2: Seminggu, cuti amatnya.
3: Okay, lagu Reja Savengel yang nanang lebu aku.

0: Oke, okay, anda yang lebu aku malah walau aku tadi anda nyeleng deh tu anda yang lebu aku. Lama lagi dah tu anda yang lagi dah.
1: Anang
2: yang kau makai.
1: Cuma apa? Bisa nak lagunya kini?
3: Ila tak paham lagunya.
1: Okay, terima kasih Ana. Ayo nak terus ngagai kami di Kuching itu berkunci kau Sri Aman.
3: Lawa ni tak paham.
1: Nak nyawut si Sri Aman tu.
2: Agen nelan.
1: Nelan nama, nama tempat.
0: Nama telan.
2: Nang yuar nari yuar.
1: Kau makai meh.
2: Nali yuar. Okey, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Minatai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas. Inai cien bak ladang melemas. Biak megang ngagai semua ya ke ngelala bak tuai rumah Claren bak suai. Lalu ke nomor dua tu Jessica Itan, selamat ngalih hari mambam gaya hari kami di bau. Dia minta lagu Manggai ke Ati ditujuk ngagai sidak serumah sidak semadik balai indai biak anak menantu biak mega ngagai ke ngelala grup aram berpantun lebih agak ngagai kita 6 stesen selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti tu Rita Philip, selamat jumpa minggu ditujuk ngagai kawan Facebook yang ngelala Luli Genayang Landuh Ganil di Sibu ngau semua kita live hari hari kapit tu mendak kita live ko Rita Philip. Lalu to Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawak panas kami bapakus bawah minta lagu dari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya. Apa kibin ba epidemiri entimo min banangan lup rimbas kami serumah di seberang alai kami tu diau sidak tu diau ko ya. Selamat berjalan ke pengawak ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak ngojo ko pesan selamat belalak ba ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali tu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mujur harus telefon ke desdia 083-3254-36 083-3254-36. Maca Siti dah pesan tu isi hari Fiona Ina Inana dari Taman Sri Jaya Sri Aman orang itu minta pasang ke lagu Krokodil Pantai ku ya dari Melissa Francis ditujuh ngagai
3: kenapa lapan nama Ibian pun bayar pantai
2: kenapa merindang anak wai dek nah kenapa merindang dari sebeli ya ini ku ya kediau Barmah Panjai Kobal Batu Jalai Lidung Betung ya ku sedap nyanak kediau Demi Ridin bala kaban Facebook, kaban yang kenglala ya Arab ke Teperindang, nya aja ari aku selamat berjalan ke pengawak. Ko Fiona Ina Ina Na. Okey.
1: Okay.
2: Ah, jangan kangau tu si.
1: Oh, okey. Okay. Oh.
2: Halo, selamat ngali hari.
4: Halo.
2: Halo. Siapa tu?
4: Stanley tu.
2: Stanley. Hari ini Stanley.
4: Hari Kapit.
2: Mau ditahu Kapit.
4: Hari mana hari itu? Panas gunung mana? Panas itu.
2: Di ini bakapit ya? Bak pasar?
4: Bak pasar. Tuh, nak jauh dari pasar. Bak pipot itu.
2: Oh, nama take double di pasar hari itu?
4: Oh, mayu. Nanti itu nak kerja ke jual mayu. Melepan utam. Terlalu mahal betul serikan semua semua. Tanya dia itu.
2: Oh, bakaku tadi meh. Nelan di warja lah.
4: Ya,
2: ya. Okey, terus ke Stanley.
4: Aku tu kan minta lagu hari nama tu Brai ngenan hari hari hari Andres ngalah ya.
2: Okay.
4: Minta nak main lagunya lagi. Jadi satu udah tuju punya belanja aku di sungai Majau kenawin. Nak tinggal pun gak gay balan ya aku de juhurin ya belum saya cukup perubahan ya saya dia obat juhurin. Awalnya aja DJ seperti yang.
2: Jaja nah.
4: Okey,
2: okay, sama-sama. Stanley dari Kapit kita, dek. Walaupun ingat bukai ke dekat telefon, ngatai ke pesarin wati 083-3254-36. Ampai bisik tu, si.
1: Ampai bisik?
2: Ampai. Apin.
1: Apin. Dah bisik, benar?
2: Betul.
1: Okey, kaki kami dulu meh neh. Nanti Robi okay. lagi no madah gak?
2: Okey.
1: Lagi okay, nyawat ke tua. Oh. Okey, okay, tu.
2: Salah.
1: Tu gue yang ngagai Facebook kami YFM kita ke dekat telefon telefon dulu meh ngagai tapa lagi nyawat ke kami doai tu hari Wan Sadir. Selamat ngelai hari kampung Kepayang Semunjan tu gue minta tebahkan lagu hari Embu Joy Rindu Bidingan salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya bakal Carrie Esther Fablin Casey apa yang maga bala keng lala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke Arab ke gerai-gerai selalunya hari Wan Sadir jadi tu hari Lenggu Nai-Nai selamat ngalai hari selamat berjalan ke pengawal panas gairi kami di Selangor hari tu jadi minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala ke ngelala ngau peringa YFM lalu tu hari Lily Anthony selamat ngalai hari ngagai kita 6 pintu ke selamat berjalan ke pengawal serta selamat hujung minggu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang bala peringa YFM kelebih lagi nuju Mamba Engjek Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Gaulia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony lalu tu Ari James Pengiran selamat ngelih hari selamat berjalan ke pengawak gaya hari di Sibu Mambam kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu hari Wat Rock Kedai Merindang Sidap Putra Borneo Peter Ting Kau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Poli Masing harap ke semua kita terperindang serta tucum tucum meh selalunya hari peninga kebising nak take pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
2: Bedau, nadai.
1: Nadai.
2: Nadai.
1: Nanti kita ke bertelepon ngagai kami duai tapa ke berandau ngagai tapa. Bertelepon kami di Kuching itu 082-258-634 tak ke 082-258-633. Medak bakal ada orang je tapa ngagai orang berandau ngagai tua tapa. Okay, terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka yang pet ke lagi eh?
2: Ya.
1: Okay. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bugulai ngau kita meh lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati.
2: Sampai Mati.

0: Kapan sampai mati nanti ku berarti ke ninga mana-mana tu net apa? Nyawanya nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih Asy. Terima kasih Asy.
0: Sengau itu kita lagi.
2: Kalau saya pelaku udah tau.
0: Nyak muka ku.
1: Kaya. Nak kok mempunyai nino ati.
3: Lekaru nak kau
2: nak apa pelaku
0: apa? Tapa. Mau orang nak puji kenyang nama gagal.
2: Koras pamam eh. Koras pamam.
1: Saban. Saban sampai mati. Okey, dah menyah.
4: Janganlah kau jadi jah kau.
1: Oh, ilah benar.
2: Puisi.
4: Ai didi.
0: Ilah kena ni gay berutang lah nah.
2: Oh, ilah ingat tu.
0: Ingat dia dia semayo kami tu minta tu tapa kata
1: dia. Cicayun, ana kenya cicayun.
2: Ya terus.
0: Okey, jap eh. Tu awak kita terus ke program tu terus Bugelanggau Sharon di Bintulu. Noyon.
5: Di Bintulu.
0: Siapa bae Noyon?
5: Terentang nade nade tali puni kan nah.
0: Nade tali puni. Sapa
2: bae ko?
5: Ada tadi pawon kak nak sibu baru.
2: Isi ngamai kuasa ke wei isi sana.
0: Sibu.
2: Iya. Yeah. Ngai isi mai kau.
0: Lapan lapan udah
2: itu. Patuan tadi. Nah. <No. laughs>
0: Siapa bayi dia Yuan?
5: Awak sibu baru meh kapan boleh ke telefon dah?
0: Sibu.
2: Dua kurang saya telefon.
1: Tak kau begini nak limbang dah.
2: Kati kena dah.
6: Kena tinggal. Lama dua kali.
2: Sudah
6: tinggal anda.
2: Kami sikit kena pespuat itu gara kita.
6: Sikit kena prau kita.
2: Ramai-ramai kita ya, Pak.
0: Nanti
2: malam nyuah kita ya.
0: Udah dengar nyawa nana udah deh.
4: Okay, kita akan dekat telefon guys. Ngata kalau pesan aku minta kita 084-353-224. Okay, kita yang ngata pesan dengan Facebook. So, kemarin udah baca tu nih. Hari Fedelin Leo, hai DJ Nana, selamat hujung minggu, panas minum ada lima. Untuk kami tak putar ke lagu Tebak Ansiban. Okay, pedih apa Tebak Ansiban. Kena merindah balap dengan Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana. Kuya Jonas Tulang tu tadi udah.
0: Macau.
4: Baca aku aja atau lah kan?
2: Baca aja.
4: Selamat lemah DJ ya, Nana request lagu Sanggup Arigoen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timbalan PPD Sektor Perancangan Daerah Muka Kapit Song. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abid Elsa Seranyau Icito
2: Peter Limau
4: Guru Besar David Bangsa Wesley Miss Wesley Buyuk Manggai Marcus Bonaventure Ngau Nick nah, kami kena jatuh Nick aja menyalakan ya SL ujung Nick Slang aku nyebutnya Nick Sanukai di jalan N-I-C-K-S-L aku nak nyebutnya Nick sajalah
1: Nix XL.
4: Okay. SS okay X.
1: Okay. Apa cikgu?
4: Apa saya?
2: Kumain dah sensitif ni kalau tanya XXXL ya.
1: Teruskan.
4: Kapan udah hari Sendi Andra selamat tengah hari di Jenderal Semap Jalan ke Pengamen Taputa ke lagu What Rock Kamas.

0: yang nyebut ni
1: aku tak macam aku aja.
2: Udahnya.
1: Pakai orang pada baca aja.
2: Tak okey ke? Kau tu mayu tu nak baca kau-kau-nya. Let kau je.
1: Okey, ya tadi asal aku dah bagi yang kau tu tadi. Nyajak mayu nanti orang telefon ketua yang tindu wak sini.
2: Sini wak. Orang benung mengenal perahu, orang benung belum apa
3: berkata. Barang berkata orang dia tu.
4: Benung kiru lah orang. Benung sudah bidin.
1: Okey, yang boleh baru genuan.
2: Okey, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak ke minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nanga Segenua Ulu Ibawa. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Udahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai bala kaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikena merindang semua kaban di Semalaju. Kuya. Di kumweng agak TikTok tu Ari Ricky Ricky di kampung Lusup minta lagu Bunga Pinang Ari Ricky Anderson udahnya Roslin minta sebarang lagu dengnya Ayun Ayun minta lagu Meligai Pengerindu hanya peringat kita ke benua medak kita live di live TikTok hanya tadi Nana Nade Nade kangau ne
1: Nana Tindu
2: Nade kangau berperindah enggak kita musuh
1: musuh pasang je dia
2: pasang lagu lagu ke dia minta pendengar kita di TikTok tu tadi lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu

0: dah say lagu kami dua Nana.
1: Rindu dengar.
2: Hanya buat lagu.
1: Ya, muka guna.
3: Jangan nak kuat dengan aku.
2: Ngasuh rindu
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya boleh berkongsi.
2: Nama tak berkongsi tu tak apa.
4: Kongsi pesan.
3: Mana tahu?
2: Kongsi pesan. Nama tak kongsi. Nolak dulu ke tadi. Kongsi pemakai tahu.
5: Kongsi nama.
4: Makan lagi.
2: Kongsi pemakai be.
3: Makan lagi.
2: Kuang kami lagi be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakai itu. Kelebih lagi sih nama.
2: Mama saya dekat jeluak lagi. Jamnya lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Nanti mana?
2: Namanya. Kongsi kumian.
5: Mana lagi berdau?
1: Aku sih kumian.
2: Ibu tahu me.
1: Anak ringan.
2: Lama nak kita muda jam kita yang bisi lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sedang tu mamayo ameto. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi Clara Rose tadi. Jadi cinta tadi minta lagu hari Florence High kawan teratua. Lopeng Mega, terima kasih guys cinta kumpul sini dengan kita. Baga Sarina, Selai Janeng tadi, berapa kudah disebut nama tadi. Juni Band, sama tengah hari tadi, minta tadi out. Sama jalan ke pengawal, Ari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Ita Medin, Sayau Semaya Balang, Kena Merindah di Rempu, Ngau Kapan FB, serta nak tinggal Pindai, Terma Murin, Makuang Air Jalai Lingga, Nuju. Kita DJ 6 pintu, arah kata pindang serta sama belak berujung minggu. Terima kasih DJ. Tu hari Margaret Sapun, DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisi lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita buka tadi. Jadi tu hari Ros Riau sama ngali hari DJ sama dah berjalan ke pengawal pesan tujuh ngagai anak ya. Menantu Ucok di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti. Kemudian Richard, sebelum silap kapan ke buka. Sebelum itu kena Wint Mary Ubun. Enggak semua kengelala pesan ya guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ya. Ya. Syasha Amanda bisa mengajak nyapa kita. Hari Mary Jalo Ujo sama hari Minggu hari Suang panas ke ya minta main ke lagu menyadi. Itu juga ngagai Indalisa, Adam, Holyfield, Grace, Caroline Dami. Enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri ke Pekan berjimat Dribok ya. Jaspin Jampo Miri Ubu Nenelin Elizabeth Umi kami serumah ibu ini Dungai di Kebiau harap ke gerai maga yang lalu rindu selalu ke ya. Tu hari David Alu pun maga bisa nyapa kita tu abak wan tadi tu dah tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua berjalan ke pengawak ke ya sembari minggu. Semari minggu tu ngau Lilin. Aku nak nemu nama tetok Lilin. Okey minta tepat ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua kaban belayan belum nyadi FB anti Serena Indah Indun Bemiri Duni M IPD Limbang Lesia Tony Bang Tulu lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Harap agak semampai gerai rindu selalu ke. Tu hari ini tinggi mega hari Jessica Itan. Hello DJ, selamat kali hari Mambam gaya mua sida yang dibau ya. Awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Loudness Empire kena mendang kami semadi bala ipar bala cousin bala menantu anak menantu bala sida ni indah biak great min PWI serta ahli grup CK ya, grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 Station berkunti dia mangga out. Terima kasih ya DJ cute ya makam ya. Ngau tiga lagi dari Johnny Johannes
4: sudah tadi. Wah, cukup jam kita.
2: Yang itu biasanya, kemudian aku nyebut nama lagu nama sih dah jatuh dan Lucky Api Francis Sanchez ngau diasan. Ngau mungkin kita lagi buka itu sebenarnya. Hanya Muya tadi salam mungkin DJ Ibian DJ Nana. Okay, ya?
1: Aku kena gang ya nak. Lama ada ngetat kau berjaku. Nemu ku nah.
2: Nemu
1: nah ringan nah.
2: Nah, ini ada muringan ke toka nu uran nu meringan.
3: Nah, enggak kan. Salah.
4: Kita udah ringan. Kayak kepancar konti itu.
5: Mana sabana nah ada.
3: Udah baru nguat ya toh.
2: Nananya ke makai ya. Cepat kita ke makai nananya lapar.
1: Lagi limbang ke nebah lagu ngujung ke program ne. Udah dari nuan tadi nana. Udah Renuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Baik ngegai nyentapa.
3: Ngegai aku? Okey, kita tak cerita pesan metok Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Selekap Padi Wilson. Dia kena berenang balas sekuriti yang kegawak baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ kuya. Ali Malang. Okey, nya ja au.
1: Okey. Kasih. Au, jago ke Pulau Dari Sri Aman deh, dah bisik.
3: Okey, selamat hujung minggu. Harap ke bisa awak buka nur kita bertemu baru. Bapak bulan baru kini. Nak berasain eh?
1: Ya.
3: Berasainnya.
1: Amat.
3: Sebulan berpandam. Minggu ke penuri. Hujung minggu ke penuri, nah.
1: Ya.
3: Bye-bye.
1: Nah, tadi aku ke penuri dan tak bedau.
2: Apa kamu dah tahu? Awalnya kamu selamat tu terus rindu pengen diri, bukan kita rindu ke dempo, tapi mereka terus kebaruan ke diri dalam tiap perkara setan ngejar pengawal, enggak pun lurus hati. Nanti kita kan, ya cari aku kemana mata astara, mata astara, mata astara, masih imun di kalau pedih hati cuma nyengat.
3: Pedih hati ngerasa.
2: Selamat tinggal lautnya di ketenggal malam teranjaya, aku bangga suah iben berapa lelaya.
1: Okay, standby lagu dan Nana. Okay,
3: sibun
1: kan Nana.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita harap sudah terperinah mengalami lagu-lagu sudah diputar kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta ampun kayo, semoga kayak kami kita bisa terlebih ya kini karena kita berperinah hujung minggu karena stres-stres kita. Okay, bye-bye.
1: Okay, ngeduan bin dulu Yun.
2: Terima kasih sih, terima kasih guys semua pendengar ke dah setia bergulang kita ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang tu kita kebab dulu anang nak datai kita medak aku tu rindang. Nanti kita medak aku buat live Facebook. Medak kita aku udung yang ke kibak aku. Medak gudik ke terbaik. Aku kira kena mah aku medaknya live kin. Aku medak di konti je. Laban aku takut ke jalis kuat.
1: Yang kongkorinya lagi gayon.
2: Auli. Oke, hanya jari aku.
3: Kali tak boleh gom si tingkap
1: aku dulu. Pamotai.
2: Lupa pulai yon. Lupa pulai. Lupa nyelkap.
1: Lupa pulai terus. Okay, terima kasih Yun, B.
5: Okay, jadi terima kasih semua para pendengar kita. Alhamdulillah sudah setiap bulan yang kami support dari pukul 12 sampai pukul 3. Hanya di sudah tu lagi kita.
3: Tolong pi, tumpai makai, tolong pi tu.
5: Oh, nanda irau, ibu lagi kenyang
2: pun. Jaga penalaan.
3: Kau san ya tadi tinggalkan.
5: Oh, sigi amat. Okay. Jadi sudah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumbak Perau Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendak live dini alih ke bisik lah laba mayu sida berdito tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perau kita sehari tu. Jadi jaga ke penudi harap ke semua kelebihan orang marudi sama-sama kita turun padang kita medak pengawal barang mereka tak laban sehari tu hari ke penudi. Okay si
1: okay.
5: Pulai yang baru di Kuching.
1: Ya, yeah, terima kasih hingga kita sebuat jadi sudah tu lagi pukul 3 dia kita dekat pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 serta nyawa nambahan badan bergulai dengan semifinalis SCSJ ke 9. Hingga tu selama hujung minggu, selama belala lalu terus ngagain warna di Limbang.
2: Okay, kena ninggalkan kita bawa Ninja Sarawak dengan lagu Pemutaran Tengah Station. Kami dah bahagian kita lagu Arin Gwen Sanggup Aku. Bye
1: bye
3: bye.

Semulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa Mintian hari 6 Ngau hari Minggu Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music Penglandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Ba

0: Okey, terima kasih dengar kami di Selampur, menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang, tentu ya 34 Seranyawa. Bertemu engkau kita baru untuk biasa itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu. Hari itu kita kagi dengar kami secara online. Terima kasih tau ke udah berengkah. Mudah kami live di FBY FM Iban. Terima kasih. 34 Seranyawa. Kita nemu nanggia program dan kita beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya, okey, atau ke kami beri peluang untuk kita hanya tadi ngelaku serta promosi pengawas sidak ke bekal-bekal industri kreatif secara percuma. Kita kena kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, ninga kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita mesti ngangau ke artis, ke nangga mesti kaul, ngau carta siapa juaranya. Di sehari itu, mai kita berkala ngau si kemega temuai kita ketika ngau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 ketika diatur tilak. Ngau ku dikonti, aku ngelalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
1: Hello semua. Nama berita peninga YFM Bekaka Sarito. Hai, aku Veronica Natasha.
0: Iya, tu mia artis ke suah dipinta pala kita lagu enya nuan ngelengka aku melekat neh.
1: Thank you semua.
0: Menyara minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
1: Ulih.
0: Okey, tu mai nuan kira ke bekelala dulu ngau bala peninga kita ya keninga kita di radio. Ngau muda tua detok live di FB YFM.
1: Okey, hello semua. Aku Veronica Natasha. Okey, nanti kita ke beronemu penatai asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asajaya dan aku Tulian Iban.
0: Tulian
1: Iban ada campur.
0: Kini ngau tu Vero atau ke si nama bukan?
1: Vero, leh. Vero jam eh.
0: Okey.
1: Nama yang didinga.
0: Iya, okey. Jadi kira ke dah madah ke penatai dirimu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company. Engkau nuan uliang lansak mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab nyentuk ke nuan ke udah nyadi penyanyi dia tu.
1: Okey. Kita rubah ya aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah Siti Audition di Baruh Prabuang Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote mai audition tu ba media ramai nya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutoniti join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliat tentang audition tu ba nombor ke bisa ditulis sidak ba poster subak. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kepala yang atas yang nyak dijadi ke juara lalu diambil nyadi ke artis di Baruh Prabuang KMP.
0: Okey, nanti nuan ingat tahun kemayanya auditionnya?
1: Waktunya aku form 3 ya saya ku. Dua kusung ataupun kunti kuna saleh lah temnya. Benar COVID
0: ke dibayi nuan banyak audition?
1: Pertama aku main lagu lama hari Esnanala, lagu klasik ya Suban, ingat aku namanya.
0: Okey. Laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerindu nuan tu belagu ni maya nuan berengkah rindu belagu.
1: Okey, pengerindu aku belagu tu makin berbuah berarti maya aku benung sekolah rendah lah. Tak laban mayanya aku rajin gau orang join pekit belagu buat sekolah. Tapi sebedaunya aku rindu belagu maya aku lagi tadika.
0: Engkau bisa diri sebilik ke nang ya udahnya di artis?
1: Benadai.
0: Sikit non sikit aja nih. Okey. Tu kira ke bisa juga ngerimbas pendiang madah ke nuan dia tu benung belajar bapalan pelajar tinggi di mulut kita nih.
1: Betul.
0: Jadi sikut antara student, pelajar, sikut juga pemerindang. Bukan di nuan bagi awak nuan, masa nuan?
1: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM. Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena ku ngerja ke pengawak belagu. sama adanya tadi merindang ke, recording lagu ke, ataupun bisi interview berketuk ke, aku sigi ngambil maya ujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
0: Nada ngacau. Nadai. Maya nuan ke bisi kuliah nah.
1: Nadai.
0: Nanti nada rasa apa dini belajar?
1: Oh dia tu aku benu nyambung ke pelajar ku ba uni mas.
0: Enggak boleh hai enggak boleh geng non.
1: Hai.
0: Okey, di Kota Semarahan eh?
1: Iya, betul.
0: Okey, laban kita ke nyadi sikuk pemerindang. Tentu habis orang ke nyukung nuan belakang. Okey, siapa ke suahagi kira ke merik nuan semangat. Okey, perangsang. Dari nuan ngerantang dalam dunia pemerindang kita. Diri sebeli atau ke belakang nuan?
1: Kemayuh lagi sigi diri sebeli. Akulah baka hari ni kumpul sigi ia peminat nombor satu ku lah. Ya, ya segari subah hari tadika ya kini memerik ku perangsang menceburi diri dalam bidang industri kita ibantu.
0: Oh, segi di ansiang ya ucuk ya lagu nih.
1: Tang balakaban ku kebuka pun selalu gak merik ku kata-kata semangat. Ya. Tik maya ku benung kini kena kurang benung down. Tik maya benung ada semangat ke ngerja pengawal. Di mesti buat vero lah ben di bisi bakatnya anak sia-siakan kena kesida ya.
0: Jaku perangsang hari sida ya. Pelabak ku tentu ya bala geng noan bala kaban noan. Ya. Kita sepilih yang kau ini nampu megak pelabak ku dia tu benung mendiang ke kita ini.
1: Ayah harus tidak ninggal.
0: Ucuk aku dia ku beri dia.
1: Ya.
0: Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bab belakang tu kira ke ngenang bab pengawak nuan ke belagu tu Vero. Jadi nakak kena tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan. Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlibat sebab nyentuk ke nuan melengkak aku melekak.
1: Okey, asal aku bisik dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu ngau Matthew Bambang. Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Andap Tampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jaxa. Engau lagu terbaru yang nuan ngelengkak aku melengkak digagak Lesri Luyuah.
0: Ya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya. Nyak ke dekat di Kenang Tua. Laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan. Berpentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ilan eh.
1: Ya.
0: Okey, tadi udah kenal senentang rintai lagu tau ke single nuan. Laban tu kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintah tu tidak ia bisa ngembuan pengelandia dari impu nengkebang lagu tau ke nulis leka lagu dah, ngarang leka lagu tau ke main gerban muzik. Enggak Veronica bisa pengelandia ba antara setinya.
1: Buat masa tu bedau ke aku, tapi aku bisa nguji mimik lah. Bulak madandang nguji. Cuma bedau berani, bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
0: Okey. Nanti semua nuan diberi peluang bermain atau ke belajar ke gerban muzik. Ni bagi ke dipilih nuan.
1: Drum. Ya, aku rindu muda orang main drum. Bakal ya sangat bersemangat deh. Nebah ke drumnya.
0: Oh ya, ya bersemangat Siti. Dan Siti lepas kita ke stresnya kira kau lihat.
1: Betul, kena
0: kita
1: boleh.
0: Release tension.
1: Betul.
0: Dah. Umpama kita mangkong pala orang.
1: Betul.
0: Peningan manyuh kita ke gini dengan kami bak radio atau ke RTM Click atau ke live dia tu di FB kami YFMB. Terima kasih temuai ke dikangau ke daripada kita sehari tu inya Veronica Natasha sikuga semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 kedekat diatur 1 bulan 8 itulah berdewan serbaguna di Selangau. Temui semua penyanyi kedikang kita. Okey. Laban ke nyadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinda utai itu mengubah penghidup nuan lebih lagi bak belanja atau ke ekonomi kita sebilik.
1: Bisa. Sangat sangat besar lah perubahannya laban. Hari form 1 sampai form 5 kan apa yang dah melanja sekolah. Udahnya masuk form 6, aku boleh melanja kumpul. Dari segi buku, semua yuran, semua kumpul. Sampai dia tu degree pun, puji Tuhan, dirimpu boleh melanja dirimpu.
0: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanja dirimpu.
1: Iya, betul.
0: Dirimpu pun juga belanja. Okey, nyamgak Siti Ari perangsang ungkap bala kita ke bak luar dedin. Kadang-kadang kita anang kelalu berpanggai bak apa indai hari ini tau ke diri sebilik. Nanti kita nyawal usaha, kita usaha dirimpu lah.
1: Laban datuk dah mayuh deh peluang.
0: Betul, cara untuk kita
1: muka betul-betul
0: ekonomi ni. Okey. Lagi tua nampung baru randau tua ba renggat kedua dengan manyo kagini dengan kita ungkap ya 34 seranya di konti sorry tu enggak aku enya Veronica Natasha tasonya kita ngetu dalam
2: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 seranya nitiang ari 6 gaw ari minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban,

0: Ya, 34 sera nyawan neban ba adan tau di dinga kita nintiang hari 6 ga hari minggu pukul 3 nyali hari, okey. Tentu ya berkunci ke sekedar penerang tau ke penglandi kaban-kaban kita di menua kita di itulah banyak ujung minggu tau ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita ke mesti berkawal ngau pengawal enya carta sapa jora. Ginam pun barangkat kedua tu randa aku begulai ngau temua Mbak Konti sehari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru ni
1: tampung
0: ok tu tu nyanyikan ngagai pengawal kedekat diatur Mbak Dewan Serbaguna Selangau 1.8 ngenang sentang lagu nuan enya lagu Simpak Endak Bertampung udah muja dipilih barengkan semifinal ke 9 engkan nuan uleh berkunci engkau peningat siapa orang kuat bak lagu tu ia kengagak lagu tiun nusun lagu ia kengagak video klip nyentuk ke ngagai promosi lagu nuan.
1: Okey, antara orang kuat bak lagu tu semestinya komposer engkau penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jumble Murdoch. Ia megak bisik bak SSJ lah engkau sudah senseless.
0: Iya.
1: Okey, udahnya
0: ya Tanah Berenyang. Lepas sudah ya main lagu Arisa nih.
1: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu Simpan Endak Bertampung tu and then untuk part promotion lagu sepenuhnya digagak oleh Kaban Music Production.
0: Oh, jadi sama berpekit banyak pentas semifinal tu lah nah. Padu hal kuat tengah dia wembel. Okey. Ni nakak nuan udah nyedia diri engkau pentas kita semifinal SCSJ. Apa sediaan nuan nakak ke dia tu?
1: Okey. Persediaan aku nakak tu 50-50. Mm-mm. Untuk mentally or physically 50-50. Laban aku berdia nilai ukan semina nganjung diri berlagu, tanganjung diri begulai ngobala karban artis tebukai, begulai ngobala management. Jadi aku mesti pandai main diri, berjakuk, bertundik, bergagai ngau sidak yang mayanya ilak. Itu dia.
0: Awak training dah? Engkau nak si training bak college kini.
1: Oh, nadai. Berkolej.
0: Nadai.
1: Berkolej aku
0: sikit. Dia mau berlagu bertangga kini banyak nuan kena orang kuliah.
1: Aku berkolej dan asal aku sikit ngemit ke diri. Laban ngain tu.
0: Expose.
1: Ya, ngain tu expose. Ya, aku nemu bisa sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia berlagu berpantau serinya. Ukai aku, nyak aku, sound system aja aku gunung dek yang nadai lah. Bulak dek kok ya, amat koko. Dah nyak, pedah aku kia agak mama, jaku tundek deh koko.
0: Okay. Nanti aku student berdia apa nak aku kena nyak nuan. Eh, ukan nuan ke lagu batas jematan nya? lagu Ukai Selatan.
1: Ya.
0: Batas jematan nya nih.
1: Ya.
0: Okay, pula baru ngagai randau tua, ngenang tentang SCSJ tu. Nuan nemu laban anugerah carta sapa juara tu, Siti Ari pekit lagu merik manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu jadi bak panggau SCSJ tu ilang nama gi penglebih kedekat dibantai ke nuan ngagai bala peminat nuan ngau berkeni cara nuan kak memenangi hati juri.
1: Tu nda tahu pada dia tu surprise saja tu dia kini. Nanti kita akan nemu kita harus ia ke dampir ngus Selangau harus ngagai Selangau lah hilang medak ya, okey nda tahu pantai dia tu.
0: Sidak impu lah ngemata ke.
1: Betul.
0: Bekeni gaya Veronica Natasha
1: main. Ya, laban ni. Veronica nak kala belagu batas pentas di besai. Bekat tu.
0: Ya. Okey, tentu ya nyak dekat mari Siti penelbak pengalaman ke cukup berga banuan nah. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyanyi kita Veronica Natasha, engkau kita ke segi yang nyukung semua finalis kita, semi-finalis kita, pentas SCSJ, anda ingat datang 1.8 tilak di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, laban tu ngenang nuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu, engkau bisi penyanyi bukai, ke bisi penelbak engkau anugerah tu ke ngelamat tu diatur kita. Enggak sida bukai ba recording company engkanya bisi berkunci ke tips tau ke jaku lalau tau ke sida ya berkunci ke pelabak sida yang ngagai nuan.
1: Bisik-bisik mai wah ianya ke sama Prabu atau ke ndak sama pun bisik meri jaku aja ngagai ku baka kakak Dayana sini kakak Ika Saifu enggak abah Richard Lee sida ya selalu meri ku jaku lalau meri tips ngagai ku bekeni beketo tau ke aku pun mai wah utai tanya ke ngagai sida ya. Maklumlah kita kan first time jadi sida ya pun kak gam layan tanya ku nya.
0: Okay. Antara jaku lalau ke di beri sida eh?
1: Yang ku paling ingat hari Diana sini yang mana nanti kita memudahkan pengawa orang-orang pun akan memudahkan pengawa kita.
0: Betul. Okey. Hagi nang puang baru randau tu tu okey. Laban hagi berkenang ke senentang bala kita ke berpikir kena ke 1/8 tila. Hari 23 itik lagu engau 21 iku semi finalis ke sama engau berpikir nyai lah ne. Ba asal-asal tinuan lah. Saingan ya. Tau ke ni ke banyak lagi penglebih bab mata nuan. Asal saya nuan lah.
1: Okay, bagiku senang je. Semua lagu temujur masuk semi final SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
0: Asal saya nuan deh.
1: Kepala yang?
0: Ya.
1: Oh, ni boleh padat. Biar aku je nemu.
0: Rahsia. Okay lah.
1: Yang penting tadi aku dah madah semua lagu yang udah mujur masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
0: Oh, nanti aku mpuh pun ya di juri 24 jam baik aku ke final.
1: Ya kan? Tua lah jadi juri.
0: Tua jadi juri. Okay. Tanya ilah dekat berpanggai ngagai pemutus ke dekat dipangsut ke mayanya ilah. Kalau hari 24-nya dekat di TC ya. Seminar 12 ikut kerjaan jingkang ngagai pentas final kita ni. Tu ngenang sentang lagu Nuan ngelengkak aku melekat enggak udah mujur jadi juara dalam carutan siapa juara kadi keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah carutan siapa juara edisi ke 10 tahun tu nanggan ke tu ni bakal ni nuan dekat guna platform panggau SCSJ ke 9 tu nguliah ke penemu kena noniki ngagai panggau baru nyanilah SSJ edisi ke 10.
1: Jadi puji Tuhan, laban lagu tu udah mujur dicalonkan. Jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku mpu kekuatan vokal. Sebutan kau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino. Jadi entik din kurang penghayatan utai nyanda sampai lagi hati juri. Ngau hati peninga.
0: Laban yang datai bah hati peninga nyak buat sedai menyuminta lagu tu.
1: Betul. Engkau mak mangka lagu tu buat sedai.
0: Okey, engkau nyak bisi hari ni boleh cerita lagu tu?
1: Cerita lagu tu nadai mangka baku. Mungkin bak penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisi mangka bak yang tu tak kecita ya sebedau tu. Zaman kolej kini.
0: Kita ni nemu
1: Kita ni nemu.
0: So, kira kan nuan tu sebagai siku hari penyampai.
1: Betul, penyampai isi hati ya.
0: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha ngau pendarang tadi. Kira ke tua ngetu dah lama laban tua udah berandau dalam kandang 20 lebih minit.
1: Okay.
0: Tentu muka udah tu lagi bisik soalan panas sungguh nuan eh. Ngarau kebersedia lah.
1: Okay.
0: Kita terus ngau menggal dulu program kita 34 Seorang Nyawa Nemban Badan.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Okey, nampung baru randau tu atau Veronica Natasha bah renggak ketiga bakal selama 34 serenyawa lebih ke ngerandau bala kita ke bisi kawal ngau industri muzik tau keraban pemerintah kita bisi slot enya solan panas kita.
1: Okey.
0: Okay. Garap kena kalau panas kan eh?
1: Enda, celak dalam tau.
0: Okey. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ne. Okay. Laban bisi orang nyebut artis selama tu mana hagi disiplin ya lebih hagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam tajap pihak habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu ngembuan ulah ke suah datai laun. Maya ke dikangau belagu katinuan tu laban nuan tu siku ari artis ke ada maya generasi atau ke Gen Z. Medap gara senentang tadi aku beritahu penanggul disiplin tu.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut soalan tu. Itu tu bisa mega disebut dalam teori yang ke, di belajarku. Okay. Yang development psychology. Yeah. Sehingga amat orang madah, orang ke berumur tu lebih senang gawak. Lebih sidak ya, lebih disiplin, pandai ngatur masa. Tapi bagiku, utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa biak. Laban bagiku tu adalah masalah disiplin individu siku-siku. Jadi bab pandanganku, bagiku disiplin ukai seminak bergantung bak engkau generasi hari ni, bak dini, tang tu ari sikap profesionalism masing-masing.
0: Oh, reti ya, utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tuan.
1: Betul, boleh.
0: Nyupulai ngagai jaku nuan tadi nanti kita hanya ngemudah ke pengawak orang bukai pengawak tuan muka dekat mudah di kerja neh. Awaknya Siti Ari kata kunci Ari Veronica Natasha ke di pelajar kita yang ke besar itu.
1: Betul.
0: Okey. Ngenang sedentang viral nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi siti-siti lagu tang manyuh lagi lagu ke mana lekanya tadi tiun dia kurang lagi di pedak. Hari lagu ke ndak tu berapalah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik dirimpu lah au kita nemunya sigi berlaku dalam industri muzik kita
1: au
0: bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral ngujung ke lagunya manyu lagi orang bedak perkara tu kira ke manyu ngasak ke hati sekedar penyanyi ngau penengkebang lagu di menua kita itu kena mesti komen.
1: Ya, komen ko, aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asa hati.
0: Ya.
1: Laban bagi ko, enda adil meh. Laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana. Tang, lagu ke, di sebaliknya gak ke viral. Jadi, benda tu macam merugikan.
0: Ya.
1: Bagi ko, sitik je cara kita yang nagang ya, daripada terus berlaku, yang stop share. Stop sharing utainya. Baduk berjakuk kutainya. Asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report. Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang berkenyak meh.
0: Kira-kira anang tu
1: support lah anang support.
0: Anang tu support lah tak berkenyak meh. Tahu kau dikumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita dayak lah secara neh. Okey, itu nyingkang engkenuan uliah berkunci ke pengingat manis engkau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerintang di menua kita di tu.
1: Memori pahit ya ndak nade mayu ah. Kira ke mostly yang ada lah. Cuma bisik sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Yeah.
1: Dan nya bisik se-family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udahnya anak ya kem terus merap ku. Udahnya aku pun macam touching ko gasak ya. Aku comel ke.
0: Okey. Lebuah ke bepansa enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey,
1: laban nanti sidak yang nadai, kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapalah kita ini. Bagi kami mega nanti kami ke biaku barido tidak ada peninggal siapa meh kami
1: ini. Siapa kan ingat kita ini.
0: Okey. Ngenang senentang bayar lagu. Tok ba nuan pul hau bayar lagu laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagu yang kami sedi tiket ke nuan tau ke berpanggai ba titik-titik event ke
1: ni. Ya, agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba titik-titik event nitih penyawa hari sama ada ya ba kucing ke ya ba serian ke si bumi ri ya bukannya. Agi oh, agi sama bukannya.
0: Lebah kadang-kadang orang tengah-tengah kita merindang tu ia ia ndak ndak terfikir ke penyawah tu albat tu atau kucing yang jadi gariga kucing sebagai
1: baik ngagai sibu
0: bah tengah de dian atau ke bah utara de dian depan menyutai ke di perundian ketua ne
1: betul
0: oh jadi bala kita menemulah perundian ketua nya ne
1: iya
0: kucing lain
1: kucing lain
0: tunggak ke tengah dian lain ke utara dian juga lain mimin rega ya okey kira ke ngenang laban nuan tu siku ari ambil pelajar berpalang pelajar tinggi okey nuan mega engkanya suah dia ambil rap lagu engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngigak okay. Nuan bekeni cara kontak nuan
1: okey ya tekan ambil ku belagu kang ambil ku merindang ulih ngelawa aku pu Facebook Instagram tau ke TikTok nanti kita beringin kang ambil ku belagu kita ulih ngagai Facebook ku yangnya Verndika Natasha tang kita mesti pada ngau silia au pada nama pengawak dito badito tareh tu okey anang hai aja lagi na nemu ku
0: betul
1: anang anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai hai tu meyo maksud
0: okey ba media rama bukai ngena nama yang sama
1: iya ngena nama yang sama ai Instagram ku ngena nama yang sama mega nandai berubah
0: Gambar-gambar mu anong pula?
1: Iya, mu aku pun.
0: Bukan gambar tiang api ni.
1: Bukan.
0: Sekadar orang yang nak gambar tu kuyung, gambar tiang api. Pedih mereka.
1: Tang orang kenyak mayo baji-baji
0: ya? Iya. Nama aku buang lalai kamu ada.
1: Nak nemu.
0: Okey. Okey, kita ya aja pelabak aku peningan manyuh mega tentu ya manyuh sedak ke nerima request leh bah media ramah kawan tang beliau nanti kita nya medak ngagai profile keduanya di log titi nya nyo gambar kuyung
1: nya dabai titi dak ge nyo lain ge nama
0: oh nyo dak berani ge tu ka exit leh
1: iya
0: okey ini adalah pesan penajar ibu di kata sanga kami di Y okey ngenang senentang anugerah carta siapa juara ke-9 ringgat semifinal tu nama kini pesan menuju peminat nuan engkau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu tepat lagi ke sidak ke dia bak tunggak ke tengah Sarawak.
1: Okey, hello semua. Keterubah aku merik besar. Terima kasih ngagai. Semua ti udah mengundi lagu simpak anda bertampu tu subak sampai ke lagu tu boleh datai ba rengat semifinal. Terima kasih mega ngagai ya ke ngagai SSJ tu laban sudi. laban sudi udah milih simpak anda bertampu. Jadi, hai semua, ngagai semua peminat SSJ, peminat industri muzik Iban, anak-anak ingat support pengawak kami tu nengah media ramai kita jauh. Nanti kita ke dua-dua tengah Sarawak dan ulih datang ngelawak kami ngagai Dewan sebaguna Selangau. Ilah, bak 1 Ogos, okey? Pukul 5.
0: Pukul 5 mai.
1: Nang lawan kita nanti lawan ada tempat duduk.
0: Ya ke duduk bak ujung Dewan.
1: Nyumit gak aku pada kita lagi.
0: Ini ada benda Veronica ke lagi.
1: Tang tiba depan-depan besar.
0: Okey. Ayah ke agi ninga tu wah ungkap ya sari tu terima kasih laban munyi ko dah dipadah tadi enya si ko ari temuai ke dikanga ungkap ya sari tu 34 sore nyawa Veronica Natasha sebenarnya tu angujong ke randau tu ane
1: okay.
0: Engka nuan ulian nyada ke mimit lagu nuan lagu ke bayi nuan ngagai pentas semifinal SSJ ke 9
1: uli okay.
0: Sada manyuh pun nak ngawak.
1: Sada manyuh nak ngawak.
0: Ungkup peminat nuan.
1: Sada mimit ajak lah tu.
0: Mimit ajak lah. Okey. Nginjau Veronica Natasha ngawak lagu ya. Simpa endak bertampung live out.
1: Okey, tu kita ingat.

0: Itu dia, dah tahu Mayu. Okay.
1: Baris kebukanya galau
0: Mayu. Galau ilah.
1: Malam ni lah, lemahnya ni lah.
0: Ya, betul.
1: Okay, sebedau ngujung ke randau tuan ke nuan bisi berita ke pemandu baru dekat dia berkunci ke engkau peminat nuan ni nemu dia tu engkanya benung ngagak
0: single kemaru yeah. Bos takat tu bedau laban dia tu aku benar meri fokus ke sepenuh ya ba SSJ. Tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru. Just stay tune.
1: Agi engkau Kaban Music Production
0: lah. Agi.
1: Okay. Kira ke tuanya dah tiba pengujung randau nyeding hari ke kami sebuat hari RTM. Okay, YFM Iban. Tebal lagi buat program 34 Seranyawa. Terima kasih. Ngagai nuan ke uleh limpang mai awak nuan tajak pen bisik kuliah tang uleh ngatur jam
0: oh ndang awak benung cuti
1: ya yeah. Okey jadi ia mega siko nembia pelajar kita ba Siti Palang Taja Tinggi ba Kota Semerahan
0: yeah.
1: Siko mega artis kita tau ke pemerintah kita di Sarawak Bumi Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah. Okey anang lembau ka belajar
0: betul.
1: Okay, all the best again Nuan. Ba,
0: thank you so much.
1: Pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best ba penguat Nuan ke belagu okay. Pentas semifinal SCSJ ke 9 tila ne.
0: Okay.
1: Okay, 34 Suara Nyawa nemban ba Adan tentu ya program tu dikenal kami nyukung industri kreatif di Malaysia dikeluar kami nintiang hari 6 ngau hari Minggu pukul 3 ngali hari atau enggak peluang ngagai raban industri kreatif sidaya ke dekat ngelaku tak ke promosi ba RTM ngau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi kita sudah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih Veronica Natasha, terima kasih okay. Semua.
0: Terima kasih semua yang sudah ninga, yang sudah medak, okey.
1: Iya, tentu yang kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep ya 34 Seranyawa Nemban ba Adan. Terima kasih.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang tuup, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

pelalai hari Alex Wan ya, setiap hari lagu kemujur masuk angkir enggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu ilah ya, abah Dewan Serbaguna Selangau jadi datai bala mayu lebih akhir kita ke nyukung bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah ya. Okey, terima kasih kita ke agi sekolah sejarah yang kami di YFM ke lemai itu. Kalau iba awak rentak ngali hari lemai hari Minggu tu, kita bergolai dengan waku sim hanya untuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Kalau iba jam kedua tu, kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung Minggu. Lalu pukul 5 lemai itu lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit lemai kita dekat mendiang ke program Gallery Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Hanya ke tusun atau kerintai segmen rentak ngali hari ke lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke lemai itu penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak Kayari ke di pelabak ke dekat Nyadi berengkah pukul 4 lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kali madah ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta pekilat Pak Sekedak Kanandur di Sibu Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Semua ke malam tu lagi meka di pelabak ke dekat Ujan Pak Sekedak Kanandur ianya di Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Tasi bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput dari barat-barat laut melaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Ianya selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu Aria Juti AE. Aku Kai Petara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiru ah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkap pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gagak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat yang boleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tempat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi. Pesan tu ahli YFM.

Okey, lagu Arie Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita ke lemai tu peninga. Kita ke benung dalam kereta angkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pihak maka kita ke engkau benung ngihirup lemai di rumah. Engkau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Jadi apa siti hari berita ke habisi ayan ba surat berita kita ke Sarito kalau ya siko lelaki ke umur 25 tahun ya udah ditan ke polis malam tadi dikena mantuk berjalan ke pansi ya. Kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tu tadi ya. Nitiah ke penerang hari kepala polis pilih Kuching ACP Alexander Aga Cabo suspeknya ditan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi ya video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media ramah dua hari tu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun keseksaan ketegal ke tahu ngelatai ke penusah ngakai diri empu ngau meka orang bukai. Okey, nya apa siti hari berita ke bisi ayan ya apa surat berita kita ke Sarito. Ya berkawal ngau kes orang keterjun dari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching. Di sikut lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya. Ya. Terima kasih Hakim Mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM. Tu terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau. Ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Gadung Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungkang anak ujung.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bukap anak utut.
10: Nyaru anak kalam.
11: Ganggap anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Walah kita sapa sidato.
22: Sidato 21 iku ari iban reke ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: ti udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Terancang ke sedap kena biak. Sekolah mansai, batu, canain, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak je ku iban. Ibu banyak dah kacau kemenis, dah raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Ya lah, tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawu.

kai lulu ngari Wini Albert ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 5 lemai tu lagi peninggal. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ingat mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalau merik pengagati ngakai Yunis Erin Selayeng Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atib ke udah bucur bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu umur 2 inya Indodara ke bernama Edlin Hendri Lawai. Lalu penduduk nombor 3 inya Indodara ke bernama Steffi Anapoi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madoban ya. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik atau ke pejalai ke Madoman ya. Mega dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal ke Mega Kaban Kaunsel Negeri Merudi Dato Doktor Penguam Manggil madah ke Pekir Ratu Beram Regatta Ukai Semina medak pemaji luar raja atau mega platform dikenal ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mega ulih ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Okey, hanya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur apa dataran Merodi malam tadi ha? Okey, mari pengagati ngakai Balai Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Hari berangka jarup kumang menua

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Terpaksa Jalan. Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galer Y ke sekali tu kalai kita bisi 9 lagu bak Galer Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Aryan, lagu ke dia beri nama aku dekat New Road, lagu tu berkawal ngau ia ke dekat New Road bak penghidup. Jadi penanyi itu kalau boleh nombor bak ke belagu ke dia tu di Sarawak itu, jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Aryan tu tadi yang nyatu lagu ke terubah ya bak dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu, lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William ditangkan dengan Alvarez Laja tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijak, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galera Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di terkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di terkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break nama Ngadeng. Leka ngotian lagu tu di terkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai prinsip.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

Okey, kini ke YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengke bayang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bungkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

Okey, semalam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas Limbang Amagak Miri serta Amagak Peningkat ya ke sini ke bar RTM Click serta Amagak bar channel Astro 871. Selamat datang baru ngaga kita ke oleh ninga ke kami bar channel Astro 871. Dan Stephen bar Simon sada lemai sari itu 26 hari bulan 7 2026. Lalu pengidup pukul 6.15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami bar YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: nak mama adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setiap gulai balap peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngau leko lengok tidak tabur orang bo umayo. Nadai leko utai tib mit arinya. Tanti ia sudah tumbuh, ia besai dari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagak serangan badan ia. Jesus nusui ke sidok, siti agi jakut sempama kuya. Perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku. Lalu digerabu kuya buat 40 liter tepung. Datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44, perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia, nyalai ia lalu lalai ku tanya baru. Ia gagal benar hati, nyalai ia berjalai lunyuang semua utai tidak kemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, bakal siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyual semua utai di dekmisi ia, lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, bakal pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya sudah penuh, orang diberikan lalu nariat ia ke tebing. Duduk setemirah ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tidak diguna dibuai. Makanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngerapi tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngelik. Kati kita merti kutai tu, pihak ke Jesus nanyak sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, reti kutai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkeurah timpu rumah tinggambik pesaka ti baru ngau ti lama ari gudang yang. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita, lima itik sempamo. Sempamo pasal kelengo, sempamo pasal agi, sempamo pasal reto tidak lalai, sempamo pasal batu intan, ngau sempamo pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempamo kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempamo tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempamo pasal leko lengok. Bok jakuk raputih, leko tu ianya mustard. Mustard. Lalu leko tu mit pendar. Nyak ke buah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok inyo St. Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leko mustard megok. Tanda mukai-mukai salian iban banyak, ianya leko nsabi. Ukai leko lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kutai timit, ngenok leko mustard. Tidak salian kebubuk kudus kita, ngenok leko lengok, tauka leko nsabi. Lalu leko mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besar dekat kayu, lalu burung dekat benar ingap dekat kayunya, laban di dekat makai, leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih dekat penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi ti besar. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua, ke semua bangsa, dekat digumpul, dekat masuk dalam serangkung ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina madah, pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita medak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah Rituan Jesus di siku aja. Lalu ditampung 12 siku Rasul ya. Lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah ke utai tinyadi tiap hari buat penghidup orang Judah, mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar, balau peningo mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke balau peningo ya. Lalu ritu ia mai sidak berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mainyak-mainyak, roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai, atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai ala tal, perintah ala talo. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoy ragi, ia kering, lalu rangkai, serta hendaknya mai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup sikuk-sikuk manusia. Ada orang di jai, ada orang di mana? Pengharap Kristian mega merik basa, ngagai sedang mengangkat ke penghidup bala sidak di Hindu, sidak di sakit ngolemi, sidak di dah tuai, ngosidak di gini miak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar di cipiang orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati kesempama pasal reta tidak lalai. Ayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita ikmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun tidak dilalai kuyanya. Amat sempama tu baka kenyelai berkaitai tam perkara berketu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok orang api yang bisik bank baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngerta di berga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah di dekat datai. Nyalai bumno Palestine maya menyok suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga kudal tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dekemisi ia kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi lebah kita nemu sedang lalu lah talo dalam Jesus Kristus tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia ngelengkok ke semua utai bukai awak boleh hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita ngelengkok ke sekedok pengerindu pengeraja dunia tu tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah kaya. Lalu keempat, aku mai kita berhati ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk raputiah, utai kena semak kejelas itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia mega mana gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis berga, baka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh maya ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngeikan ti mana, ngeikan ti jai. Lalu bala ti ninga, mayanya menyok merti kerti sempama tu laban ketuguang lagi balok ti dia nang orang berikan pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang manah ngau ti jahit berguna ngau ti nak tang menyadi munyi kebak sempama kita minggu dulu yang kemari pengawak ti magi mensia tu ukai pengawak kita nyok pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerijanya. Nyok lain ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampai ngu aku ngga Allah Ta'ala tiap taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus dan merintah ati ngotubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan, Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talas ku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua balap peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tidak kau datai. Mumpu aku.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ya, ke bisi bawa YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Durin Kiba Ngau Kanan, Kabam Belayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung Kapit, Kabam Belayan di Sibu Miri Kucing Ngau Kabam Belayan Kebukai, di Ngelala Matron Roslin Garai, Matron Roslin Garai. Jadi pesan tu madah ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu ni yang tu dekat disenggai kena 28 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 2, lalu dekat Dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat disenggai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Matron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, bak rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat di Anjung kena 29 hari bulan 7 2026. Akhirnya pesan pemati. Ke sekali itu juga pesan pemati. Kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan ada ke bini ya. Sudan anak rimbu. Sudan anak rimbu. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Bayur, Jerai, Kabam Belayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, Kabam Belayan di Kucing, Sibu Bintulu, Ngau Kabam Belayan ke Ngelala Niang Sudan, atau ke Rimbu Anak Aru. Jadi, Niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 2026, berumah Albert Beji, Pelasu, Ilik, Kabung. Lalu dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke silik, kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nanduk isi berita, pesan madah ke Sudan atau ke Rimbu Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gidek. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, baru meh Albert Beji, Pelasu, Ilik di Kabung. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silik telefon dengan Gai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali tu ianya pesan ikut si dikenatai ke bak WhatsApp kami YFM tu, pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang reku anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu berumah Grace Itun, Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit, telefon dengan Gary Key di dekat nombor penerang ke siliak 011-474-2569. Dato nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, hari macam pesan ke sekali tu hari sudau anak bulu, ngau asun anak Seliman, jadi pesan tu madah ke... pesan tu madah ke ibu seduaya yang dina anak jamin tau ke indai matu udah nadai kena 25 bulan 7 2026 yang kemari lalu ni yang dina anak jamin tau ke indai matu dekat di singgai kena 27 bulan 7 yang pergilah lalu dekat dikubur kena 28 bulan 7 2026. Pengawal ke nyenggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti sugai dekat di sengai bak rumah Douglas Jenueng ulu beleti di sugai kini ke tunggak menua tu nadai gak dipadah dan kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina anak jamin. Dina anak jamin tau ke indai matu. Udah nadai kena 25 bulan 7 2026. Dia dekat di singgai pergilah 27 bulan 7. Lalu dekat dikubur ke kena 28 bulan 7. Lalu ni yang dekat di singgai barumah Douglas Douglas Jenueng ulu beleti sugai. Okay, kita ke dekat nemu penerang ke siliat telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Okay, ni pesan ke bisi diterima kami bak YFM Sarito. Nanti kita agi bisi pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kenatai ke pesan kita bak email ngau WhatsApp kami YFM. Semayang misa iban pukul 7 lemai tu lagi.

anak Jepun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, sarito 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Sanggai baru majunau meregang pusat kena hari 2 27 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat dikubur pagi hari 3 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngangai kabar pelayan di Mutun, kabar pelayan ba rumah Beluak, rumah Kenareng, rumah Batu Lapan, rumah Mungguk Menggeris, rumah Mungguk Prin, Serunggap, Din, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Ulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kabam Belayan Kebukai di ngelalan yang Malaysia anak Jepun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-4679-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia anak Jepun, Malaysia anak Jepun tau ke Apai Sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni tu dekat dia tu baru maju now meregang pusat hari 2 27 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena 29 hari bulan 7 2026. Telepon ngagak Ayang tau ke Riti anak Jepun nanti dekat nemu penerang ke Silia ianya bak nombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami bak YFM pukul 7 lemah itu lagi kita belak ningal ke program atau ke dekat ningal ke semayang kebenaya semayang Misa Kudus hari Minggu.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah, persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

0: nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyedia aku lawan aku dan pala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salahku, salahku, uleh penyalahku tibala dudu. Nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Awak kelah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia kelah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia orang ti mentas. Kami muci Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala penyaga sedat ti andal ke Nuan. Nanti nadai Nuan semua utai nak nyadi, nadai utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngami Nuan ti jadi ketua serta pengiring kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Baka dia tu berpegai teguh botai tidak nemu lenyau. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan terhidup lalu merintah ngonon dalam penyeraku Roh Kudus Salah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Aribub Raja di keterubah bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12. Malamnya Tuhan pegari di Mua Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai ti dipinta Nuan ari aku? Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku nganti apai aku nyadi raja. Tajapan aku agik biak, lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan nyadi nembiak Nuan. Bangsa ti mayuh tubuh ti nda uleh diitung. Nya alai, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah bala nembiak Nuan ngau lurus. Serta dikena aku ngelala bagi utai ti maneh ngau utai ti jai. Enti nda bakanya bakani ko aku uleh merintah bala nembiak Nuan kemayuh to. Tuhan gagati ninga Solomon mintanya. Nya alai ko ia bejako ngau Solomon. Laban Nuan udah minta penemu dalam, kena Nuan merintah ngau lurus. Lalu ndak minta dirik gayu guru. Taukah minta pengaya? Taukah minta musuh Nuan dibunuh? Aku dekak ngerja utai ti udah dipinta Nuan. Aku dekak merik Nuan penemu dalam ngau pemerti ati. Lebih hari engge orang bukai kedulu tau kadudi ari Nuan. Jako Tuhan,
1: terima kasih Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Semina nuan siku ajak ke dekingin ke aku, oh Tuhan. Aku besmaya dekat ngasi ke jakuk nuan. Adat ti udah diberi nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan belamaya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan, ngagai aku kenembiak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagah hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nyalai aku nitiah ke semua ajar nuan. Aku begedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan enda mana. Nyalai aku dekat ngasi ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterangka. Ia merek penerang. Ia merek penemu. Ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca dari surat Santepo ngagai orang di Rum. Bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang kerindu kaya. Ke dikangau kaya nitiah ke julo atia. Laban orang keudah dikelala Allah Ta'ala kenyawa aripun. Megak diletak ya. Nyadi sebaka ngau anak ya. Ngamik ke anak ya nyadi akak tuai. Kesidak menyadik ya dalam ruang bilik ti besainya. Lalu orang keudah diletak. Ya nyadi sebaka ngau anak ya. Megak dikangau kaya. Lalu orang ke dikangau ke ia megak, digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus, megak diberi ia mulia. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih Allah Ta'ala.

Berberkat menuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Labanuan udah madar ke mistria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh
0: nuan. Baca Injil Kudus senitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
2: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayuah. Perintah surga megak berkerta tiberga tidilalai ke dalam sebidang tanah. Tidetemu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tegaga yang mupuk lalu nyual semua harta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakal siku orang dagang ke begigak ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga mat mupuk lalu nyual semua harta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
2: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Mesir mai ngau hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulah diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tidatai hari Allah Taala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu kata berga mat. Ketiga, Allah Taala bekerja ke toka medak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, awak kata milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tu ti meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah amat. Lalu merik ya penemu ti badai semat kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badai setu ke mana. Lalu sidak ti rindu kia. Lalu baca Injil. Injil ngenang pasal perintah serga bakal reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi itu ulih ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka hari ketekis kini tu kan hari kaban kita tu kan kita empu ngigak ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi buat pengujung ya kita namu Yesus segi amat reta keberga ke ulih diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi buat minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala muati kita buka penemu dalam awak kita ulih ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam perjalai pengharap kita tu. Kedua, milih ya ti betul lalu ukai semina betul aja tangnya kadang-kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga, andal ke perambu Allah Ta'ala tajak nyak tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi awak akan mengutuk sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nyak Tuhan Yesus batu tu kerta tiberga dalam penjalai pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap. Aku harap kalah talau.
2: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun agai neraka, baari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai. Ia nikik ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa, alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat dipinta nuan dari aku. Dalam semayang harap kita datai dengan gaya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah surga di dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kesidak ketuai kemegai perintah ba menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kada beri kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia, ngambil kesidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
3: Kegenap ikut kita, ngambil ke kita milih pengeraja pengarap kita, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kita tiba sembiang ke diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemanas sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Lepas dari pengerajaan nuan kami dah nerima ruti dari suak kami agai nuan buah dari tanah ngau pengawak jari mensia ikan nyadi ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala seselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Lepas dari pengerajaan nuan kami dah nerima uain dari suak kami agai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ikan nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang balam nyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik, terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuk kami. Hari pemayuh pemerik nuan, awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu, ngurus ke jalai penghidup kami dia tu serta ngulu ke kami. Ngagai pengaga meruan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Eukaristia. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang agai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur merit terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan laba kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngai besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedap melekat nyembah nuan ti Allah Ta'ala lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama ketegalnya kami sama gagal muji nuan berlama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemerintau kami bersemayang, turun kerenuan bekambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh, ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya, lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut, ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak, maya makin malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis, lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid dan nyebut, ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan, terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa, gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, laban ulir dan ngau pengangkat Tuhan.
1: Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngegenuan Tuhan ruti penghidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami, dengan bibagi bertubuh ngau darah Kristus tau bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu baya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bunga sedia berkat indai Allah Ta'ala, ngau Joseph sedia berkat laki ya, ngau sidak rasul sedia berkat, ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak, awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngamai keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun hari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengana tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nang di Nuan. Dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kemendar kia pemayak ngau penyerahku nitih ke penekan Nuan ti hidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kada kangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan kemandarka. Kami bersemayang wak ke pemerintah tiba Kristus sembuh ke kami ngana pengintu tanda ulih ditelah tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala tiba madu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mih dalam pemayak ngemulia ke Tuhan ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kala talah.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, itu kami nabur ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Projek infrastruktur dengan agensi pemansang kandang menua menyungkak sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeramai berita pelesu, manipulasi digital dengan AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur lengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih dimeri penguntung ngagak rakyat. Projek dimeri empas ke tinggi bakal ngagak jematan meraka sungai besar ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungkak aktiviti ekonomi. Dikenal tentu ke langgur di mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang dengan agensi pemansang wilayah Hulu Rejang, URDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang, RADA. Premier mansud ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau daro nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besar dikena ngempung buah penemu negap ke pengeransing serta ngatur tusun pengawal kaban parti. Yang nyemetak madah ke tiap pengari patut maipulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di dikenak rakyat. Dato' Sri Alexander maksud ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Ia mada ke perintah di tegap berguna benar kena nentu ke agenda pemansang di Sarawak oleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mada ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di Kerembai. Tegalnya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media rama dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ia nyemetak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saru. Dato' Alexander mansud ke Jakutuk bak pengawal berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu Sarito tadi. Perintah Sarawak ngagi 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemetak madah ke perintah menua ndak empelita ngau penangguh sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalan ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Wan Tengah maksud ke Jakutuk pengudah tip jadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau Karnival Pelajar Madani di Lawas.
yang ada ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nemia di menuanya merambu tengah kuih pelajar sida jemah ila ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah gau ukur bahan di Sentex Lawas pekaranya dekat di randau begulang gau sida pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RYFM. Polisi ngemerat ke dui bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagai raban nembiak di menua tu bersemekir ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutuk ba pengerami nutup pekin I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bising enang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempu perintah Sarawak. Ia madah ke nyasiti ari atur di cukup berani dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kalai itu dekat meri peluang ngagai nembek Sarawak nampung pelajar ngau nadai penanggul belanja. Siku lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantuk berjalan ke pansiat kes terjun hari jematan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigak polis. Pansia tumu ngayan ke lelaki itu bising reja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari itu, siti video pandak 28 sikin. Di ngayan ke lelaki itu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media ramah. SCP Alexson madah ke hasil pansia ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansia nitia ke Seksyen 36. Kanun keseksaan ketiga tinggeraja pengawak ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh bebadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai. Belas ikut orang ke depan sebuah bas diriput ke selamat pengudah basnya berbadi ba sebengkah penusa jalan alun ngau sebuah kereta 4-wheel drive ba simpang Piten semak simpang pusat seratua tumu pagi tadi. Opis Bomba Anggau Penyelamat Malaysia, JBPM, madah ke deriba kereta 4-wheel drive di berumur 55 tahunnya diriput ke bisi bakal. Raban Bomba, hari Balai Bomba Anggau Penyelamat Seratu

tumu ngau masang cervical collar sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil di perubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas diriput ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudah Raban Bumba nentu kepalan penusah Tok Likun dikena. Bak kes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke dibayar terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, sibu, tumu pagi tadi. Opis Bumba Ngau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 3.33 pagi. Sebedau Seraban Bumba hari balai Bumba Ngau Penyelamat Sibu Central ngesah palan penusah tu. Dua hari tiga ikut orang ke depan kereta tu mujur mansut ke diri. Lalu deriba agi terkepit bak penuduk deriba. Raban Bumba ngena perengkah khas kena ngeluar ke mansa sebedau diserah ngagai Raban Opis Menteri Pengerai Malaysia. Tajak pihak deriba kereta ke bernama Maxson Manggi Kasim berumur 28 tahun. Ditetap ke nadai bak palan penusah tu. Lalu dua ikut lelaki kebukai seminak bakal mimin ajak serta udah diperubat. Kenang ujung ke berita tu batang berita baru. Projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua oleh nyungkat sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita tu ditusun Rana Samin ngau disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, mengatur Aum Nintiang Tawun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke Maya Aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang Bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komiti khas sudah ditumbuh, kenanya dia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling, kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim, kenang rembai ke penerang, agai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu enyak forum, hari keluarga, kos segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransing Perkim nyawup raban bansa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: Semifinalis SCSJ ke-9 lagu menyadi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari tu menggak bisi diatur atau hari kebenar diatur Regatta Baram 2026 B bergulai dengan kita nusi ke nama pengawak ke bisi diatur diatur B, mau berita B?
1: Ya,
0: ini dia. Mana kita Daniel? Gerai cerita mana bi? Benung yang dia tu nih. Benung pegami nutup ya cerita.
1: Iya, betul. Pegami bagi penanggungannya
0: malam tu. Okey. Ini kena masa jam terus ke gagai kita di Baram dia bi?
1: Iya, okey. Terima kasih Daniel. Anak tu beri yang selamat alamai dengan semua malam tiga di penuh meniang kami di YPMB ni. Hari tu jadi penuh penuh dia tu tu ingat program majlis penaguhan rasmi Baram Perikata 2006 penuh dia tu di Dataran Maruding dan dia tu jadi dipenyadi Sabit Menteri di Jabatan Premier Siti Raban Pemeraja Pengawak Immigration serta pemantau projek Kepala Adun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Gerawan Salam. Nanti diberi ke Bala Pengabang Sotnil kebijak datai malam tu undang menuah ke pentas utama Dataran Maruni bakal ke malam tu ya. Jadi disiapkan hari ulu sanggup berada di rumah perpaduan malam tu bagi ke Pada jam banyak anak-anak mereka berbintang aktif di pemadu terbilang berindustri kita ibarat dari Daniel jadi tu di kapi ke jatuh yang berhormat kita pendua merai jatuh rasmian untuk ke jatuh maghrib tahun tu ini baru tahun 2006. Jadi tu tadi baru dah tahu ini persembahan hari tidak ramai dah rendah. Atau baca ia mantai ke persembahan tarian hari SDPKP kita di Sarawak tu. Jadi sepengudah tunggu majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi luar atau pengawak malam tu diterima ke ngapun pemaduan. Ati dekat pemerintah ngau Pino Konten Adiri yang kita bisik Kerry Grace ngau Ramblas Water kita bisik kita bisik Raban Negeru ngau ngau Mawar kita bisik dengan kita berkonsert kemarin malam tu malam ni jadi ngau pulang tu benda Neil nak berasai pada Regatta 2006 dari tu hari ke penduti tentu ya kami semua nak sabar kemulai diri ni hati mulai berkumpul aja berkampung di tu kami yang namun lu tau kami kami reo
0: ngau lu ngau ne
1: ya oh jadi yang ngau pulang tu benda ada keberi terima kasih dengan semua tim NCR hati diri alaman udah bertukus-tukus ngemujur ke program bintang Baram Regatta 2006 tu tadi nanti ada tidak yang ada juga kita boleh pada live ber Facebook rasmi Biri FM 2 hari ke udah diatur jadi mau apa terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pula ngatu pengawal program Baram Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi ke 6 di bulan 7 kayaknya jadi satu aku dekat macam pemutus paket piala Raja Patang Baram Perikata 2006 di muncul dia tu jam 3.30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai dari Taming Sari N76 ianya Tamrin Lepi udahnya keempat mulai dari Terawan Bolo Ular Kenyalang 6 Udanya ketiga mulai dengan Lakin Belaga 3 Udanya kedua mulai dengan Singgah Tagal 2 Nau ke juara Piala Raja Patang Baram Perikata 2006 Udanya Terawan Bulu Penerang 4 Kalau tu sirat tu ke tempat pertama tu ni dekat mata duit RM25,000 tu tadi tanya dia jadi pagi-pagi yang tarik kalau tu terima kasih kepada orang baru yang nampak dan sama pernah kisah ke Agit pengawal para perikata malam tu dia ada penanggung Agit saya dekat bertemu baru para perikata 2 tahun nanti dekat datai tu jadi ya nak berita tapi di Merudin tu Neil.
0: Yeah.
1: Jadi kira ke cun-cun mega ke yang bawa mak kita baru dah tahu mereka ucapan tu dari dia.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Oh, jadi pulai baru ngai okay. Di Kuching Neil.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Ya, boleh lagi aku nyakung. Nama tu nih nyakung tu sih teh nih Bill.
0: No, it's tak sih teh nih. Hari last hari tu nih. Pemama.
1: Iya betul. Mana berapa
0: tahunnya Bill?
1: Oh, hanya kita ipas ke wajib. Ternyata nenek nih. Udah 4 hari, 5 hari.
0: Iya.
1: Iya. Oke Bill.
0: Oke Bill, terima kasih Bill ke. Aku berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, cuma
0: nanti
1: ni
0: apa pokok kami,
1: bye bye.
0: Bye bye, okay. Abi, regata berudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur, ke dah tembok salah itu diatur ke penudia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 inilah baru dekat diatur baru, okay? Terus dengar ke kami bawa FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih, Ernesto. Biar aku ajar kamu.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skam banyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Dorilina nuan kena pugai belalai gini ngak ke YFM segmen sada lemai jam ke penudi kita bergulai ba segmen sada lemai sarito 26 bulan 7 2026 ujung minggu sarito tentu ya pergila dekat ngepun ke pengawal baru meh kita ke bekerja serta biar ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergila. Okey, kemarin Games Glasgow 2026 benuang diatur-diatur tajapan maya orang dan nemu dah udah berengkah diatur ke mana ya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke saritonya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari powerlifting atau ke hari weightlifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kas dan ke mujur tulis ke medal mas ba kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdau dah sejam ya udah boleh juara atau ke udah boleh medal mas ba weightlifting 60 kilogram Siti Agi medal untuk Malaysia ya kau dah diulih Malaysia ianya medal kerajuk hari Boni punya Agustin Megak hari weightlifting. Okey, jadi nya berkawan dengan pemutus ke pemadu baru ba kemawai Games Glasgow 2026 kalau nak ke dia tu penundu medal tally Australia 12 mas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 mas Nigeria ke 3 boleh 3 mas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 mas South Africa batangga ke 5 2 mas tangga ke 6 Canada ianya boleh City Mas lalu Malaysia bertangga ke 7 City Mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh medal mas yang kaum New Zealand Wales India engkau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh mas bak Commonwealth Games ke sekali itu. Ok, jadinya berkawal ke Commonwealth Games berita ke medal baru City Mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan bak kategori atau ke bak angkat berat. Ok, terus bergelengar kami bak YFM Niang Jeffrey yang lalu merindang kita kawal tua keliak.

0: Tuo Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakau ya ke dia tahu. Macam Jakau nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tanya mayuh macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Au leban munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Okay, lagu Ari Andra, Sunyi, nama lagunya ke merindang kita. Engkau benar Sunyi, Maya tu. Okay, di Bintulu, dia bisi benung, tak kau dah tembok diatur, ianya pekit Muay Thai. Kalai pekit Muay Thai, dia diatur di Bintulu, ianya Amateur Muay Thai Challenge 2026 ke diatur bak Bintulu, Paragon Street Mall. Jadi, program tu, tak kau pekit tu dah diatur kemari, serta megah.

berpikir bah Muay Thai tu leban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyom aja di kerinduk ke Raban nembiak ke lebih lagi udah ke mayuah fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia yang tarik nyudut bah antara bangsa ke lebih lagi bah One Championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari 5 tu tadi yang mesti ngangkat kemotivasi ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus muncul atau ke nyurut bak renggan antara bangsa. Okey, berpindah baru kita ke skeleto, lagu kita ke skeleto, lagu hari Neil James Jacob Aku Pinjam Tua.

Lakon ada dengan lagu Nyiwa Kai Bak Daun Kelading ujung ke YFM segmen Sada Lemai Sarito. Segmen ke menunda kita Sarito Pemerintah Malam. Bukulah dengan Mati Abu dan lepas berita di tabur terus Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Daniel Stephen Mupo dulu. Selamat malam.

liak tau kanem liak ti di taban kurang kena di kelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok pansi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijak, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak udah ngatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak bisi pampang Bak Serata Sarawak lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megak ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim kena ngeremai ke penerang bagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga, kos segama dan program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megak bisi diberi ngagi balan biak tim guna ketulung duit tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semi Final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 Ronggat Semi Final. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music iban.

0: Kita jatuh menemani angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita jatuh menemani.

Lagu ke terbahaya Rudy Peter dengan lagu ya Bungai Artiku Siku Megak akaban kita ke Semanggau berpekit ya semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datang magang kita ni kelimpah nyukung harapan pembekit bukai untuk lemainya ya kita ke agenda kami di Selampur Menua kita terima kasih dia tu megak Agi Uliah didengar kita dengan channel Astro 871 apa manyuah kabang kita manjuang ne laban kuliah dengar kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan eh ngarap ke terang program didengar malam tu pemerintah malam 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu ya Hari lagu Bungai Artiku kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang ke lagu ya Aram kita Muji Tuhan bakal selama berjam ke terubah pemerintah malam kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya ok nama tak cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi kita sama ninganya lagi ya udah lagu Aram kita Muji Tuhan

Perintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

kita buat program Aku Boleh Penampak, Tabik Puji, Ngagapai Kedi Sregal, Laban beri kita peluang bergulai baru, berarti ke Siti Agi cerita kerja ajiah, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu, dikeluar ke bak wayak kemiban, ninteng hari Minggu, boleh magadi pedak kita bak page Facebook, Aku Boleh Penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja ajiah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu, tak megak tak melawak page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tahu inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajiah ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentakos, tau ke Pentakosta. Inya Siti ari-ari kebesar yang merti bak kita kemegai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tok keraban pengikut ketrubah tinitiah ke Jesus lebuh ia tik ngermai ke ajar nyengkawung indaya Maria. Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tau ke Pentakoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyiku aku tadi Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didirikan di dunia tu. Ianya bak Bukit Singai. Nya alai reti Pentakos tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentakos tu megak sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus. Sampi minta Roh Kudus datai ngaga kitai, sampi kebala orang tuci tak kebala sen, ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampi tu ukai semina diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kitai ke bersampi ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau tu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisik ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisik penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersimbai ngau hari Pentakos. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau sembiang online tu ukai semina ngasai ke pengelantang tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyana sidak sebilik bisik gau live streaming sembiang ari Pentakos. Mayanya induk tu tadi bisik muktah lebuh maya semiang tu ke benua diatur tang kenyerai induk tu tak mutah puang. Jadi udah ke mutahnya tadi dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang tubuh ya berasa nyamai yang ngasai ke bisik utai ke ditak tiang tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya malam ia ke ngau live streaming tau ke semiang kena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelambat tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bangsa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak mujuang ke pedih bak kebuyan lalu tau ngasuh bira darah tau ke bira ke darah. Jadi sebenarnya tu
Induk tok madah kediri yandang ngemuan penyakit tok, lalu tok ngujuang ke yata tadi ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacang bak ujuang burit ya. Jadi ya madah ke penyakit tok diuliah ya, tau ke ya boleh penyakit tok ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin Sin En Kota Padawan menak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya meh pemesan.

Biak ninga kawal ngau hari Pentecost tu kita tau melawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency nyame siti penyelai siti kesaksian ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih ya ngagin Tuhan, terima kasih ya ngagin Tuhan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat menjawab program peninggal, sekali lagi mari kita berkunci ke cerita ngagai program tu Anang Sago Ati, Anang Malu. Anang nak nama mak nanti nyemak ke kita antara malu dekat nyebut nama dari impu, nak salah tau ngenak nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita, sekali ke ngenak record berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau mega di email kita ngagai aku au. Jadi kita tau nganjung kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita mega tau post ngagai RTM coaching. Ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Tapi kita percaya ngagaya ngau sepenuh hati kita. Dikenan untuk program aku boleh menampak aram kita sama dengan lagu dikenak kita bersuara ke sekarang.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Iya, terima kasih kita kagi ninga kami untuk ya pemerindang malam malam tu nih, okay? 26 bulan 7, ya kebisingin tu hari pengada serito tak ke ulang tahun kita kawin kini, okay? Ah, mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun, agar ke semua pengawak ke di kerja kita di niat kita nya mujur magang di kerja lepas kita nyau datai bak minggu ke penudi ya bulan 7. Sebenarnya nyingkang ngagai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita kaji dengan kami di Selampur Muda Kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri baca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Karen Libau ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ningat kami semampai nyukung kami ninting hari ninting jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu di dinga baru ngena channel Esro 871. Terima kasih semua.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat gereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, yang ke nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta. Semua tanya mana magal tu dah satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tau ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang tak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau tak boleh metu atau bisa anak tau ke ukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ne. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang boleh nerima, jaku ti endak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anambi arbak baru patut nyikap diri ngau penemu tiba kaul ngau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih manggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah nguasa penemu ngau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Yang begak berguna amat dikena nentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyak pemansang modal mensia mesti setipa engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke jakutu lebih ngulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidak datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikena tentu ke parti mengkang relevan serta ulih nerus ke agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah. Macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jalan alun, nyedia ke bekal kuasa karan gau aik, serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timri penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara ti sebaga di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak. Sekretari Besar PBB Datuk Seri Alexander Nantalingi Madah, pengawal ngetan ke Siti Bangsa endak salah tajak pihak nya endak tahu dikerja engkau cara ngembuan ati tiba gedi tahu ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara lentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bersemangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke kelebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company ti berregister ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkep kategori jeep ngau pickup nyari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai 15,388 company gau 25,781 buah perengkap pengangkut diregister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 atau tadi. Bukit Saban majak ditegap ke nyadi hab pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua Betuang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau padang bilun berbuling, palan ngumpul, proses ngamungkus serta agropark berbuling. Fokus besarnya negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nempak rentaian nilai di komprehensif mungkur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026 berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tampung baru. Ninggal kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak udah ngatur awam nintiang tahun Ba Demak Jaya Kuching. Ba riput dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak bisi pampang Ba Strata Sarawak lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Mega ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh kena nyedia ke scholarship Ba bidang syariah Gau Counseling kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga kos segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung bantu hari sukup belanja Mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin disadang datai Mega yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
1: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

Agoriu Rumi B2B Panggal Berai nya ya. Kadang-kadang lebih kita ke mindah nyawai, okey. Andak sebaka asai peninduk ayah engau peninduk ke tempo neh bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita ke gini kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berarti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia malam tu engkau tumu pagi. Pagilah neh, okey. Malam tu bisi hujan bak sekedar dur di Kapit Bintulu Miringga Limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibung Kamukah Gaya Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut engau penglaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesih pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Bila kita ke benua derba jam ke dia tu ngarak ke sampai Jumat bak jalai alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nya nukar lorong kita tak kengelih kereta buka ya. Atau lagi lebuh kita ke derba bak kandang jalai ke nadai api tentu ya petang. Ukai sunat peringkat pengangkut aja. Engkau si jelu bukai ke benung mansa tau ke ngelayang jalan ni. Sama-sama berjimat ngambil kes membeli kun datang ke palan ke dituju. Ya kebenung kawan megap malam tu ya selamat bertugas. Adi Kunti Hagi Bukulenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi ni. Jam ketiga country and western tangsel yang mengira kita anggap lagu dari Jeffrey Nyaloi kau tua kelihatan mending ke program Pelasar Jurai 6 35.

aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Utai kadang-kadang kita utai ke kumbai kita smartphone-nya tau ke media ramah, ya tau merusak ruang bilik kita. Enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua, kelebih lagi bini kita nyo nomor dua, laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramahnya meh ngibuan kita. Artinya media ramahnya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Setiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ati ngemedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kitai, aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita ba program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka meri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peninggal mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepomanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkongsi ke Siti Riput ari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama tik balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi. Entik ba penemunuan tok deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi ba aku tu nyadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup adas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mega kena kita berandau. Ya, enti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Banua keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisa telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda hanya baka biak James Bond kena humainya. Tu mayuah kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh iya.
1: Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang bejaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai ke pada kita telepon ka ulih nganjung meses. Okay, semina bejaku aja ia ulih nganjung meses. Lalu tiga-tiga menda menuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon kena teknologi AI, jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z itu berubah bak teknologi amat keras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z itu atau ke Z itu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44%. Hari sudah Gen Z itu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita malah peningat. Artinya smartphone itu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pihak mega ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembia kita menda dia tu bisik smartphone mega. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baik ke baskul baik ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey, ya. Pastor, hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara kewajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini bisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal agai batang topik ke dekat di pejurai ketua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikok pakar ianya pakar psikologi ke bernama Miao Chow ba tahun 2023. Jadi ko ya niti ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita ne ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tak kemarang yang kau kita nanti dibandingkan ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu nanti ba orang ke udah jadi melaki bini itu bahkan ni media rama tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanyanya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumai kita smartphone-nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Nanti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke berkeni cara sikuk-sikuk ruang bilik atau ke laki bini nya berkena kau tanya. Utainya nang cukup mana nanti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama ulih masal jam ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terbasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah sedoaya laban nyau media rama kan jadi penghibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban new brandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yang tai buka aja yang tai culia ga au yang tai peda ga Facebook nada hari itu au nyumayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti kebici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai berarti tu nak tahu, tahu tak anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu merusak fisikal ngom mental kita. Nama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita meda tucum ke diri, ketawa ke diri, lebuh meda TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisi ngom meda?
0: Ya.
1: Tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp, dalam Instagram, oh jadi tu boleh ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri, senyum leleguk bise ngelinsum bise dia lain. Mepikir ya nama masa nuk tu nyolak bakas suba nyok berubah dari segi gaya ya.
0: Lebuh ngangau pun nak didingang ya ne?
1: Nak didingang sekali ngangau empai mansa.
0: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
0: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orang nyak ke ngujung ke?
0: Layak.
1: Layak. Nyak jadi ke pengurus saya ke aku lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nade tuanya Nino tuan meda uti dia. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah ya tau pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tu ke ngujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunwannya tadi nyo beperak-perak artinya nade harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya nah kak meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana nah ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngenak smartphone nadai tata laban nyak tak ujung ke kita hanya tadi uli ya kebiwah mujaku kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung tak ke kontak ngau orang kesalah menya.
1: Eh? Tapi ya miat. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapa ngai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancat amat. Mansut ke curahan perasaan. Tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Bak media rama. Kadang-kadang kita yang tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama. Nyak ya. Lalu mayoma konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tindak betul dia pun merik pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nuaya dekat nyerara ke kawa laki bini. Nyak meh kaku tadi. Pun semua layak. Pun semua kita kena mana. Ianya hari kita akan kena smartphone tu tadi. Nak bertatak tik kita bertatak tik kita bisi limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi au nang amat bisi sekedar sandi yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi tik kita meda bunyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisik tol ya hati secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuah kita berkunci dengan orang di luar din dia nya tadi utai kelalu manyuh di langkung ti utainya mesai betis tau mesai pahaya.

0: Jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media ramah tu ulih mai penguntung pemanah ngagai rumah tangga nuan tau kena malah peninga sawat ya bak nuan puau.
1: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga. Jadi tok de pastor aku bisik mega kalak maca site artikel ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sarak bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakal tu nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi harinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban ke biak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi entik sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan deh pastor.
0: Ya entik kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu megak munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu megak nyadi ti pia kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud kebuan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti utanya nak amat kita impu tusah puan pini.
1: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang kebenar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media rama pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru rana.

0: pagulay ngo kami ba program Plaza Jurai 635 ba topik kita kaminggu tu media ramah pengrusak kawa rumah tangga. Agi pagulay ngo aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua udah kita kaya tu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke dipejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedar prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngambil ke kita nemu milih utai ti pemadu padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngena mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, okay? Tetap ka tata lebuh nuan bekena ke media masa tu bala peninggal kelebih ge laki ngau bini. Efesus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuh kita meda utai kebisi dalamnya laban semua tetu ulih meri manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses, nerima meses, nerima WhatsApp. Kuliah ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak beruman. Au. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisi ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega, ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai tiswah di pedak aku, oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu, ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramal. Ba tiap-tiap utai kena kita, nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah, kita mesti ngena tiga ian tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita maga. Yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bahawa penghidup kita, lupa kita ingat tadi berkena ke media ramah tu, bahawa penghidup kita, bahawa ruang bilik kita. Dan jadi tu Pastor, tu suih daripada kita, utai tu suih daripada kita, lalu mega nyadi bahawa orang ti di kelala kita, kelebih lagi abak sidak ke induk metok tak kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak mansut ke perkaranya bak media-media ramah. Banyak kenyak tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Reti ya tadi, media ramah tu platform curahan perasaan, sidak ya, munyi ke disebut aku bak pun tadi. Enti bak orang ti ngelala pemenal, nitih ke aja bak pengharap kita, patut ke nak tindakan kebakar tu kini.
1: Sia amat, ti kita berarti kau, kadang-kadang tua nak uleh nyeliah ke diri, hari ti berserkang penemu, nyak sikit kanyadi bak setiap ikut mensia, belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkik. Ya nyak jako sampah mau orang tadi. Au jako ke saluri dengar kita. Lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau. Bayak ke ngau laki ngau bini. Balai pal kini tau kebala mentua kini. Au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita. Tangan kita penuh ngau hati tidak bersabar. Tak lebih maya hati tua agi ringat, agi pedis, agi teliah. Anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut. Kau lihat mai pemalu ngagai ruang bilik kita, ngagai kita tempu. Lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat. Ingat belah peninga, pengeringat kita bak media rama. Tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang. Jaku jai mayuah udah dilabuah ka tua, jaku nya nak ulih dipatak tua pulai baru. Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak ku aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke rempu. Nyak kebuah namu tai ke patut dia kerja. Maya tua ringat, maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jaku. Ianya kita sabar, diau jenuh, anang nyawut nanti kita patut nak nyawut. Kita pikir panjang-panjang, tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini. Awak kutanya reda, udah hati tua celap, baru tua berunding. Lalu anang mansut ke, utai kena patut bak smartphone tau ke bak media ramah. Tau utai ke patut dikerja, ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan, penuh ngau pemayak. Awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini, tau ke ngembala kaban belayan kini, tau ngembala ipar ngon tua. Dia megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya.
0: Ya, okay. Ingat, jadi agamik kesama, jadi kelalau kita, lebuah kita tu tadi ringan, lebuah hati kita itu agi angan, aneng jampat kita nyaut, aneng lancar kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panyai dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kapatut di kerja. Jadi pasti, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul kerana tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya. Kena aku nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau ketua bakal kesarito media rama pengurusnya rumah tangga nang sigi amat enti tua ngasuh media rama tau kesemat pontok nyadi master tang awak kala tala nyadi master kita, awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita, awak kala tala ti selalu merai penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah Ta'ala dalam setiap keputusan, dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah Ta'ala, lebuah kita ngasih kalah Ta'ala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak penbisik penanggul.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okey seminar buat topik kita ke minggu tu. Tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tu ke udah lalu buat minggu-minggu tu dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor, ngotok aku meri awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
1: Okey, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas, nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja, dalam setiap utai tidak kerja kami. Kami nak ngena smartphone tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan, lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami, nyadi ke Allah Ta'ala kami, tinggiring ngembing ruang bilik kami, awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama nuan ditinggi ke. Terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami, jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di bala peninga hanya untuk nyak nakak program Plaza Jurai 635 kita. Terima kasih agak kita kuda pengulangan kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita. Lalu harap kita bertemu baru bagi

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Ti Dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam tu pun malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu di sana di Platters ya. Okey, lagu keterubah yang dipilih. Engkau ya, program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia bakal ungkap ya, sehari tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cukup pemikir kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kalau ia mujur mengangkat ke pemberat ya 273 kilogram. Kalau bang lumba ke benua diatur jam kedatuannya lumba Commonwealth. Okey, diatur bak Gas Glow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kalau tim Malaysia ngelempai ke target 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engke raju ya. Tu nyeng kaum ba 8 megah lumba ke BC di pasuk nyeng kaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benda diatur tu neh. All the best guys contingent Malaysia. Hence no ngau lagu ya Yellow Roses lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio. Sweet.

0: Dini dorpen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Ya, sebelum 15 minit malam, country and western kita, aku nyapa dulu peningat, aku mesti nampak ke pesan about fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam ngagai admin, okay? Jessica Itan, mesti nyapa badi temaga, okay? Nyaya, peningat kita, ianya Lengunai-Nai, Juni Ben, selamat bertugas di konti MA Benoningan Nuan malam tu. Okay, terima kasih Mary Nantamga minta lagu dari Igu Anthony. Okay, hutang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh malam tu ia mana gaya di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai mami abang ga bisinya apa. Selamat bertugas Rini sampai selamat ujung minggu MA. CMS Fred Megaw Sinyapa, selamat bertugas. Terima kasih Bungkin Daya MA minta lagu kena merindang peninga-peninga kita malam tu, lagu Baduk Ringat Kekia. Ui, hutang dulu lagunya neh. Ngagai kabar kita ya, Smith Hujum Tumbai, selamat malam MA Kekia Benundingan Nuan. Terima kasih Catherine Robinzak Megaw Sinyapa, selamat bertugas, selamat hujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bisi nyapa pangan diri ungkap ia malam tu. Ungkap ia program kita nyaya country and western ditampung ngau lagu dua iti ke durintai ke badi tu ngau lagu enya Save the Last Dance for Me, lagu hari di Drifters. Kedua lagi ngejau lagu hari Tommy James ngau di Shondell, ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya, country and western.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent, kau ya? Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Teka kenyak meh. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah, laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah, nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot, nak ulit
1: aku. Aku jaku ke healing, tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurwa tinduk deh. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata, aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pemenang
5: Iya, lagi ninga kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson, jika induk bakal udah bekau basikal ke di tepan itu tadi ya. Bisi kira ke belantang kau sebuah lori tangki ngujung itu tadi labuh bak jalan alun. Kaki tadi kena period lori tangki itu bak penusah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi. Abah kilometer 45 Jalai Seremban Port Dickson lebuhnya penusanya di mangsa keberumur 34 tahun tu begulai gaul kabannya kebukai sama depan basikal hari pejalai Port Dickson nuju ke Lukut. Nitiah kebenaran di kepala polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin ia mada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya namu kemukai nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun ndak sempat break lalu ngujung ke bisi ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki ya kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditambah ke rumah ngagai hospital Port Dickson kes di pansia mengenai section 43 bagian 1 akta pengangkutan jalan 1987. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, injau lagu dari Bee Gees, I Started a Job.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Agi dengar kami dalam Pemerindang Malam. Boleh didengar baru kena Astro kita, channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke Nuntung Kandang Kampung di Barat Daya Perancis. Enggak undak jauh hari Madrid nya Indo mengeri Sepanyol. Ya, dah hujung ke Kurung ya 260 ribu ikut peranak dia dipindah ke. Okey, kalau pengawal jelah memegap benung dipecalai ke oleh Raban berkuasa di menunya. Kalau Perancis ya, udah berengkah mindah ke urung 197 ribu ikut peranak sidak ya. Nyengkau mbak pelilih kandang menua ke Tebilang dur ngelantang kati ya. Kalau sidak ya megak ya ke udah bak genturung ke udah likun lagi di kemendang ke pulai urung ya 3,000 ikut aja. Di Sepanyol 60 ribu ikut dipindah ke bak genturung menua di Barat Madrid. Kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kami ke pengawal ngigak ngau nyelamat sidak ke bukanya cakah di pejalai bak genturung ke benung Balandar dituntung penusa angus ya. Penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis ngau Madrid Sepanyol. Cliff Richard yang won kena ginjau lagu dari Dal Shannon Runaway Country and Western. Ya.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya, nyekap pukul 12.30 malam maka selama timang kerabat tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagilah, neh. Terima kasih kita kedah bekali engkau di JMA bak lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belelak sehari-hari itu tadi neh, okay? Sambil kerja utama baru mah ninga kami hari pagi nyentuh ke malam, malam nyentuh ke pagi. Terima kasih wai. Tak mega di dinga ngena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih di dinga bak channel Astro kita 871. Okay, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita ungkap ya malam tu. The Fall Season, Big Girl, Don't Cry. Kedua lagi, Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Kemudian dar, lagu di Sada Blue, ngau lagu sidaya Country House ya. Terus seninga kami segulai sejalai. Okay, bala kita ke dekat belelak, dekat Nindok Kediri malam tu. Belelak kau hati kecukup yang lantang, tindak jenak boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru hari 2 bak lubang riba bersama pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Istri Aman 89.5. Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

FM Budi Medani, Ruang 95 atau ke Budi 95. Diubah nama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengharap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengharap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak sudah itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datang. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak lakir putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nak kena kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu di kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah.
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.

0: kali loan kena ke kredit.
1: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit, cuba cakap lah. Waktunya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit cuk. Banyak ni, enggak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan dia. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujuan ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana hakik berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Ada di si Laguna.
1: Aku dilengkap kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Influenza, ukerna atau ketabin piaja, tangtau meruga pengerai, baurang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena bepengerai. Anak terunda-runda, lalu pesinda yang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerikasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketengguna aman, anak tak tujuh vaksin influenza ni tahun kelantin mengerai diri. Dagang influenza, nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai betan siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YF.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah dah ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai ni depan. Tapi nak kau untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Ai, dini nur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi. Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diempu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: nao ba telepon lebo mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Nanti utang-utang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau lagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami. Wey!

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

aku madah ke bela indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya nda uliah ngagai form 6 ti nda uliah ngagai university train sida susah sida belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupi lah manuk tupi lah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang dojonyo tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebejaya dalam bumai lalu aku mayo medok sida di Kuching industri kuih lapis sida aku udah maju tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenya ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah gaur medok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam cabaran

0: Namanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Mbak aku ngagai semua nebiak. Kami nak SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM itu mesti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Pagi Rewind. Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tukar tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngiram nang matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekarang punya.
1: Ya.
0: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dah tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
0: berkelima. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik, nah. Baik ke penaik. Nah, ya. Dia mulai janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ngintiang hari, beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni an udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lebih ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai nemu non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sen. Hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan.
1: Nak aku nemunya lumai. Pai tu nala ikan.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 Thank you.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di si berindah kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai.
4: No.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Pada nama utai de gagak kitai, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ni ngajak ku orang, eh, ante ba aku, ante orang uleh, aku pun uleh. Dinya tadi agi bala kita baluadin sida usahawan kita bepekit ngocara sehat anang ukai bejaya ke pangandiri ukai mesti kita rundang kita mesti ka positif dinya tadi untuk peningai induk baluadin mayu peluang serta bantu diberi oleh perintah kepada industrian pertanian dan makanan peluang tu memang mayu kita tahu bepun dulu mimit aja lah ani bo mayu tunjuk kepada sidaya kita itu minat bisa bantuan diberi sidaya kita mesti minta bantuannya pergi ke upi sidaya anang nak ngisi borang kita udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang anang jaku
1: bejak
0: tinggi adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang
1: saban hari kaul kita nya ke katigo kita uliah buka jalai kita nya
0: ya betul betul kaul kita ngo orang orang luar ngo kita sebili memang nya sangat diperlukan lah untuk kita berjalan lebih jauh nya lah pesan ko gebala induk bak luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang
1: iya betul.

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ngekebas anak ngai jadi kain to pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak megang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat megang kurang urang ka ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

madah ngage belai indai anang nutup peluang ke anak kita kinduk sekolah ti ya no uliah ngage form 6 ti no uliah ngage university train sida asuh sida belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utainyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang dojonyo tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai lalu aku mayo medak sida di Kuching industri kuih lapis sida ke udah maju tuliah ke income datai kumbai kita ngagai meliwin duit berjuta jadi bekenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngago handicraft aku baru dah gaur medok beats conference manit amat muji ku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nemo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri kebuno nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kitai nemia kitai cik sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam baran patut

0: bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sudah sedia? Sudah sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu? Sapa ketika dia pergi surat kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dia
1: naik.
2: Dia start ya.
0: Lagu dengan kami.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Beban alamak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda untuk berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing dan pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 sen seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mauluri berat 3 tan serta 150 liter bahluri lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak boleh berjaku tang ya boleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Dua Pagi Rewind.
1: Topik Dua Pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ke bala kabar bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah
2: nak
1: nak kena tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style
2: buat panjang nanti masalah sikit tiket belah matang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjang sepiak pandak ya anak ya kalau lumayan style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tak ngena ribbon warna merah kan
2: ya mesti
3: celur ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah segi dah ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini nur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagi Tuhan ke semua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya kudang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelemak ketu. Sampai kita. Baik kami dari surga, Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kita sudah gagal kami. Kami dah limpang rejalai Nuan, kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Anangan orang ting aku penyalah sido. Baik pula orang ting salah ti ngejalai telurus. Nunuk kesemayan Nuan titusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa itu kasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia, aku sida. Padah ke anggai kami, reti sempama pasal rumput, tibu umainya. Kok Jesus nyaut? Orang kena bur ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Lebenih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Lalu musuh kena nam leka rumputnya sitan. Maya ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunuh. Mukanya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suh berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kemudian udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah apa isidok. Awak ke orang misi pending ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Baik kami tiri surga kami tin biak Nuan meri puji. Kemana Nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lebuh kami dekat berengkah kerja pengawal kami pagi itu. Kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngak pendiau kami ini tiah kajar serta ngak pesan Nuan. Kami kurang timendok kami tak ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama lamoya. Amin. Kena ngujung ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Mengulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya batu canai tindak dupu mai ndak ke kita boleh padi. Setibang batu kenyalang tindak de tandang ke ndak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lebih banyak de kacau kemenis de raskom. De ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ka ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
5: agi hidup agi besau.

Lagu hari Richard Lee ya, Kesu Pengerindu. Amai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenangkan pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didengar kita kena frekuensi FM dari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didengar kita kena RTM klik. Ngau mega ulih didengar kita baru dari channel Astro 871 ya. Jadi pukulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita pukulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peningah kita muka sama angkat dan ngau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barantu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama mega. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pergulai 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita ke dekat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu ngelawak Facebook ke YFM udah tu lagi. Okay, hanya ke tusun tahu ke ritai awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito. Berdahu berkongsi ke berita bukai merindang kita dulu ya. Angau lagu-lagu kena udah di tusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak aging ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding persa perengkap ngangkut tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah jalai titih ke semua atur Jalalun sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun kelebih lagi maya musim pengerami pesan tu ari YFM
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6

Okey, sekedar hari lagu-lagu dia kena merinang kita ke pagi top ni ya. Aku dah tumu mendiang ke kami di YFM, sudah tumu gap ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke BC mindah ke pagi tau. Ya, lagu hari Phoebe Chloe Amat Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu mega ya. Berita-berita ke Bisi Ayan bak surat berita kita berdau ku maca pesan bak jam kedua atau lagi jadi itu ngenang pemutus regata Baram ke tembok diatur kemari kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion pekit trofi Raja Batang Beram Regata 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai lumba sepenyawah 1.9 km bak Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke Belumur 16-nya ngujung ke Sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penuduk Lumur 2 ianya Singgah Tagal 2 lalu Belaga Lakin Belaga 3 boleh penuduk Lumur 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya setiap hari lombak ke Maduk Dianti Maya Regata Beram 2026. Jadi prais ngagai sidak kemenang di suar Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh yang pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya bega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak lelaki terbuka 30 ikut mengayu dengan perahu Terawan Mulu 1 lalu Terawan Mulu Benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Hanya abah pemutus lomba ke Maduk Besai ke diatur abah Regata Beram 2026 ya ke sudah tembok diatur kemari. Okey lalu lebuh ke nutup pengerami Regata Beram tok kemari mega Sapit Menteri abah Upis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regata 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 iku temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu mereka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur jadi yang madah ke Baram Regata ukai semina platform berpekit bak lomba air ajak tang mereka platform dikena ngemansang ke ekonomi kau mereka ngerapit ke kawal antara mensia mayu lebih haki di Beram ya. Jadi amadah ke BC 147 gerai bansal berjual ke pemakai ngau mereka kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak muka jakuk ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlepuh yang akan tutup pengerami Baram Regata 2026 tau ke mari ya. Okey nya berita ke Bisi Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey lalu pak berita buka itu peninga ya. Tu mega
ke berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti agi medal emas untuk Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya, angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okey, lalu pihak Mega Muhammad Aznil Bidin Mega berikut ke sejarah atlet Malaysia ke terubah tiga kali boleh medal emas bak sukan Commonwealth. Okey, hanya buka berita mana akan berkawal dengan sukan Commonwealth 2026 ke diatur bak Glasgow, Scotland akan berengkah hari 23 bulan 7 tu tadi ya. Nyentuh ke 2008-2026. Jadi Malaysia bisik ngancung

markah dekat boleh 5 middle mass, 2 perak ngau 4 engkeraju. Ba paket ke sekali itu ya. Lebih lagi ba cara angkat berat, basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau meka olahraga ya. Okey, nya tadi meka ngenang berkawul ngau sukan Commonwealth 2026. Okey, nya diharap ke bala atlet kita boleh mayu hakik midul ba paket ke benong diatur ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu peningah. Selamat pagi. Kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson, Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peningah kita ini.

0: besok kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Analipau tau ke Indai Rubi. Madah ke apa ya? Libau anak angkunya ya. Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang libau anak angkunya tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi bekawal ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Duris ba lumur kusuang 14 921 5489 tau kenuju Agnes kusuang 1 927 7868. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Lipau Sepangah, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyuk, kaban belayan ba Temburung Skyu Ai Limbang ngau mega kaban belayan ka Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke libau anak angkunya ya, libau anak angkunya tau ke apa Duris udah nadai. Lalu niang libau anak angkunya tau ke apa Duris tu dekat di Sungai Balamayuh ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke AKM. Jadi pesan kedua tu ari X tuai rumah Juna anak Tadung, madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 28 dari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nanga Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapang, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Krian, rumah Ugus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Bapak Rimbas Babu Debak Awi Krian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna nak Tadung bak lumur kusuang 16 890 3078 tau kenuju Florence Seide kusuang 14 767 3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayuh malam pergila 28 dari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Siti tu hari tuai rumah Haji Anak Sang madah ke pengawak ngeta solid niang Ajai Anak Ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tu ila. Lalu ngeta solid tumu pagi 1 2008 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngagai tua rumah Haji Ampu ba lumur 019-736-6400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang aja yang nak ganiang ke dekat diatur. Inya besrarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya, Madeline anak balan tau ke inai teriak udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu ngomong malam apa gila ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah bak pendam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau meka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tomakang. Okey, lalu niang tu di sungai Bukit Lima Sibu ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teri ya. Udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sungai Bala Mayu malam malam tu lagi ngau meka malam pergi lah Bukit Lima Sibu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah bak penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu ya tadi pesan maka ke bisik diterima Okey, lalu pesan ke buka itu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngomuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu inya rumah lumur 63 lurung 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekalung, Liu, Ijo, Pedalai, Tanjung, Pak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 011-572-572-0814 tahu ke 019-391-4015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang dayun anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ialah 30/7/2026 pukul 10 pagi abak rumah sedempu hanya rumah lumur 63 lurung 1 Taman Gamang Sri Aman. Ok, nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Michael anak gasuang tau ke jemaat. Michael anak gasuang tau ke jemaat udah nada ya. Lalu niang tau dekat di sungai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ba pendam Bukit 5. Jadi penerang ke sili agi okay, kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasuang balumur kusuang 13-826-6818 tahu kenuju Kristina anak kasuang kusuang 14-676-8674 hanya tadi pesan uju kapan belayan bak Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael, anak Gasung, tahu ke Jemat, udah nada ya. Lalu di dekat di Sengai, Pala Mayu, rumah Sedempu, hanya Tanjung Sab, malam pergila. Lalu dekat kubur kari tiga tu ialah berpendam Bukit Lima. Okey. Hanya tadi megak pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan ke Bukai. Saya ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Agai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngam madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, aku ngenatai ke pesan ke boka ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band nyadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam muyan lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Henry semua yang nak pen ba lumur kusung 17077892 43 atau kenuju Kennedy yang nak pen kusung 16535108 kusung. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba ulu rimbas semada sebangkoi jaya mawang semuncan menyang paling ringin merakai sungai turung rembus entingan sabang merdang sampun semawang sungai bulu sebuyau sungai engau meka kapan belayan ke bukai kena oleh disebut di tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band, dari anak band udah nada ya. Lalu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah menyadi ya. Ianya ba rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam muyan lidang Iban. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti tu hari Cikgu Steven Ayum madah ke binia ex-konselor Mindalian anak ugam, ex-konselor Mindalian anak ugam udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah jelum sebangkoi. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Musid, rumah Laka, rumah Jessica ngan rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, Kaban Belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Steven Ayumpu, Balumur Kusung 111-297-7798. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Mindalian anak ugam tau ke Indaya udah nada ya. Lalu duka di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sidempu inya ba rumah jelum sebangkoi. Lalu duka dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ba penam Anglika Madura. Okey, nyak tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke Ngeta Sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan uliat. 8 hari bulan 8 2026, lalu ngetah sulit nyawa pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu nyawa ba rumah Grace Itun Jalai Salim Mastaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukuang Ranan Macan Nanga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kapan belayan kabukai kena oleh disebut di Tumageng. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngagai Ricky ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju Masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit niang reku ane bandan ke dekat diatur nya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu inya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninga kita lalu nguing ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat di kubur ke pagi hari tiga tu lah ba pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau buka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-03-04 yang nuju dul tahu ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tahu ke Gait ya udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sedempu ianya Pak Rumah Charles Samrupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ilah Pak Pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang nya ba awak ngela tengah hari ngamaka sada lemai ya di YFM. Okey tu Siti Agil lagu hari Igu Anthony meligai pengerindu. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

Terubah tu batang berita. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupik, jelur, enggak agro pemakai. Selamat pagi bulan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih mai pemansang surtangangkat ketika sepengidup sedap. Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berpelasar ke bangsa gau jalan pengarap nak kemar lagi berjemaat baru ti diri ngenak teknologi digital. Pengawak nyadi ketuai mesti berpelasar ke penemu kompetensi engau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai sidak. PBB Megak mesti terus ngada ke ketua biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejakunya buat konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawak sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi ningkah tuduh tip madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk dipansut kaya, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawak strategik bak kedua-dua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tip bakanya suah dibantai ke sepadau pengawak berpilih negeri, seminak naratif etik dikenak mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi, ngau institution, tik nyengkawung company, tik bisik kawul ngau perintah, upis perintah, badan berkanun, raban penyaga penglikun, ngau upis menteri, bawa perintah besai. PBB, ngau GPS, seruran ngemeran ke prinsip, genap ikut peranak Sarawak, tik layak diberi peluang beri servis, ndak ngira bangsa. Pemansang buat sitak konsen negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkupkan dikenal berjalan ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban konsen negeri Adun diberi kuasa otonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat buat sita sidempu. Ungkup Bukit Saban tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport ngau agropark kemungkur urung 700 hektar pemesai serta disikap ngau palan ngumpul proses enggau mungkus dekatnya di pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang lupik jelu ndak agik seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik agik sepadau dikerembai datai buat market ke lebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawak gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah Sarawak Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua engkau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau untuk mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company engkau 25,781 buah perengkap pengangkut keberegister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau, pengawak ngerembai Kenyak dilancar ke kena 3/7 tu tadi. Upis Menteri adakah terus bekerjasama rat enggau Upis Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua raban tik berkaul dikena tentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikun Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusahnya di ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Penggerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah tiap ikut raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin engkau pengelandia diri. Tuk nentu ke sida ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berplasar nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ketika sedia raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim tik mungkur urung 70 ikut raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam Bak Rizab Kampung Sabal dengan program Tanggung Pengawak Ramah Korporat CSR ti diatur Kelab Pengintu Pengelantang Staff Audit Dalam Upis Premier Sarawak dan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staff ngabik bagi buat programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, engkau Meranti Temaga. JHS dalam penerang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnodi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lomba penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tinggenak lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 enggau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisik 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Perayaan sidak tik menang disuak Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Doktor Penguang Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benerang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi celu enggau agro pemakai. Tunakah kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 27 Harbulan 7 dalam tahun 1993. Padang Merdeka di Kuching, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud, mengudahkan ditukar nama Ari Padang Central. Padang tu ngembuat nilai sejarah ketinggi ketigal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Peruji ngangkat ke pemanah padangnya ngena belanja RM4 juta udah meri landscape baru ke jauh nyeret ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu oleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kria jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tama megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang ngau Dewan Tun Abdul Razak ngemudah ke peminah Monsia Mayuah tiba si datai ngegai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi panda tu suah dikesemak ke bakal tuntun utai tidak gagak bakal utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu tidak gagak ke gelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuk juntah bembantik dilit nuannya mayuk kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak selekah jakuk sarito ianya juntah.
2: Selekah jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo melanang.
4: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol.